0: Dari Medan-Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan dana darah dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 28 Juli 2026, saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Afandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosana Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya Danantara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan Danantara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya Danantara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi fiskal dan moneter aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan jadi.
1: Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Perry disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APO di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APO memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling enggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan, trauma center, dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APO sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APO yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APO juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non-subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareb, Kecamatan Purworejo, menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG. Bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Ahrilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas umur 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program Cek Kesehatan Gratis Anak Usia Sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan brand baru, branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, akan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin, belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Khusus. Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio, tentu disertai dengan
5: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
4: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio, tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
5: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
6: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
5: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
7: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, BNDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
8: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu, menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
5: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
9: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
10: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih, dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
11: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi. Berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Tahu jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
4: Baik, pendengar, kembali di Pro 1 RRI Padang dan kita di Pro 1 Lintas Cuaca ya. Lidah sudah terhubung dengan salah satu prakirawan dari BMKG Minangkabau untuk kita kulik informasinya tentang cuaca Sumatera Barat ya 24 jam ke depan. Oke, kita sapa dulu nih. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Edo.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mbak Lendia.
4: Sehat?
5: Alhamdulillah, Mbak.
4: Alhamdulillah, baik. Ini kayaknya Bang Edo nggak sabar nih ngasih informasi ke kita. Silakan, Bang Edo.
5: Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi juga untuk para pendengar setia Radio RRI Pro 1 Padang dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan. Hari ini Selasa 28 Juli 2026. Untuk pagi hari ini, cuaca di Sumatera Barat terpantau cerah hingga cerah berawan, bertahan hingga siang hari ini. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan Damarsraya. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Pasaman Barat dan 50 kota. Untuk malam harinya, cuaca Sumatera Barat diperkirakan didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan dingin hingga sedang di wilayah 50 kota, Sijunjung, dan Dharmasraya. Kemudian untuk kini hari, cuaca Sumatera Barat juga diperkirakan umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, dan Sijunjung. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 98%. Angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 6 hingga 22 km per jam. Peringatan dini untuk 24 jam ke depan diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Pasaman Barat, 50 kota dan sekitarnya. Demikian informasi perakiran cuaca untuk 24 jam ke depan. Kami himbau agar masyarakat untuk selalu mengikuti update informasi cuaca melalui website BMKG di www.bmkg.go.id, mengunduh aplikasi info BMKG di App Store dan Play Store, serta mengikuti media sosial kami di @bmkgminangkabau. Demikian Mbak Lydia.
4: Terima kasih laporannya Bang Edo. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
3: Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pantau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 lintas dan cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
1: Kembali di Pro 1 Erotik Padang, pendengar, dan masih di Pro 1 Lintas dan Cuaca. Tadi kita sudah mendengarkan informasi cuaca, sekarang kita mendengarkan informasi lalu lintas ya. Kerja sama dengan Polda Sumatera Barat, sekarang Lida sudah terhubung dengan Bribtu Gintan Maharani ya, yang ada di lokasi Simpang Lamun Ombak. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Lydia.
1: Selamat pagi juga Mbak Gintan, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, alhamdulillah. Ramai di lokasi di Simpang Lamun Ombak?
2: Cukup ramai Kak.
1: Cukup ramai, lumayan. Dekat sekolah juga ya?
2: Iya, kebetulan dekat
1: Al-Azhar. Iya. Benar. Oke, silakan Kak Gintan, laporannya seperti apa?
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia radio RRI Pro Padang. Pada pagi hari ini dengan Bribtu Gintan, personel Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar, akan melaporkan situasi Kamsel Cikser Lantas di seputaran Kota Padang. Tepatnya pada pagi hari ini saya telah berada di Simpang Lamun Ombak atau Simpang Presiden. Langsung saja dapat saya pantau arus lalu lintas dari arah Katib Sulaiman menuju Simpang DPRD. Pada pagi hari ini terpantau cukup ramai, lancar namun terkendali. Begitu juga dari arah sebaliknya. Bergeser kita dari arah Simpang Tinju menuju Simpang Ulakarang, pada pagi hari ini juga terpantau cukup ramai namun lancar. Untuk itu, sahabat lalu lintas, tidak lupa-lupa kami himbau kepada seluruh pengguna jalan agar tertib berlalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan, serta lengkapi surat-surat Anda sebelum berkendara dan pastikan kendaraan Anda dalam keadaan prima. Baik, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Gintan atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
4: Makan apa?
3: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
4: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
3: Ih, kenapa?
4: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
3: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
4: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
3: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
5: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Midnight Quickie dengan begitu indah ya. Kayaknya langit begitu indah pagi hari ini pendengar. Gak terlalu panas juga dan gak mendung juga. Tapi kita bakal dikasih surprise nanti seperti apa yang akan kita alami cuacanya ya. Tapi surprise-nya gak sampai di situ aja ya. Nanti ada pembahasan yang seru di Padang pagi ini pendengar ya. Nanti pukul 8 sampai pukul 9 waktu ini.

Pendengar, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten 50 Kota mencatat ada 33 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang 2026. Kasus didominasi kekerasan seksual sehingga DP2KBP3A Kabupaten 50 Kota memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi dan pendampingan. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP2KBP3A Kabupaten 50 Kota, Salvina, kepada RRI mengatakan sebagian besar kasus kekerasan

Ada anak yang ditangani melibatkan pelaku yang berasal dari lingkungan terdekat korban. Kondisi dimaksud sering membuat anak merasa takut untuk menceritakan peristiwa yang dialami karena adanya tekanan maupun ancaman. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali di Padang Pagi ini ya, di 28 Juli 2026. Masih saya Lida Permata memandu Anda sampai ke pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Nah pendengar, Anda bisa mendengarkan atau menonton ya di kanal YouTube Pro 1, RRI Pro 1 Padang maksudnya ya, RRI Pro 1 Padang yang streaming. Anda mendengarkan streaming juga bisa melalui RRI Digital ataupun rri.co.id. Dan nanti untuk Anda yang ingin berpartisipasi juga bisa melalui line telepon 0751-812-878 atau di 0811-666-6975. Nah pendengar, musim haji tahun 2026 telah usai dan kini perhatian kita mulai tertuju pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Persiapan tersebut bukan hanya menyangkut administrasi keberangkatan, tetapi juga pembinaan yang komprehensif agar calon jemaah memiliki bekal pengetahuan, kesehatan, kemandirian, serta kesiapan mental dan spiritual sebelum berangkat ke Tanah Suci. Sumatera Barat sendiri dikenal sebagai salah satu provinsi dengan antusiasme masyarakat yang tinggi untuk menunaikan ibadah haji. Karena itu pendengar, pembinaan yang terarah menjadi faktor penting agar jemaah mampu menjalankan setiap rangkaian ibadah sesuai tuntunan syariat sekaligus mampu beradaptasi dengan kondisi di Arab Saudi. Pagi ini, Padang Pagi ini ya, mengangkat tema Menuju Haji 2027, Penguatan Pembinaan Calon Jemaah Sumatera Barat. Nah, sudah bergabung ya narasumber kita melalui virtual ya. Kita sapa terlebih dahulu, ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, ada Dr. Haji M. Rifki MAG. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rifki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga, apa kabar?
2: Sehat ini.
1: Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Pak Rifki sudah bergabung pagi ini ya. Oke, kita menuju narasumber kita yang kedua. Ini Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Padang, ada Bapak Haji Zulfahmi SAG MH. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Zulfahmi. Oke. Pak Zulfahmi, selamat pagi. Oke, baik.
3: Salam,
1: oh ya, oke deh. Pak Zulfahmi, selamat pagi. Ini belum terlihat ini gambar Pak Zulfahmi di monitor kita?
3: Sudah.
1: Oke, belum. Masih belum. Kotak hitam. Masih sudah. Belum terlihat.
3: Sebentar,
1: Pak. Oke, siap. Oke. Sembari Pak Zulfahmi masih bersiap ya, pendengar, kita sapa dulu narasumber ketiga kita ya. Ada dari Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh FKKBIHU Sumatera Barat, ada Bapak Haji Amora Lubis SOSI. Kita sapa dulu, assalamualaikum, selamat pagi Pak Amora.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Lydia Permata.
1: Iya, apa kabar Pak Amora?
4: Alhamdulillah sehat dan baik.
1: Alhamdulillah sehat dan baik juga ya. Ini Pak Amora juga tidak terlihat wajahnya
4: di... Iya. Sebentar ya.
1: Oke. Siap. Baik. Baik pendengar ya, sembari jadi, Pak Zulfahmi dan juga Pak Amora ya sedang bersiap-siap.
4: Kelihatan kecilnya.
1: Oke deh.
4: Caranya
1: Oke, baik pendengar. Ini untuk Haji 2026 memang sudah berakhir ya, Pak Rifki. Ini sembari kita tunggu ya, Pak Amora dan juga Pak Zulfahmi bersiap ya. Pak Rifki, kan karena 2026 sudah berakhir, boleh dong kita mintakan evaluasi dulu nih penyelenggaraan ibadah Haji 2026 kemarin, Pak Rifki.
2: Ya, terima kasih. Jadi, alhamdulillah, penyelenggaraan haji 1447 Hijriah 2026 itu telah berjalan dengan lancar dan sukses, dan operasional penyelenggaraan haji 2026 itu sudah ditutup sejak 1 Juli 2026. Untuk Sumatera Barat, alhamdulillah itu semua berjalan dengan baik, dengan lancar, dan sesuai dengan jadwal. Jadi penerbangannya bisa dikategorikan OTP, one on time performance. Artinya berangkat jemaah haji kita itu lebih dulu dari jadwal yang ditetapkan semula. Ini tentu berkat kerja keras dari semua pihak, baik itu dari kepanitiaan PPIH, kemudian juga sampai ke kepanitiaan yang berada di bandara. Jadi oleh karena itu atas nama Kementerian Haji dan Umroh, kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi, dedikasi, kekompakan, sinergi dari seluruh stakeholder yang ikut bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan haji tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi ini. Kemudian pendengar RRI dimanapun Anda berada, walaupun selesai 1 Juli kemarin penyelenggaraan haji ditutup, artinya seluruh petugas haji sudah kembali ke tanah air, namun memang secara ke beberapa kondisi itu masih ada jemaah haji kita yang berada di Arab Saudi, karena ketika mereka jadwalnya sudah terbang ke tanah air mengalami kondisi yang kesehatan yang menurun, sehingga mereka terpaksa diperiksa dulu kesehatan, kemudian dirawat dulu di Jeddah dan seterusnya. Ada 7 orang jemaah Sumbar yang dirawat, tapi alhamdulillah 3 hari kemarin itu semua sudah kembali ke tanah air. Terakhir itu ada 2 orang jemaah kita yang dari Kota Padang Panjang yang sakit, itu 3 hari yang lalu itu sudah kembali semua ke tanah air. Dan alhamdulillahnya lagi, itu kepulangan mereka dijemput langsung oleh dokter kloter yang berasal dari Kota Padang Panjang. Jadi dokter kloternya itu dalam 2 bulan terakhir ini 2 kali ke Arab Saudi. Nah ini sebuah anugerah juga, itu dalam rangka tugas menjemput jemaah haji kita yang sakit, yang sudah dikatakan layak terbang, bisa berangkat ke tanah air. Nah, dan musim haji 2027 1448 Hijriah itu sudah dimulai. Secara aturan dalam Undang-Undang 14 tahun 2025 dikatakan bahwa masih jemaah haji kita berada di Mina tanggal 12 Zulhijjah, itu pemerintah Arab Saudi telah menetapkan porsi atau kuota jemaah haji. Nah sehingga jemaah haji Indonesia dalam yang ditetapkan oleh Arab Saudi tetap 221,000 jemaah. Lalu kemudian pemerintah Republik Indonesia atau Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia itu kembali menetapkan, mempedomani kuota haji tahun sebelumnya. Jadi kuota haji tahun 2026 itu adalah Sumatera Barat mendapatkan 3928, walaupun yang kemarin itu berangkatnya 3959, namun kuota awalnya itu adalah kuota dasarnya 3928, maka kembalilah data-data itu yang diekspos untuk diverifikasi, dipersiapkan untuk persiapan berangkat tahun 2027 ini. Nah, pendengar, kami informasikan bahwa berdasarkan estimasi keberangkatan tahun 2027, berdasarkan jumlah kuota 3928 untuk Sumatera Barat, maka kami himbau kepada seluruh jemaah haji yang telah mendaftar di tahun 2013, mulai Februari 2013 sampai September 2013, silakan cek nomor porsinya. Kalau nomor porsinya masih dalam angka 94885, jadi 94.885, maka itu hari ini sedang kami lakukan verifikasi, berpotensi besar untuk berangkat di tahun 2027. Jadi ini proses penyelenggaraan haji tahun 2027 telah dimulai dengan langkah yang kami lakukan hari ini, melakukan verifikasi. Kami akan cek dari nama-nama yang masuk dalam estimasi keberangkatan 2027 itu, dicek lagi apakah masih hidup orangnya atau kemudian sudah sakit permanen tidak bisa berangkat, tidak istitoah lagi, atau mungkin ada di antara jemaah itu yang sengaja belum berangkat tahun ini karena yang kurang pada tempatnya, mungkin ya mungkin dia uangnya masih belum kuat, belum cukup untuk pelunasan dan seterusnya, maka sila mungkin mereka itu akan menunggu tahun depan. Nah, inilah yang kita lakukan yang namanya verifikasi. Atau mungkin ada jemaah haji kita yang ternyata masih dalam kurun waktu 18 tahun. Artinya belum lewat 18 tahun dari pemberangkatan haji terakhir. Nah, sehingga mereka-mereka seperti ini, itu dalam estimasi yang dikatakan tadi 94885 itu tidak akan diusulkan untuk berangkat tahun 2027, sehingga membuka kesempatan nomor urut porsi berikutnya sebagai pengisi jamaah haji di 1448 Hijriah 2027 Masehi. Demikian sementara Mbak Lydia.
1: Oke,
2: terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Rifki atas membuka untuk dialog kita ya, evaluasi dan sekarang yang sedang dilakukan oleh Kemenhaj Sumbar ya, verifikasi data. Nah, ini kalau untuk verifikasi data sudah mulai dan nanti rencananya itu berakhir kapan Pak Rifki?
2: Ya, ini kan sedang proses dan itu sedang dilakukan oleh seluruh kepala kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kota, dan itu kita berharap sesegeranya, karena memang kalau sudah di bulan September, Oktober, kita sudah proses kita itu sudah ke dokumen gitu. Nah, jadi artinya dalam bulan Agustus ini kalau bisa itu sudah bisa dilaksanakan yang sebaik-baiknya.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Rifki. Lida ke Pak Zulfahmi dulu. Pak Zulfahmi.
3: Ya.
1: Oke, ini kesiapan dari Kementerian Haji dan Umroh Kota Padang untuk memulai tahapan pembinaan calon jemaah haji tahun 2027 seperti apa nih, Bapak?
3: Terima kasih. Yang pertama kami ingin menyambung kembali sebelumnya Bu menyambung kembali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kanwil tadi terkait dengan verifikasi data.
1: Oke, baik.
3: Di Kota Padang itu dari 3.928 itu ada total jamaah yang estimasi keberangkatannya itu sebanyak 1.056 orang. Kemudian untuk lansianya itu sebanyak 44 orang, sementara untuk porsi batunya itu sebanyak 31 orang. Terkait dengan pendataan, jamaah-jamaah yang akan masuk estimasi keberangkatan tahun 2027 tersebut bertepatan dengan 1448 Hijriah. Yang pertama, kami sudah menurunkan surat terkait dengan informasi kepada jamaah yang masuk ke dalam kota keberangkatan sampai dengan nomor porsi 94.895. Kemudian yang kedua, juga kami sudah menyampaikan informasi ini melalui medsos-medsos yang ada di Kementerian Haji dan Umrah, kemudian termasuk juga kita kerjasama dengan medsos pemerintah Kota Padang. Kemudian yang ketiga, langkah yang kami lakukan dalam rangka penyampaian informasi tersebut, menyampaikan informasi tersebut kepada seluruh KBIU yang ada di Kota Padang, dan sekaligus itu kami mengadakan rapat agar pesan ini juga disampaikan melalui KBIU dan juga penyuluh-penyuluh agama. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan persiapan pembinaan bimbingan manasik bagi calon jemaah haji yang akan berangkat di tahun 1448 Hijriah, kami sudah mengadakan rapat bersama dengan seluruh KBHU yang ada di Kota Padang yang jumlahnya sampai saat ini sudah 19 KBHU yang sudah berizin yang bertempat di Nur Iman. Artinya apa? Agar seluruh jamaah dapat menguasai terkait dengan fikih haji dan juga adab serta etika terkait dengan pelaksanaan ibadah haji yang akan dilaksanakan di tahun mendatang. Mungkin untuk sementara ini dulu, Bu.
1: Oke, baik Bapak. Tapi kalau boleh menyambung juga Pak tentang pembinaan nih. Biasanya materi pembinaan yang jadi fokus utama bagi calon jemaah haji Kota Padang itu apa Pak?
3: Sebetulnya Bu, dengan saya dengan Bu apa?
1: Lydia.
3: Dengan sebetulnya Bu Lydia, seluruhnya sama-sama prioritas. Baik itu materi fikih, materi adab dan etika sama-sama fikih, termasuk dengan tasawuf haji. Jadi di dalam pertemuan tersebut kami minta, kami menekan kepada seluruh KBHU agar seluruh materi fikih, kemudian tasawuf haji, kemudian terkait dengan adab dan adat istiadat budaya Arab juga dimasukkan ke dalam materi kurikulum. Dan ini karena rata-rata jamaah kita itu jamaah lansia, agar diadakan evaluasi materi sebelumnya ketika akan beranjak ke materi berikutnya.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Zulfahmi. Lydia ke Pak Amore dulu ya. Pak.
4: Oke, okay. Ya,
1: sudah terlihat sekarang.
4: Alhamdulillah.
1: Nah, ini menyambung lagi nih dari pernyataan Pak Zulfami tadi nih, Pak Amora. Ini benar Lydia mengira Pak Amora atau Pak Lubis?
4: Iya.
1: Iya.
4: Pak, benar.
1: Benar, Pak Amora ya. Oke, siap. Ini jadi kan semuanya penting, perannya penting ya, Pak ya. Dalam pembinaan ini semuanya aspeknya itu penting. Nah, tapi kalau yang di lapangan sendiri yang Bapak temui seperti itu ya, apalagi mungkin kita fokusnya ke yang haji tahun ini, aspek yang paling membutuhkan perhatian dan pembinaan untuk calon jemaah itu yang mana Pak? Atau apa yang Bapak temui di lapangan nih?
4: Ya, jadi begini, KBHU itu kan diberi peran dan fungsi sejak undang-undang tentang perhajian adalah dua. Pertama, memberikan bimbingan manasik terhadap jamaah calon haji jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Yang kedua, apabila KBHU itu memenuhi persyaratan sesuai yang diatur oleh Kementerian Haji dan Umroh, ikut mendampingi sebagai pendamping pembimbing ibadah haji KBHU bersama-sama berangkat ke Tanah Suci. Peran yang pertama adalah memberikan bimbingan manasik kepada calon jamaah haji. Jadi tadi dijelaskan oleh Pak Kakanwil dan Pak Kepala Kantor Kementerian Haji Kota Padang tentang materi-materi apa saja yang sangat penting diberikan kepada jamaah calon haji itu. Terutama dalam KBHU adalah pertama mempersiapkan mereka dengan ilmu dan pemahaman yang cukup tentang manasik haji. Jadi tentang ibadahnya itu yang pertama, sehingga mereka nanti di Tanah Suci dapat melaksanakan ibadah haji itu dengan baik, dengan sempurna, dan juga bisa mandiri. Artinya di KBHU jamaah haji itu diberikan bimbingan agar bisa melaksanakan haji itu mandiri, maksudnya ketika suatu saat di Tanah Suci ia terpisah dari yang jamaah haji yang lainnya, ia tidak merasa canggung, tidak merasa bingung, dan ia tetap melaksanakan haji itu. Yang kedua, tentu pengalaman di lapangan, karena kemarin saya ikut juga sebagai pembimbing ibadah haji mendampingi jamaah ke Tanah Suci. Ini masalah perhatian kita terhadap jamaah yang lansia. Tadi dijelaskan itu kita di Sumbar, mungkin Indonesia juga, jamaah lansia itu dominan setiap tahun keberangkatan. Ini faktor utama karena mereka mendaftarnya masih usianya
1: agak muda ya Pak.
4: 50-an. Tapi kan lama menunggu kan jadi tua jadinya. Nah, ini memang perlu, ini perlu penanganan ya, perhatian yang serius. Dan kita kan diberi apa namanya tagline pembinaan haji ini tentang ramah lansia. Yang ketiga, nah, yang perlu lagi ditekankan pada jamaah adalah tentang akhlak ini. Akhlak terutama menyangkut dengan kebersihan, kerapian, nah, kemudian bagaimana ini misalnya ketika di terutama di Mina, di tenda ada toilet, itu kadang-kadang kebersihan di tenda rental itu kurang terperhatikan. Nah, ke depan ini menjadi fokus bagaimana akhlak jamaah itu harus tercermin juga ketika mereka berinteraksi, apakah itu di Tanah Suci, terutama di Arafah, di Mina, sehingga nampak bahwa akhlak itu tercermin di dalam perilaku sehari-hari, begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Selain itu, sepertinya apa sih namanya ya, perbedaan budaya, cuaca, kondisi itu Indonesia sama Arab Saudi itu jauh beda ya Pak ya. Ini bagaimana dari KBIH sendiri membantu calon jemaah bisa memahaminya, begitu Pak?
4: Ya, untuk tahun ini di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang, itu di mana manasik telah ada yang memulai sejak bulan ini. Tapi umumnya Agus dan September itu semua KBIH sudah mulai melaksanakan manasik haji. Tidak salah satu materi di dalam bimbingan manasik haji itu adalah mengetahui bagaimana ada istihadat, kemudian iklim dan cuaca di Tanah Suci. Sehingga jamaah sejak awal di Tanah Air sudah memahami bahwa kondisi di sana yang jauh berbeda dengan kita di Indonesia. Karena itu hal-hal yang perlu diperhatikan selama di Tanah Suci juga telah disampaikan oleh narasumber kita kepada calon jemaah haji kita, sehingga mereka bisa beradaptasi nanti ketika sudah sampai di Tanah Suci, begitu.
1: Oke, baik-baik. Kita ke ini, ke ada yang sudah WhatsApp ya, Lidi izin baca dulu ya, bapak-bapak sekalian. Ini sebentar, oke. Orang tua saya sudah mendapatkan porsi, nomor porsi haji. Nah, apa saja yang sebaiknya dipersiapkan sejak sekarang, mengingat keberangkatannya itu masih beberapa tahun lagi. Nah, begitu. Ini kayaknya bisa Lida tanyain sama semua narasumber sih sepertinya, karena emang punya pengalaman sendiri-sendiri ini. Pak Rifki, boleh dulu dari Pak Rifki, baru kita ke Pak Zulfami dan terakhir ke Pak Amora. Apa yang dipersiapkan dari sekarang nih, Pak?
2: Baik, pertama terima kasih ini yang sudah langsung mendaftar haji. Jadi kadang-kadang jemaah kita ini kan, Pak, gimana cara kapan berangkat haji? Tapi dia tidak terdaftar gitu kan. Iya. Nah, makanya ini selalu kita ini kalau sudah ada niat dari jamaah untuk mendaftar, ya tunaikan. Karena itu ketika Bapak Ibu masyarakat telah mendaftar haji dan mendapatkan nomor porsi, maka secara hukum di negara kita sesuai dengan Undang-Undang 14 tahun 2025, maka Bapak Ibu itu sudah termasuk jamaah haji. Nah, ini hebatnya. Jadi mulai tahun kemarin itu kami sudah membiasakan tidak ada lagi istilahnya jemaah calon haji atau atau calon jemaah haji. Tidak ada lagi. Kenapa? Karena semua yang telah mendaftar haji, mendapatkan nomor porsi haji, maka semuanya adalah jemaah. Tinggal lagi kapan berangkatnya. Nah, jadi ini satu hal yang kami sampaikan, selamat yang telah meneguhkan hati untuk mendaftar dan mendapatkan porsi haji. Jadi kapanpun berangkat, jangan dipikirkan. Kenapa? Karena Bapak Ibu itu yang telah terdaftar itu sudah merupakan bagian dari jemaah haji. Nah, jadi mohon maaf ini seandainya ada situasi berkendak lain, pemnya wafat dan seterusnya, maka dia itu sudah menjadi jamaah haji. Pahala hajinya sudah dia dapatkan. Karena dalam agama kita memasang niat saja itu sudah dapat pahala satu. Kalau mengerjakannya ditambah satu lagi. Jadi ketika dia sudah memasang niat untuk haji, dia sudah dapat pahala haji. Yang kedua, ketika dia melaksanakan haji itu, baru dia akan lebih banyak lagi pahalanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, para pendengar, ketika jemaah sudah melakukan pendaftaran haji dan mendapat porsi haji, maka dalam proses penantian masa tunggu yang sejak tahun 2026 itu diseragamkan di seluruh Indonesia, masa tunggu kita itu adalah 26 tahun. Kalau Sumatera Barat awalnya masa tunggunya itu ada 24 tahun, maka menunggu 2 tahun lagi. Makanya ketika dulu Bapak Ibu jemaah ada yang cek porsinya berangkat tahun 2026, loh kok kenapa diundur 2028, 2 tahun lagi? Itu penyebabnya. Karena memang secara aturan itu disesuaikan dengan NKRI hari ini. Jadi porsi kita itu, kuota haji kita itu, ini tidak ada istilah pengurangan, tidak ada, tapi hanya penyesuaian. Ketika aturannya sejak tahun 2026, 2027 dan kedepannya, aturannya adalah bagaimana masa tunggu itu diseragamkan se-Indonesia. Maka dilihat berapa yang terdaftar di 203 ribu jemaah reguler itu, diambil semuanya se-Indonesia. Lalu berapa untuk Sumatera Barat? Ternyata Sumatera Barat itu mendapatkan kuota 3928. Memang berkurang dari sebelumnya yang 4613. Tapi di provinsi lain seperti Jawa Timur, Makassar atau ya Sulawesi Selatan, itu mereka bertambah. Itu kenapa? Karena memang masa tunggu mereka itu sudah terlalu jauh sebelum-sebelumnya. Lalu ketika diseragamkan se-Indonesia, maka mereka bertambah. Artinya ini ada prinsip keadilan dari azasnya haji itu, sehingga tidak ada lagi orang yang sampai 47, 50 tahun itu baru bisa berangkat haji. Jadi rata-rata 26 tahun. Makanya Mbak Lydia, kita sekarang di Kementerian Haji Umroh Sumatera Barat itu menggalakkan yang namanya haji muda. Jadi ini sedang kita proses, di-launching oleh Pak Gubernur, oleh semua pihak, bagaimana nanti kita akan sosialisasi kepada sekolah, yaitu di tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, agar mereka di saat muda itu mendaftar haji, agar ketika berangkat di masih di usia-usia produktif, atau maksimal 50 tahun lah. Sehingga memang kesehatan mereka agak lebih bagus dibandingkan dengan ketika berangkat agak lansia. Nah, jadi bagi masyarakat yang telah terdaftar haji, tinggal menunggu, ya mulailah merasakan aroma-aroma haji itu dengan membaca-baca fikih haji. Dan yang paling utama itu adalah menjaga kesehatan. Kebanyakan jemaah kita yang tidak istitoah ketika berangkat itu karena di awal-awal mereka mendaftar segar bugar, kuat fisiknya, sehat prima. Tapi ketika 12 tahun, 14 tahun kemudian banyak penyakit sehingga tidak istitoah. Jadi tetap kesehatan itu adalah yang paling utama, dijaga oleh seluruh jemaah haji yang telah terdaftar di porsi haji itu. Seperti itu, Mbak Lydia.
1: Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rifki ya. Mira tadi dia juga akan minta tanggapan ya dari pertanyaan yang udah di WhatsApp tadi kepada Pak Zulfabi dan juga Pak Amurel. Tapi kita tahan dulu ya Bapak, kita break sejenak, nanti kita kembali lagi masih di Padang Menyapa pagi hari ini.
5: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
6: Oke.
7: Cah, pinjam 100 dong, transfer ke rekening aku ya.
6: Oke.
8: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
6: Oke.
8: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
10: Pinjam helm dong.
6: Boleh, bentar ya. Ini kak helmnya.
10: Wih, helmnya lucu. Tapi kok nggak ada SNI-nya sih, Dik?
11: Yang penting kan bisa dipakai di kepala. Dan lucu juga kan?
10: Iya, betul. Tapi masalahnya kacanya nggak ada. Tali pengikatnya juga sebelah. Ini mah nggak aman buat berkendara. Kena angin sedikit langsung terbuang nanti. Melindungi kepala dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan Anda. Setiap orang, baik pengendara maupun penumpang sepeda motor, wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Jangan lupa pakai helm dan bunyinya klik.
12: Air merupakan komponen penting bagi kehidupan. Fakta menarik dari air adalah kandungan air dalam tubuh manusia sekitar 60% hingga 70% dari berat tubuh. Mengkonsumsi air putih yang banyak dapat membantu menggantikan cairan yang hilang dari dalam tubuh, seperti keringat dan buang air. Dengan minum air putih, tubuh akan berfungsi secara optimal dan tetap sehat. Kebanyakan

masalah dengan air hujan. Faktanya sebagian orang justru bergantung pada air hujan sebagai sumber utama air minum mereka. Namun air hujan tidak selalu aman untuk dikonsumsi. Ada beberapa faktor fisik dan lingkungan dapat dengan cepat mengubah air hujan yang segar dan bersih berpotensi bahaya untuk kesehatan tubuh. Air tersebut dapat mengandung parasit, bakteri berbahaya, bahkan virus yang dapat menyebabkan penyakit. Air hujan yang jatuh di area tercemar dan terkontaminasi dengan kotoran tentu tak bisa dikonsumsi oleh manusia. Oleh karena itu, mengkonsumsi air hujan secara langsung tanpa mengolahnya lebih dulu tidak disarankan. Ada berbagai klaim yang menyatakan air hujan memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh. Sayangnya, belum ada bukti secara ilmiah yang mendukung mayoritas klaim tersebut. Meskipun mengumpulkan air hujan adalah cara yang mudah untuk mendapatkan air minum.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
2: Baik, pendengar, kembali di Padang Menyapa ya. Tadi kita masih tahan ya. Tanggapan juga nih kita mintakan dari Pak Zulfahmi dan juga Pak Amora terkait pertanyaan yang sudah mendapatkan nomor haji, nomor porsi haji, apa yang sebaiknya dipersiapkan sejak sekarang mengingat keberangkatan masih ya beberapa tahun waktu ke depan lagi begitu. Tadi sudah diberikan penjelasan juga oleh Pak Rifki ya. Sekarang Lida mau ke Pak Zulfahmi. Pak Zulfahmi, ini ada tanggapan dari pertanyaan masyarakat kita di WhatsApp, Pak Zulfahmi?
3: Pasti boleh dia. Ya. Dan kami juga terima kasih kepada calon jamaah haji kita yang sudah mengambil porsi. Dan memang inilah yang seharusnya dilakukan oleh para calon jamaah haji yang akan berangkat. Artinya, mempersiapkan diri semenjak dari dini. Lalu apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama tentu yang perlu disiapkan adalah terkait dengan bimbingan manasik ibadah. Nah, terkait dengan bimbingan manasik ibadah ini, kalaupun kita akan masih jauh, kan barangkatnya kita masih bisa untuk melakukan bimbingan manasik secara mandiri, membaca buku-buku fikih haji, tasawuf haji terkait dengan dan juga adat istiadat budaya Arab. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kanwil tadi, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia itu mencanangkan terkait dengan program bimbingan manasik kesehatan. Artinya apa? Jamaah-jamaah haji kita yang akan berangkat itu diharapkan untuk melakukan bimbingan manasik kesehatan pra-keberangkatan. Artinya ini adalah sebagai antisipasi bagi calon jemaah kita yang akan berangkat, manakala dia akan berangkat lalu terdampak penyakit yang tidak boleh berangkat lalu ditunda keberangkatannya. Oleh karena itu, dengan adanya bimbingan manasik ini, maka calon jemaah bisa berkonsultasi dengan puskesmas terdekat, dinas kesehatan, ataupun dokter di mana mereka tempat berobat, mencek kembali apa-apa saja penyakit-penyakit yang ada pada mereka, lalu ini yang harus mereka obati semenjak dari dini. Sehingga ketika jamaah akan berangkat mengambil istita'ah tidak ada kendala. Tahun kemarin itu Bu Lydia, ada beberapa jamaah kita ketika akan melunasi lalu pas cek kesehatan tidak lolos istita'ah. Lalu diberikan namanya evaluasi kesehatan. Nah, evaluasi kesehatan itu tergantung dari apa penyakit mereka. Kalau penyakitnya agak berat, itu minimal ada 18 hari, ada 20 hari. Sementara masa pelunasan untuk tahap pertama itu hanya satu bulan. Nah, kalau seandainya mereka cek kesehatannya itu di tanggal 15 ditambah 18 tentu sudah habis masa pelunasan tahap pertama. Oleh karena itu inilah pentingnya untuk melakukan manasik kesehatan sejak dari dini. Terima kasih Bu Lydia.
2: Terima kasih Pak Zulfahmi atas tambahan ya, tanggapannya. Kita mintakan juga sama Pak Amora ya, sebagai yang juga menjadi ini ya, badan untuk ikut manasik hajinya untuk para jemaah kita ya. Silakan Pak Amora, tanggapannya.
4: Ya, Ya, terima kasih. Pertama, bagi umat Islam yang sudah mempunyai kemampuan, khususnya di bidang keuangan, untuk mendaftar haji, maka segeralah mendaftar, jangan ditunda-tunda. Yang kedua, bagi yang sudah mendaftar karena berangkatnya masih jauh, apa yang harus mereka lakukan? Di KBIU itu memfasilitasi jamaah yang sudah mendapat nomor pors itu untuk mengikuti penyuluhan atau bimbingan di KBIU masing-masing. Walaupun masih beberapa tahun akan datang, baru berangkat haji. Dan ada beberapa KBIU mengambil kebijakan seorang jamaah haji yang mengikuti manasik, ia dibebankan kewajiban hanya sekali saja membayar sampai dia berangkat. Artinya, jamaah diberikan kesempatan untuk membekali dirinya mulai mengikuti tentang ilmu-ilmu mengenai manasik haji. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi mengenai kesehatan, di samping bimbingan kesehatan, pemerintah kan menghimbau agar jamaah yang sudah memperoleh porsi itu selalu memeriksa kesehatannya dengan mempergunakan kartu BPJS begitu. Jadi jangan hanya nanti kementerian kesehatan itu pada waktu sudah dekat berangkat haji, tapi sejak ia mendaftar karena dan ia memiliki kartu BPJS itu, agar terus menjaga kesehatan dan berkonsultasi baik dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama atau tingkat lanjutan, sehingga kesehatan mereka tetap terpantau dan terjaga sampai tiba waktunya nanti mereka dinyatakan berangkat untuk berangkat pergi haji. Nah, selanjutnya secara mandiri bisa juga mereka mempelajari atau membaca apakah melalui buku-buku yang terkait dengan ibadah haji dan umroh maupun melalui media-media sosial yang sekarang sudah mudah kita mendapatkannya gitu. Ya, artinya ketika mereka sudah mendaftar untuk pergi haji, maka sejak mendaftar itu sudah mulai memberikan perhatian bagaimana persiapan-persiapan harus mereka laksanakan jauh-jauh hari sebelum datang waktunya untuk berangkat. Seperti itu.
2: Baik, terima kasih Pak Mur atas tanggapannya ya. Ini juga tentang media sosial. Banyak ya berita-berita sekarang yang kita bisa baca, kita bisa dengar juga dari media sosial. Nah, ini dari masyarakat sendiri kan mungkin ya, kita juga tahu ada berita yang benar, ada yang berita hoax gitu. Ini untuk masyarakat ya, Pak Rifki. Ini bagaimana cara mereka bisa membedakan informasi yang benar dan informasi yang belum tentu kevalitannya?
5: Ya, terima kasih.
2: Ya.
5: Jadi dunia sekarang kan memang dunia digitalisasi ya.
2: Ya.
5: Jadi bahkan semua orang itu bisa jadi wartawan ini.
2: Betul.
5: Dan ini sangat kalau tidak ada filter dari seluruh masyarakat, kalau semua menganggap benar apa yang terjadi di dunia media sosial, maka gawat juga ini. Makanya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mempercayai media sosial yang terbitan dari pemerintah. Misalnya kalau Kementerian Haji itu ada medsosnya haji.go.id. Jadi kalau sudah ada go itu government, itu artinya adalah pemerintah yang punya. Maka itu bisa dipercaya. Tapi ketika ada orang yang tidak jelas akunnya di mana, tapi dia menggunakan foto wakil menteri, menggunakan foto kekanwil Kementerian Haji dan seterusnya, memberikan informasi-informasi dan ternyata itu meresahkan. Nah, jadi oleh karena itu, dan kalau seandainya masyarakat ataupun pihak media ingin konfirmasi tentang kebenarannya, ya bagusnya memang kepada aparat ataupun pejabat di Kementerian Haji dan Umroh, dari baik itu di provinsi maupun juga di kabupaten kota. Karena kami secara berjenjang itu mendapatkan informasi resmi dari Menteri Haji, Menteri ke Sekjen, ke Dirjen, lalu kemudian ke Kanwil Kementerian Haji, dan kami sebarkan ke Kementerian Haji Kabupaten Kota. Nah, ini sangat penting menjaga ritme dari masyarakat yang mungkin perlu kita berikan pencerahan agar jemaah kita itu tidak terprovokasi mungkin dengan informasi-informasi yang salah atau informasi-informasi yang tidak benar. Misalnya sekarang sedang ribut dibicarakan orang tentang rekrutmen petugas. Jadi sudah banyak akun-akun medsos yang mengabarkan direkrut petugas haji, banyak orang mau ikut padahal informasi resminya itu belum ada. Nah, begitu pula mungkin dengan informasi-informasi yang lain tentang adanya percepatan pemberangkatan haji. Jadi itu pun tidak ada, karena sekarang semua sudah diatur oleh sistem yang namanya SISKOHAT, Sistem Informasi Haji dan Umroh Terpadu. Jadi tidak ada lagi namanya percepatan-percepatan. Jadi sesuai dengan sistem. Jadi sekali lagi, kalau ada perseliweran itu akun-akun medsos yang membicarakan tentang haji dan seterusnya umroh, maka silakan dikonfirmasi ke aparat kami di Kementerian Haji dan Umroh Provinsi dan Kabupaten Kota. Makasih, Pak Nidia.
2: Oke, terima kasih Bapak ya. Kita ke Pak Zulfahmi. Nah, Pak, ini kan ada sinergi antara Kementerian Haji Kota Padang dan KBIHU ya dalam memberikan layanan pembinaan kepada masyarakat calon jemaah haji. Apakah untuk tahun ini untuk ke tahun depan maksudnya gitu ya? Apakah ada metode baru dalam pelaksanaan menasi, Pak?
3: Terima kasih. Sebetulnya Bu Lydia, KBU kita ini sudah sangat berpengalaman dalam hal melaksanakan bimbingan manasik kepada calon jemaah haji kita yang akan yang berangkat setiap tahunnya. Namun sebagaimana dari arahan Pak Menteri, Pak Kanwil terkait dengan pelaksanaan manasik haji bagi masing-masing KBU, tentu ada evaluasi dari kami. Jadi terkait dengan pelaksanaan manasik, kami mengharapkan kepada seluruh KBU untuk melaksanakan bimbingan manasik ini dan membuat kurikulum manasiknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah minimal pertemuannya itu dilaksanakan sebanyak 15 kali dan 3 kalinya itu simulasi. Tapi alhamdulillah rata-rata kita KBIHU di Kota Padang itu walaupun di dalam undang-undang itu diatur minimal 15 kali, tapi KBIHU kita rata-rata lebih daripada 20 kali untuk melakukan bimbingan manasik. Dan bahkan boleh dia di samping ada yang bimbingan manasik lebih dari 20 kali itu, ada pula yang memberikan layanan bimbingan manasik secara Zoom kepada masing-masing calon jamaahnya, jamaah yang mengikuti manasik di KBU yang bersangkutan. Mungkin itu Bu Lydia.
2: Oke, baik ya. Dan dari KBU sendiri nih Pak Amora, kalau misalkan ada calon jemaah haji ini yang ada mungkin apa ya, beberapa kali tidak mengikuti manasik haji, itu ada dampaknya nggak, Bapak?
4: Oh ya, jadi di KBIHU kan setelah mereka diberikan materi, kan ada juga evaluasinya. Dari evaluasi terhadap pemahaman masalah materi perhajian itu nanti dilihat dari prakteknya. Kan ada praktek manasik haji yang dilakukan diantaranya di asrama haji Tabing, dan juga ada juga yang di Wisma Menonjol Ibu Lintah. Itu dalam rangka mengetahui sampai di mana materi bimbingan manasik haji yang disampaikan oleh narasumber itu bisa dipahami oleh jamaah haji. Nah, yang kedua, sesuai ketentuan KBIHU juga kan melakukan tes pretest yang pertama ketika mereka mulai mengikuti bimbingan, kan ada juga evaluasinya itu. Kemudian di akhir dari pimanas juga dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana jamaah kita bisa menyerap terhadap ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada mereka. Untuk tahun ini, di samping materi-materi yang tadi telah disampaikan oleh Pak Kanul dan Pak Kakan, 2 tahun terakhir ini kan pemerintah kita berdasarkan apa namanya kebijakan dari Arab Saudi kan menerapkan pertama masalah murud dan tanazul. Hal itu kan bagi sebagian masih baru dan itu perlu dijelaskan kepada jamaah nanti dalam satu materi. Murud itu artinya ada jamaah kita yang karena keterbatasan apakah kesehatan, usia, ristil dan sebagainya dan mereka mengalami kesulitan untuk melakukan mabit di Musdalifah, lalu mereka diikuti program murur, artinya berangkat dari Arafah, tidak lagi bermalam di Musdalifah, tapi langsung ke Mina. Itu dalam arti memberikan kemudahan kepada mereka. Yang kedua juga tanazul. Tanazul artinya mereka yang berangkat dari Arafah, kemudian mabit di Musdalifah, lalu ketika di Mina tidak lagi bermalam di tenda-tenda Mina, tapi mereka langsung ke hotel yang berada di sekitar wilayah Jamarot itu. Di dalam mereka mengurai kepadatan dan berikan kemudahan bagi jamaah haji. Kemudian juga masalah dam. Dam selama ini kan pembarannya di Arab Saudi, tapi sejak tahun 2025, khususnya dari pengalaman kemarin, Kementerian Haji dan Umroh telah mengeluarkan edaran bahwa jemaah haji Indonesia boleh memilih bayar damnya di Indonesia atau di Arab Saudi. Kalau di Arab Saudi harus melalui lembaga resmi yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi yaitu Adohi dengan nilai ditetapkan tahun 2026 ini adalah 720 rial. Dan tadi tidak boleh lagi melalui pihak-pihak lain, apakah mukimi dan lain-lain sebagainya. Kalau di Indonesia boleh dibayar melalui Basnas, Lazis, kemudian Ormas Islam, juga KBIU malah berkurangan, tapi tentu dengan pelaksanaan yang memenuhi ketentuan, terutama nanti harus ada laporannya ke Kementerian Haji dan Umroh. Artinya harus dipastikan bahwa jemaah haji Indonesia yang mengambil haji ipro, haji tamatuk umum seperti itu harus membayar dam dan dipastikan mereka telah membayar dam itu apakah di tanah air atau di Arab Saudi. Maka mulai tahun ini KBIH akan lebih menjelaskan kepada jemaah haji kita sehingga mereka bisa memahaminya dan bisa mengambil pilihan apakah di Indonesia bayar damnya atau di tanah suci seperti itu.
2: Baik, terima kasih penjelasannya Pak Amore. Nah, sekarang kita sudah di penghujung program juga ya. Terima kasih atas penjelasan-penjelasannya Bapak-bapak narasumber kita pagi hari ini. Terakhir kita mintakan closing statement ya atas topik kita di pagi hari ini yaitu terkait tentang ini menuju haji 2027 penguatan pembinaan calon jemaah Sumatera Barat. Kita mintakan ke Pak Rifki terlebih dahulu untuk closing statement, Pak Rifki.
5: Ya, baik. Terima kasih. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada RRI yang telah datang kami, sehingga kami juga bisa melakukan sosialisasi kepada pendengar, kepada masyarakat terkait dengan persiapan haji 2027, dan termasuk juga himbauan-himbauan kami kepada seluruh jemaah haji yang telah mendaftar, kemudian diperkirakan akan berangkat dan beberapa tahun ke depan untuk mempersiapkan dari segi keilmuannya, fikihnya, termasuk juga kesehatannya. Karena memang ibadah haji itu sangat kompleks ya, sangat banyak hal yang mesti disiapkan, tidak hanya dari segi uang, tapi juga dari segi mental, kesehatan, ilmu, dan juga berbagai kesiapan-kesiapan lainnya. Maka sekali lagi, Kami dari Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat menyampaikan kepada seluruh pendengar yang belum mendaftar haji, segera kuatkan, teguhkan hati, niat untuk mendaftar haji. Yang kemudian yang telah mendaftar haji, silakan persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Jangan pikirkan kapan mau berangkat, apakah lama dan seterusnya, tapi mulailah bahwa Bapak Ibu itu sudah menjadi bagian dari jemaah haji yang tinggal lagi mempersiapkan kapan keberangkatannya. Jadi pembinaan ilmunya, fisiknya, kesehatannya itu mesti sejak dari sekarang itu dipersiapkan agar ketika hari H untuk pasar ibadah hajinya Bapak Ibu lancar semuanya, tidak ada gangguan, tidak ada masalah yang berarti, dan tentu ujung-ujungnya kita memperoleh haji yang mabrur. Demikian Mbak Didi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifki. Kalau yang sekarang kita mintakan kepada Pak Zul Fahmi. Silakan Bapak.
3: Terima kasih Bu Lydia. Yang pertama kami menyampaikan terima kasih kepada RRI yang sudah melakukan kerjasama dengan Kementerian Haji dan Umrah dan jajaran terkait dengan sosialisasi dan persiapan keberangkatan haji di masa 1448 Hijriah. Yang pertama, yang kemudian yang kedua, kami menyampaikan kepada warga Kota Padang bahwa untuk persiapan keberangkatan Haji 1448 Hijriah itu sudah mulai dilakukan pendataan mulai dari sekarang. Oleh karena itu, kami menyampaikan informasi ini kalau ada sanak saudara kita, famili kita, atau bahkan calon jamaah haji sendiri yang diperkirakan masuk ke dalam

0: 47 Hijriah, yang insya Allah penceramahnya Ustadz Dr. Haji Muhammad Rifki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Kota Padang, dan juga akan hadir bersama kita Bapak Wali Petang Wali Kota Padang Bapak Haji Fadli Amran dan juga seluruh Ketua KBHU. Terima kasih, mungkin ini Bu Widin.
1: Oke, terima kasih Pak Zulfahmi, Pak Amore. Kita mintakan waktunya 1 menit ya untuk closing statement. Silakan.
2: Terima kasih Bu Lydia kepada seluruh jamaah yang sudah memperoleh porsi, segeralah membekali diri, dan yang keberangkatannya sudah dekat, maka kami menghimbau mari bergabung untuk mengikuti manasik haji di KBU-KBU yang ada di dekat atau di wilayah masing-masing. Berarti di Padang ada 11 KBU, dan di Sumatera Barat ada 69 KBU. Nah, kita harapkan seluruh jamaah bisa bergabung dengan KBU dalam rangka menerima bimbingan, menerima ilmu dan pengetahuan tentang manasik haji, sehingga ketika mereka berangkat, mereka telah membawa bekal yang cukup untuk itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuntas sudah ya untuk obrolan kita di Padang pagi ini ya. Dan semoga jemaah haji yang berangkat tahun depan itu semuanya pada sehat semua ya. Lancar ya ibadahnya tahun depan. Dan untuk semua para pengurus ya juga sehat-sehat ya. Tidak hanya jemaahnya saja. Biar bisa ya lancar juga menemani atau mendampingi nantinya jemaah haji tahun depan. Terima kasih lagi kepada Pak Rifki, Pak Zulfahmi dan juga Pak Amor sudah bergabung di Padang pagi ini ya. Sehat selalu Bapak, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, terima kasih juga untuk kalian yang sudah mendengarkan, yang sudah berpartisipasi juga ya. Sampai ketemu lagi di Padang Menyapa Padang pagi ini selanjutnya. Lida pamit, selamat pagi.
3: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2026. Informasi tersebut diunggah pada 21 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus juru bicara BKN Wisudo Putro Nugroho menegaskan, informasi resmi terkait seleksi CASN termasuk CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi SSCASN. Ia juga menambahkan, poster yang beredar juga menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan, mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah, hingga menggunakan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tertentu. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya terhadap poster, broadcast, maupun tautan yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta melakukan verifikasi informasi melalui situs resmi BKN maupun portal SSCASN. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Panasnya, minum dulu ah. Seger lagi deh.
3: Loh, kok dibuang, Bu?
2: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
3: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
2: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
3: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
4: Jam Gadang adalah nama untuk menara jam yang menjadi markah tanah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di empat sisinya, sehingga dinamakan Jam Gadang. Sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Sejak didirikan, menara jam ini telah mengalami tiga kali perubahan pada bentuk atapnya. Awal didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, atap pada jam gadang berbentuk bulat dengan patung ayam jantan menghadap ke arah timur di atasnya. Perubahan kedua terjadi pada masa pendudukan Jepang. Bentuk atap diubah menjadi bentuk pagoda. Namun setelah Indonesia merdeka, atap pada jam gadang diubah menjadi bentuk gonjong atau atap pada rumah adat Minangkabau, rumah gadang.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber

Masih dari Kawasan Sudirman 12 Padang Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan warga negara Indonesia beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja paruh waktu penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintah, BUMN, BUMD selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan memiliki visi, misi, dan program kerja. Ya, dokumen persyaratan ya untuk pengumuman seleksi sendiri 15-29 Juli, pelaksanaan pendaftaran 15-29 Juli, seleksi administrasi 30 Juli, pengumuman hasil seleksi administrasi 1 Agustus, seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar terus penulisan makalah di 3-4 Agustus 2026, pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah 6 Agustus, seleksi wawancara 8 Agustus, pengumuman hasil seleksi 11 Agustus. Jadwal tahapan seleksi yang tercantum ini ya yang dibacakan dalam pengumuman dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman https://simzat.kemenag.go.id. Informasi selengkapnya silakan hubungi kontak person melalui tim sekretariat seleksi Jusnimar Esos 0852747461141 atau Alfajri SHIMHI 0822842249 43.

0: Heran banget, lihat deh, itu orang seenaknya aja tiduran di bangku. Mentang-mentang penumpang keretanya lagi sepi, aku videoin ah, terus posting biar viral. Siapa suruh seenaknya aja?
1: Ya ampun Putri, jangan asal rekam sama posting dong. Emang kamu gak lihat tuh muka dia kayak meringis kesakitan? Udah ah, aku samperin aja, nanya kenapa.
0: Ih, ngapain ditanya sih Rahma? Kalau emang sakit, paling pura-pura aja.
1: Ya ampun Put, gak ada empati banget sih Putri.
0: Empati? Harus ngerasa kasihan gitu?
1: Tuh, bukannya gitu Put. Kan seharusnya kita bisa lihat dari sudut pandang orang lain dan juga bisa merasakan apa yang mereka alami. Sifat empati ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi, mendengarkan, dan juga menghargai perasaan orang lain. Seperti menunjukkan kepedulian dan juga pengertian kita terhadap orang lain. Emang kamu gak kepikiran kalau kamu ada di posisi dia gimana? Terus tiba-tiba viral?
0: Iya deh, maaf. Kalau gitu, ayo coba kita kesana.
2: Marilah tumbuhkan rasa empati agar kita lebih mempererat hubungan antar sesama serta menciptakan rasa kepedulian karena kita makhluk sosial yang saling membutuhkan.
3: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Payaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, penulis novel misteri asal Jepang Keigo Higashino meninggal dunia pada usia 68 tahun. Kabar duka tersebut diumumkan melalui akun resmi X penerbit pada Senin 27 Juli 2026. Melansir Japan Times, Higashino menghembuskan nafas terakhir pada Kamis dini hari. Sang penulis wafat akibat kanker kolorektal. Pihak keluarga telah menggelar prosesi pemakaman secara tertutup. Keigo Higashino dikenal sebagai salah satu penulis misteri paling berpengaruh di Jepang. Sepanjang karirnya, ia menghasilkan 106 buku yang diterjemahkan ke banyak bahasa dan diadaptasi menjadi film maupun serial. Salah satu novel yang membuat namanya dikenal secara internasional adalah The Devotion of Suspects X. Ya, Suspects X. Karya ini mengisahkan seorang guru matematika yang berusaha menyusun kejahatan sempurna demi melindungi seseorang. Novel tersebut mengantarkan Higashino meraih Naoki Prize pada 2006, yang juga menerima Nonkaku Mystery Award serta berbagai penghargaan dan nominasi bergengsi lainnya sepanjang karir kepenulisannya. Lahir di Osaka pada 1958, Higashino telah menyukai cerita misteri sejak kecil. Sebelum menjadi penulis penuh waktu, ia bekerja sebagai insinyur di perusahaan komponen otomotif Denso sambil tetap menulis. Karir profesionalnya sebagai novelis dimulai pada 1985 ketika naskah After School memenangkan Edogawa Rampo Prize. Novel tersebut kemudian diterbitkan pada tahun yang sama dan menjadi karya debutnya.

0: Ya, Bang Nagari, sekarang ada layanan auto debit ya?
1: Iya, Bu. Selain auto debit untuk membayar tagihan biller, juga untuk pembelian biller.
0: Auto debit pemindahan dana juga ya, ya?
1: Iya, jadi gampang sekarang untuk pembayaran kartu kredit.
2: Bank Nagari Auto Debit memberikan layanan pembayaran secara otomatis sesuai periode yang ditentukan atau disepakati nasabah dan dilakukan dengan sistem. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Enak banget deh dengar radio malam-malam gini.
4: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
3: Bukan kak, aku lagi dengar radio nih.
4: Kenapa dengernya di radio top sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
3: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
4: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.

sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai

diberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi tugas. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana. Sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya, dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878, WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Prosa Tegaran Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Lidia pamit ya. Dari Uang Negara dan semuanya, terima kasih untuk anda yang sudah setia di Prosa Tegaran di Padang. Tapi jangan kemana-mana ya, habis ini akan ada rekan saya Wahyu Dimaswar menemani anda di Padang siang ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilas Info. Selamat siang mendengar. Ketua Pusat Studi Bencana Universitas Andalas Profesor Fauzan kepada RRI di Padang kemarin mengungkapkan berbagai kegiatan sosialisasi kebencanaan memang telah dilakukan pemerintah dan instansi terkait. Namun intensitasnya seringkali hanya ketika muncul

0: informasi mengenai potensi bencana dan setelah bencana. Profesor Fauzan menyarankan agar pola tersebut diubah, mengingat Sumatera Barat berada di wilayah yang rawan berbagai jenis bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, hingga longsor. Menurutnya, masyarakat harus terus dibekali pengetahuan mitigasi karena bencana terutama gempa bumi dan tsunami dapat terjadi tanpa diprediksi waktunya. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Wahidi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita di Padang Siang ini.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Berengar, selamat siang apa kabar Anda? Jumpa lagi dengan saya Yudi Maswar. Di Padang siang ini kita awali dengan program dialog interaktif Jaksa Menyapa.
1: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa.
0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Berengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Terima kasih Anda masih bersama Pro Satir dari Padang. Di kesempatan siang hari ini, saya Yudi Maswar akan memandu Anda dalam program Jaksa Menyapa hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, untuk kesempatan siang hari ini dalam Jaksa Menyapa edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 28 Juli 2026, kita akan membahas mengenai topiknya, yaitu mengenal tugas, fungsi, dan wewenang seksi tindak pidana khusus dalam penanganan perkara korupsi. Untuk itu, kami sudah terhubung dengan Kejaksaan Negeri Darmasraya dengan tiga orang narasumbernya yang sudah hadir melalui Zoom kita di kesempatan siang hari ini. Yang pertama, sudah hadir Kepala Subseksi Penyidikan dan Pengendalian Operasi pada Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Darmasraya, ada Ibu Alfiza Zikri Aulia SH. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Ya, kemudian ada juga Kepala Subseksi Penuntutan Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejari Darmasraya, ada Ibu Fukocha Fiorentika SH. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Mas, selamat siang untuk warga Padang.
0: Ya, kemudian juga ada Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum, Febri Arrahim SH. Assalamualaikum, selamat siang Pak Febri.
4: Selamat siang Mas Wahyudi.
0: Ya, pendengar nanti Anda bisa ikut bergabung melalui line telepon 0751-812-878, nanti bisa juga melalui WhatsApp 0811-66-66975, atau Anda bisa juga ikut berpartisipasi melalui aplikasi RRI Digital dan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang di kesempatan siang hari ini. Ya, terkait topik kita di siang hari ini yaitu mengenai mengenal tugas, fungsi, dan wewenang seksi tindak pidana khusus dalam penanganan perkara korupsi. Baik, pendengar, saya akan mulai dulu bincang-bincang kita di kesempatan siang hari ini bersama Kejaksaan Negeri Darmasraya. Mungkin kita mulai dari yang umum-umum dulu ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin bagi pendengar ataupun juga masyarakat yang belum familiar atau belum terlalu banyak mengenal tugas-tugas dari kejaksaan, bisa dijelaskan tidak? Apa sih seksi tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri dan bedanya dengan seksi pidana umum apa tuh?
3: Nah, baik, terima kasih Mas. Jadi ya, di kejaksaan itu ada berbagai macam bidang ya. Kemarin sudah mengenal tentang intelijen. Nah, untuk sekarang mari kita mengenal tentang tindak pidana khusus. Kalau di kejaksaan itu, bidang tindak pidana khusus merupakan bidang dari kejaksaan yang menangani perkara atau menangani penegakan hukum terhadap tindak pidana yang diatur secara khusus. Yang diatur secara khusus itu berarti hanya ada beberapa perkara yang bisa kita tangani secara khusus, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana kepabeaan dan cukai, tindak pidana pencucian uang, seperti itu Mas, untuk di bidang tindak pidana khusus, khususnya pada kejaksaan. Begitu, Mas.
0: Oke. Tapi bisa dijelaskan juga nggak mengapa perkara korupsi itu perlu ditangani secara khusus dan tidak bisa digabung dengan pidana umum biasa? Kok harus dipisah gitu?
4: Ya, Pak. Nah, jadi Mas, kenapa tindak pidana khusus itu tidak bisa disamakan dengan pidana umum, Mas? Nah, yang pertama karena hukumnya itu sendiri, Mas. Kenapa karena hukum sendiri? Karena seperti pidana umum itu menangani perkara yang undang-undangnya udah dikodifikasi, ya itu terdapat dalam KUHP. Sedangkan untuk tindak pidana khusus itu diatur oleh undang-undang sendiri, seperti tindak pidana korupsi, ada undang-undang tindak pidana korupsi. Nah, itulah yang selanjutnya. Selain itu ada alasan-alasan lain kenapa perkara, contoh tindak korupsi, kenapa harus ditangani secara khusus? Karena tindak pidana korupsi itu sangat rumit, Mas. Kenapa rumit? Karena pelakunya itu rata-rata adalah orang yang memiliki intelijensi tinggi atau kecerdasan tinggi, makanya sering disebut dengan white collar crime atau kejahatan kerah putih. Nah, korupsi ini juga dikategorikan sebagai extraordinary crime. Nah, atau kejahatan yang luar biasa. Nah, untuk mengungkap kejahatan yang luar biasa itu butuh juga penegakan hukum yang luar biasa. Oleh sebab itu, penanganan tindak pidana korupsi itu dari aspek sosiologis tadi dan aspek hukum itu sendiri tadi harus ditangani secara khusus juga, Mas. Nah, begitu, Mas. Kurang lebih, Mas.
0: Oke, artinya memang tidak bisa ditangani sama kayak pidana umum ya, karena memang pertama pelakunya berbeda tingkatan, kemudian juga mungkin jenis kejahatannya juga berbeda ya. Baik, nah mungkin bisa diceritakan juga apa secara umum alur penanganan perkara korupsi di kejaksaan itu seperti apa sih, mulai dari penyelidikan awal sampai ke eksekusi putusannya?
3: Baik, Mas. Di sini aku coba jelasin ya. Jadi untuk penanganan perkara korupsi sendiri di tahap pertama itu ada penyelidikan. Di mana di tahap penyelidikan ini dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang memang diduga sebagai tindak pidana. Nah, dari awal ini biasanya kita menerima laporan dari masyarakat atau enggak kita menelaah hasil audit, kemudian kita mengumpulkan informasi dan dokumen. Nah, dari tahap penyelidikan itu, baru kemudian yang kedua ada tahap penyidikan, di mana di tahap penyidikan ini, apabila ditemukan memang bukti permulaan yang cukup, nah nanti kemudian ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Di mana di tahap penyidikan ini, kita mulai manggil saksi, kita minta keterangan dari ahli, kita biasanya juga melakukan penyitaan, atau mungkin beberapa case, itu juga kita bisa juga melakukan penggeledahan. Nah, kalau misalkan nanti sudah terpenuhi alat buktinya, kemudian kita tetapkan tersangka. Setelah kita melakukan penetapan tersangka, kemudian ada tahap penuntutan, di mana ketika berkasnya telah lengkap, nah nanti kita bawa ke pengadilan untuk dibuktikan di persidangan. Nah, kemudian setelah itu pelaksanaan putusannya, biasanya jaksa selaku eksekutor ini melakukan pelaksanaannya begitu ya. Nah, biasanya selain pidana badan itu ada juga pembayaran uang pengganti, denda, ataupun case-nya kalau korupsi itu perampasan aset gitu, Mas.
0: Oke, nah dari masing-masing Bapak Ibu kan pasti punya tugas dan fungsi masing-masing ya. Baik dari Bu Alfiza yang merupakan di seksi penyidikan dan pengendalian operasi, kemudian Bu Fukocha itu di penuntutan, upaya hukum luar biasa dan eksekusi, serta Pak Febri di penelaah penuntutan dan penegakan hukum. Mungkin bisa dikasih gambaran juga sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam kita, kalau pembagian tugas dari masing-masing Bapak Ibu sendiri apa saja nih? Bu Alfiza tugasnya lebih kemana, Bu Fukocha kemana, Pak Febri kemana?
4: Oke,
2: Ya Mas, karena kebetulan saya selaku subseksi penyidikan dan pengendalian operasi, berarti untuk tugas saya sendiri itu ada di dua tahapan pertama tadi, di penyelidikan dan penyidikan gitu.
0: Oke, okay. Jadi kalau Bu Afiza itu lebih ke penyelidikan dan penyidikan ya, di awal tugasnya di awal berarti ya.
2: Di awal, betul. Pada saat mengumpulkan informasi, terus bukan keterangan-keterangan, alat bukti itu tugasnya ada di subseksi penyidikan dan pengendalian operasi begitu.
0: Oke, yang berikutnya Bu Fukocha itu kemana fokusnya tuh?
3: Baik Mas, kalau saya fokusnya pada sebagai kasusi penuntutan dan upaya hukum luar biasa serta eksaminasi. Kalau untuk penuntutan seperti yang kita ketahui berarti itu terkait tentang persidangan, bagaimana cara kita membuktikan suatu dakwaan, terus memberikan saksi-saksi pada persidangan supaya memperkuat dakwaan. Kemudian setelah itu ada upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa itu bisa dari banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Selain itu juga terkait eksekusi yang tadi dijelaskan sama Bu Afisa, ada pidana badan dan pidana denda itu nanti pada bidang subseksi penuntutan dan upaya hukum luar biasa itu bagiannya, Mas.
0: Oke. Kalau Pak Febri apa nih?
4: Nah, kalau saya mungkin mendeskripsikannya agak susah juga, Mas. Nah, sebenarnya kan kalau Bu Alfiza kan kasubsi penyidikan itu kan jabatan pejabat di Kejaksaan Negeri Damai Seraya dan begitu juga Bu Ocha. Nah, kalau saya ini penolak penuntutan itu sebenarnya formasinya itu karena panjang sekali disingkat aja penolak penuntutan. Sebenarnya ada lagi dipakai Mas, calon jaksa. Nah, jadi saya baru calon jaksa dan sekarang juga minta untuk tugas saya itu ada mensupport dua orang jaksa kita, pejabat-pejabat kita, Kasub Sidik dan Kasub Situt dan juga Pak Kasipitsus dan juga mohon bimbingan kakak-kakak. Semoga tahun depan bisa jadi jaksa juga.
0: Oke, artinya lebih
4: jadi saya
0: supporting
4: dan
0: ya?
4: Belajar dari senior-senior saya.
0: Berarti supporting dalam sistem ini berarti ya? Untuk saat ini. Baik. Nah, pendengar nanti ada bisa bergabung melalui line telepon 0751812878. Kita sekarang satu-satu nih, berarti ke penyidikan dan pengendalian operasi dulu biar masyarakat bisa lebih paham ini mengenai apa yang menjadi tugas di Kejaksaan Negeri Darmasraya. Boleh dicerita dikit nggak, Bu Alfiza? Proses penyidikan dugaan korupsi itu biasanya dimulai dari mana? Apakah dari laporan masyarakat? Ada masyarakat yang melapor dulu, baru kemudian dilakukan prosesnya, atau ada inisiatif dari kejaksaan? Bisa cerita nggak? Seperti apa?
2: Oke, baik Mas. Jadi sebenarnya proses untuk kita melakukan penyelidikan itu nggak cuma atas inisiatif dari tim-tim penyidik di kejaksaan aja. Ada sebenarnya bisa juga dari temuan atau dari laporan masyarakat gitu. Data awal yang bisa kita dapat dari temuan BPK itu kita bisa juga tindak lanjut dari temuan itu, ataupun memang masyarakat ada punya data bisa dilaporkan ke kita. Kemudian dari adanya laporan masyarakat ataupun temuan itu kita lakukan telaah. Dari telaah itu kalau memang memenuhi syarat, nah itu nanti naik ke tahap penyelidikan. Seperti yang udah tadi dijelaskan di awal, tahap penyelidikan itu kan kita terima dulu laporan masyarakat, lalu kita telaah dulu, kemudian kita kumpulkan informasi terkait dan dokumen-dokumen. Nah, kemudian setelah itu, jika memang ditemukan bukti permulaan yang cukup, kita bisa naikkan ke tahap penyidikan. Nah, pada saat tahap ini sudah pasti kan ditemukan peristiwa pidananya begitu ya Mas ya. Nah, dari tahap penyidikan itu nanti dilakukan pemeriksaan tambahan. Misalkan kita butuh pemeriksaan ahli, tambah-tambah pemeriksaan saksi juga yang terkait dengan peristiwa pidananya. Kemudian kalau memang dibutuhkan, case-nya bisa juga dilakukan penggeledahan gitu.
0: Oke. Artinya secara sederhananya mulai dari adanya laporan masyarakat ataupun juga mungkin ada temuan yang ditemukan oleh kejaksaan, nanti baru beralih ke penyelidikan.
2: Penyelidikan, betul.
0: Penyelidikan awal berarti ya. Kemudian kalau misalnya ada ketemu alat bukti awal, baru masuk betul. Ke penyidikan.
2: Betul, jika sudah okay. ditemukan permulaan yang cukup, itu bisa nanti kita naikkan ke penyidikan.
0: Penyidikan, gitu. Oke. Baik, nah kalau untuk jenis-jenis alat bukti yang biasa dikumpulkan dalam kasus korupsi itu apa saja sih yang harus ada ketika suatu tindak pidana korupsi itu ditentukan bahwa itu adalah merupakan korupsi, apa saja alat buktinya? Biasanya kalau di penegak hukum kan biasanya dua alat bukti dulu ya awalnya, baru bisa ditetapkan itu. Nah, kemudian seberapa rumit sih proses pembuktiannya dibandingkan kasus pidana umum?
4: Nah, mungkin menyambung yang tadi juga ya Mas ya.
0: Ya.
4: Nah, untuk alat bukti di pidana khusus itu apa aja? Nah, kita sambung dulu dari narasi dari pernyataan Bu Oce tadi, karena yang pertama itu kan dari penyelidikan. Penyelidikan itu kan tujuannya untuk mencari apakah sebuah perbuatan, setelah kita dapat laporan, apakah sebuah perbuatan itu perbuatan tindak pidana korupsi atau bukan. Nah, jika merupakan hasil penyelidikan kita mendapatkan hasil bahwa itu merupakan tindak pidana korupsi, nah itu naik ke tahap penyidikan. Nah, makanya kalau di tahap penyelidikan itu sering kita dengar di berita-berita kejaksaan usut dugaan tindak pidana korupsi. Nah, itu masih dugaan.
0: Dugaan.
4: Nah, itu masih penyelidikan. Nah, pas sudah didapati bahwa itu merupakan perbuatan korupsi, nah itu akan naik ke tahap penyidikan. Nah, di penyidikan inilah kita mencari alat bukti. Karena tujuan utama penyidikan itu adalah mencari alat bukti dan menemukan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, siapa tersangkanya. Nah, untuk alat bukti di perkara tindak pidana korupsi dan pidana umum itu sejatinya hampir sama, karena kita juga mengacu pada KUHAP. Nah, namun sekarang ini karena KUHAP kita baru, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 yang baru berlaku. Nah, jadi ada yang dulunya alat bukti cuma ada 5, sekarang ada 8, Mas. Nah, adapun di tindak pidana korupsi itu mungkin yang menjadi perhatian yang untuk pembuktian yang pertama itu alat bukti saksi, ahli, keterangan ahli, surat, terus barang bukti, alat bukti elektronik, terus dikunci lagi sama KUHAP segala hal yang berkaitan dengan pembuktian. Nah, untuk pembuktian itu, kalau saya sendiri selalu membebankan pembuktian itu seperti ada teori namanya chain of evidence atau rantai pembuktian. Nah, semua alat bukti itu yang 8 menurut pasal 235 boleh dilihat nanti kalau Mas ada 235 KUHAP itu, semua alat bukti itu harus menjadi satu rangkaian atau seperti rantai, suatu rantai. Jadi tidak boleh satu putus. Contoh ada alat bukti saksi, saksi harus saling menguatkan dengan alat bukti surat atau harus saling menguatkan alat bukti keterangan ahli. Nah, itu harus menjadi satu rangkaian. Jika satu rantai lemah atau putus, maka rantainya tidak bisa bekerja, maka beban pembuktiannya berkurang, tidak sekuat yang saling mendukung. Nah, begitulah mungkin analoginya, seperti rantai kita melakukan pembuktian harus saling menguatkan dan agar rantai itu dapat berputar dan menjalankan sebuah dan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
0: Oke, okay.
4: Seperti itu Mas.
0: Baik. Nah, kalau ditanya seberapa rumit sih proses pembuktiannya di tindak pidana korupsi ini dibandingkan kasus-kasus pidana umum?
4: Nah, sebenarnya kalau untuk rumit, sebenarnya kalau untuk rumit, semua perkara, baik perkara tindak pidana umum atau pidana khusus, memiliki kerumitannya masing-masing, Mas. Nah, namun karena tindak pidana korupsi ini merupakan extraordinary crime atau tindak pidana yang tingkatnya lebih tinggi dalam perbuatannya, mungkin lebih rumit. Seperti yang pertama melakukannya orang yang memiliki mungkin secara akademik kepintarannya lebih, kedua jabatan undangnya lebih. Nah, rumitnya itu karena kita, jika kita berbicara tindak pidana korupsi, maka sekarang ini fokusnya itu tidak lagi pada pembinaan terhadap pelakunya saja, tidak hanya follow the suspect, juga follow the asset. Nah, kerumitnya itu adalah untuk follow the asset dan follow the money-nya. Nah, untuk follow the asset dan follow the money itu atau mengikuti aliran dana itu kita butuh kerjasama tim yang sangat kompleks, tidak hanya di bidang tindak pidana khusus. Kita di sini juga bekerjasama dengan bidang intelijen, bekerjasama dengan bidang pertahanan negara. Dalam hal itu, jika nanti telah nyata kerugian negara ada, tapi kita belum menemukan tersangkanya nanti bidang perdataan tata usaha negara bisa melakukan gugatan terhadap kerugian negara yang nyata itu berdasarkan temuan yang telah ditemukan tadi. Nah, terus kalau kita bicara rumitnya juga, untuk tindak pidana korupsi itu selalu pasti hasil kejahatannya itu selalu disembunyikan dalam baik atas nama orang lain, disembunyikan ke dibuatkan perusahaan fiktif untuk dilakukan kegiatan usaha ataupun dikirimkan ke luar negeri. Nah, itulah yang makanya sering dikaitkan tindak pidana korupsi ini dengan tindak pidana pencucian uang, karena tindak pidana pencucian uang ini muncul karena keresahan akibat analoginya gini Mas, jika kita ada orang yang dipidana melakukan tindak pidana korupsi selama 10 tahun, nah namun dia hanya dipidana penjara saja, namun asetnya di luar sana tetap bergerak seperti atas nama orang lain atau perusahaannya tetap berjalan. Nah, untuk mengungkap TPPU itulah yang susah, dan atau kemana alirannya follow the money itu, mungkin itu yang menjadi PR kita bersama yang harus kita kita fokuskan lagi. Nah, okay. Mungkin kerumitannya di situ Mas, untuk follow the money-nya Mas.
0: Oke, baik, saya ke Bu Fukocala ya, mengenai upaya hukum luar biasa. Ini maksudnya apa nih, Bu Fukoca? Upaya hukum luar biasa dan dalam kondisi seperti apa sih upaya ini dilakukan?
3: Nah, terima kasih Mas. Untuk upaya hukum luar biasa itu adalah upaya yang dilakukan dari tim kejaksaan atas putusan yang telah berkekuatan ingkrah atau putusan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, untuk upaya hukum luar biasa itu ada banding, kasasi, kemudian peninjauan kembali. Kalau banding itu berarti bisa dari tim kuasa hukum dari terdakwa yang mengajukan, apabila terdakwanya merasa keberatan atas putusan hakim, maka bisa mengajukan banding. Itu untuk upaya hukum yang pertama ya, banding. Selanjutnya apabila terdakwanya banding, maka dari tim kejaksaan juga mengharuskan untuk banding. Begitu Mas. Kemudian apabila setelah banding keluar putusan dari pengadilan dan terdakwanya merasa masih keberatan terhadap putusan dari pengadilan tinggi, maka masih bisa melakukan upaya hukum lagi dengan kasasi. Begitu Mas.
0: Oke, artinya kalau tahap-tahapnya tadi kan mulai dari laporan, kemudian penyelidikan, pengumpulan barang bukti, lalu naik ke penyidikan. Nah, setelah penyidikan selesai, biasanya apa langkah selanjutnya?
3: Setelah penyidikan selesai berarti kita melakukan penetapan tersangka ya Mas, setelah alat buktinya memang terpenuhi, terus target operasinya juga memang sudah yakin ini, berarti kita melakukan penetapan tersangka. Setelah kita melakukan penetapan tersangka, kemudian ke pemberkasan. Setelah pemberkasan itu kemudian ada yang umum didengar di masyarakat itu P21 Mas, biasanya ada P19 sama P21. Nah, P21 itu berarti berkas telah dinyatakan lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan. Jadi dari situ setelah berkas lengkap kita limpahkan ke pengadilan untuk proses persidangan. Dari proses persidangan itu dimulai dari dakwaan, setelah itu kita membuktikan dari alat bukti dan keterangan-keterangan saksi, kemudian sampai di akhirnya nanti putusan dari pengadilan Mas, itu Mas.
0: Oke, artinya putusan pengadilan tentu harus dieksekusi ya?
3: Nah, setelah putusan pengadilan itu makanya kita harus melakukan eksekusi, eksekusi badan, itu sama bisa ada pidana pengganti atau uang pengganti itu Mas.
0: Oke, istilah eksekusi badan itu maksudnya apa, Bu Fukoca?
3: Eksekusi badan itu berarti kita melimpahkan tahanannya ke lapas, yang artinya itu kita menyelesaikan pekerjaan kita, sudah eksekusi, sudah melakukan putusan atas putusan yang berkekuatan hukum tetap atau putusan dari pengadilan yang sudah ingkrah. Jadi kita lakukan eksekusi ke lapas atau ke rutan bahwa ini tahanan sudah menjadi tahanan lapas kalau salah itu.
0: Oke, itu kan bagi pelaku orangnya ya. yang dieksekusi. Nah, kalau misalnya untuk aset-asetnya ataupun juga kerugian berupa anggaran ataupun juga uang, itu apa eksekusinya?
3: Nah, untuk eksekusi terkait benda-benda yang bergerak, bergerak ataupun uang ya, yang pertama kita melakukan aset tracing, Mas. Aset tracing itu terhadap benda-benda yang bergerak macam mobil atau motor itu kita lakukan ke Samsat. Kita lakukan ke Samsat untuk pengecekan atau adakah kendaraan-kendaraan dengan atas nama milik dari terdakwa. Kemudian kalau untuk tanah itu kita ke BPN, kita melakukan aset tracingnya ke BPN, kita cek tanah-tanahnya milik terdakwa atau keluarganya. Tapi sebelum itu juga kita melakukan ke Dinas Dukcapil, kita mengetahui silsilah dari keluarganya siapa saja. Kan biasanya kalau kejahatan korupsi itu uang-uangnya akan dialihkan bukan dengan atas nama dari terdakwa ya, Mas. Jadi kita melakukan pertama ke Dukcapil, kemudian untuk benda yang bergerak ke Samsat, dan untuk tanah-tanahnya kita cek dengan BPN, Mas. Itu, Mas.
0: Oh, gitu. Oke. Baik, sebelum kita lanjut bincang-bincang kita dan juga terima pendengar kita di kesempatan siang hari ini, kita jeda dulu untuk beberapa informasi yang berikut ini.
5: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
6: Oke.
7: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
6: Oke.
8: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
6: Oke.
8: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
6: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
10: Duh, pusing aku, Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
11: Ya elah, cup. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin, aku tuh dapat nilai A+ gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
10: Wah, gokil kamu, Maman.
11: Iya.
10: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
11: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
12: Maman. Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang dan masih dalam program Jaksa Menyapa untuk kesempatan siang hari dengan tema kita yaitu mengenal tugas fungsi dan wewenang seksi tindak pidana khusus dalam penanganan perkara korupsi. Bersama narasumber dari Kejaksaan Negeri Dharmasraya ada Kepala Subseksi Penyidikan dan Pengendalian Operasi pada Seksi Tindak Pidana Khusus, ada Ibu Alfiza Zikri Aulia SH, kemudian Kepala Subseksi Penuntutan Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus, ada Fukoca Verontika SH, serta Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum ada Febri Arrahim SH. Anda bisa bergabung melalui line telepon 0751812878, bisa juga melalui WhatsApp 0811666975, atau bisa melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, para narasumber, ini sudah ada beberapa pendengar kita yang ikut berinteraksi di WhatsApp dan juga di YouTube ini. Pertama ada Via di Sawahan. Saya mau tanya untuk Bapak Ibu Jaksa. Pertama, bagaimana cara membedakan antara kesalahan administrasi dan tindak pidana korupsi? Kemudian yang kedua, kenapa ada kasus korupsi yang proses penanganannya memerlukan waktu lama? Demikian pertanyaan, silakan ditanggapi.
4: Boleh diulang pertanyaannya, Mas?
0: Pertanyaan yang pertama dari Via di Sawahan, bagaimana cara membedakan antara kesalahan administrasi dengan tindak pidana korupsi? Kemudian yang kedua, kenapa ada kasus korupsi yang proses penanganannya memerlukan waktu lama?
4: Nah, mungkin saya akan menjawab pertanyaan pertama dulu, bagaimana cara membedakan kesalahan administrasi dan tindak pidana korupsi. Nah, sebenarnya seperti yang tadi Mas, tindak pidana korupsi itu sangat kompleks sekali karena itu extraordinary crime. Nah, mungkin di luar sana banyak orang yang berpandangan bahwa sebuah kesalahan administrasi yang dilakukan oleh pejabat tidak harus dihukum sebagai digolong sebagai tindak pidana korupsi. Namun menurut saya untuk tindak pidana korupsi sebagaimana pada pasal 3 ada di sana penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan jabatan. Nah, maka orang yang punya wewenang dan jabatan tersebut dialah yang berhak mengeluarkan keputusan-keputusan tata usaha negara. Nah, keputusan-keputusan tersebut apabila di sana ada niat jahat dalam membuat keputusan tersebut dan ada mens rea kalau kita bilang batin pelaku, dan akibat mens rea itu ada aktus reus, ada perbuatan dilakukannya untuk mengambil keuntungan secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Nah, di saat itulah kesalahan administrasi tadi berubah menjadi kejahatan tindak pidana korupsi atau pidana, karena di sana ada mens rea, ada aktus reus yang secara sengaja melawan hukum dan sadar dia dalam menjalankan administrasi tadi, dia sadar, oh ini kalau saya gini ini administrasinya siapa kalau dapat uang segini, dapat keuntungan segini. Nah, di sanalah ada kerugian negara dan dia menguntungkan diri dia sendiri ataupun dia memperkaya orang lain. Contohnya apabila ada sebuah administrasi atau sebuah pengadaan, di administrasinya sebagaimana mungkin dia mengkondisikan. Nah, untuk administrasi ini dia akan memenangkan ini. Jadi memenangkan si B misalnya, dan si A dengan alasan dengan keputusan kebijakan dia dibikin kebijakan administrasi atau keputusan tata usaha negara sehingga si A gugur dalam pengadaan tersebut. Jadi si B menang. Nah, itu memperkaya orang lain. Nah, itulah pada saat itulah keputusan tersebut menjadi tindak pidana korupsi. Nah, yang kedua. Pertanyaan kedua itu mengapa tindak pidana korupsi memakan waktu yang lama sekali? Nah, kembali lagi ke kerumitan yang tadi. Yang pertama, dalam melakukan pengusahaan tindak pidana korupsi, tidak semata-mata kita melakukan penangkapan hari ini juga diadili. Tidak bisa begitu, Mas dan pemirsa. Karena dalam tindak pidana korupsi ini sangat kompleks. Pertama, harus bermula dari penyelidikan tadi. Penyelidikan tadi memakan waktu yang lumayan, Mas, karena kita melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan, mintai keterangan orang, kita minta keterangan si A, si B, si C, untuk menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilaporkan atau perbuatan yang ditemukan itu merupakan sebuah tindak pidana. Nah, itu memakan waktu. Nah, apabila kita yakin, jaksa penyelidik yakin bahwa itu sebuah tindak pidana, maka itu akan ditingkatkan statusnya ke penyidikan tadi. Nah, penyidikan disitulah kita baru mulai mencari alat bukti dan mencari siapa yang bertanggung jawab, siapa yang tersangkanya. Nah, untuk mencari alat bukti ini sangat sulit sekali, karena untuk tindak pidana korupsi, karena yang melakukannya orang-orang, rata-rata orang yang pintar, orang-orang yang punya jabatan, mereka juga tahu bagaimana menyembunyikan alat bukti ataupun melenyapkan alat bukti. Nah, itulah tantangan yang bikin lama. Nah, di tahap penyidikan kita juga harus memeriksa saksi lagi, mencari alat bukti surat, mencari meminta keterangan ahli, menghitung kerugian negara, melakukan audit keuangan. Nah, itu sangat makan waktu. Nah, jadi apabila semuanya sudah dapat, alat bukti kita sudah dapat, dan kita dapat mengetahui siapa yang kemana muaranya, siapa yang bertanggung jawab, siapa pelakunya, itulah baru bisa kita limpahkan dan kita sidangkan di pengadilan. Nah, mungkin dari saya itu ada yang mau ditambahkan, Bu?
2: Iya, Mas. Jadi selain karena memang butuh waktu lama untuk mengumpulkan alat bukti, mengumpulkan keterangan saksi, ahli, juga ada penghitungan kerugian keuangan negara di situ, dan itu kan juga kita bisa tahu sendiri nggak mungkin dalam waktu yang relatif cepat gitu ya. Kemudian selain untuk penghitungan kerugian keuangan sendiri, juga tadi kita butuh untuk menelusuri aliran dananya dulu, follow the money, follow the asset. Dimana tadi kan udah jelasin juga sama Pak Febri gitu ya, karena kejahatannya termasuk ke white collar crime, banyak juga ada tindak pidana pencucian uang di situ, dan itu juga kita butuh waktu ya, tim penyidik biasanya butuh waktu agak yang relatif cukup lama dalam untuk membuktikan suatu tindak pidana itu sendiri. Juga yang tidak kalah penting, penyidik juga kan harus memastikan bahwa tindakan ini selalu harus sesuai dengan prosedur hukum gitu, Mas.
0: Oke. Baik. Kita ke YouTube, ada banyak sekali pendengar dan juga penonton kita yang ikut berpartisipasi di siang hari ini. Banyak banget nih, ada Mias, ada Sukalagu Ngasal, ada Alsadamora, kemudian Yunita Sofian, ada Puja Maharani, ada Jingga Fibra. Kita baca satu-satu. Ada dari Mias, Pak mau tanya, kalau misalnya yang korupsi triliunan rupiah itu uangnya disita, apa bisa BBM dan pajak kita gratis? Silakan tanggapannya.
4: Nah, mungkin kalau untuk pertanyaan itu, kalau hasil korupsi yang disita itu dikembalikan ke negara, apakah bisa pajak kita gratis? Nah, itu dikembalikan ke Menteri Keuangan, coba di Menteri Keuangan. Namun, nah itulah tadi kalau kita melihat belakangan ini, keberhasilan pemberantasan korupsi itu seringkali hanya diukur di tengah masyarakat ya, Mas ya. Seringkali hanya diukur dari berapa banyak pelaku yang dipidana, seberapa lama pelaku dipidana. Nah, namun belakangan nih kejaksaan telah membuat tren positif. Tren positif maksudnya itu sekarang ini yang tidak kalah penting dari pemindahan terhadap pelaku itu adalah pengembalian keuangan negara. Nah, pengembalian keuangan negara ini yang dilakukan sebagaimana yang dijelaskan oleh Bu Kasub, Bu Alfi, dan Bu Ocha. Nah, pengembalian keuangan negara ini kerugian yang hasil tindak pidana kejahatan itu berhasil dipulihkan dan disetorkan kembali ke negara. Nah, mungkin itu dapat berimpak positif kepada masyarakat. Berarti uang hasil korupsi itu yang telah dikembalikan negara bisa dibangun jembatan, bisa dibangun sekolah, bisa diberikan untuk kesejahteraan masyarakat dan hal-hal positif lainnya. Nah, mungkin hal-hal mungkin itu. Kalau untuk apakah pajak kita bisa gratis? Mungkin ke Kementerian Keuangan mungkin.
0: Oke. Baik, lanjut ada dari Sukalagu Ngasal. Nah, ini mungkin pertanyaan juga bagi seluruh masyarakat, saya rasa sih perwakilannya. Saya mau tanya, apa bisa kita lapor tindak korupsi ini secara anonim? Kemudian kalau misalnya kita melapor, terus agar tidak dituntut pencemaran nama baik, bagaimana caranya? Jadi istilahnya agar aman lah yang melapor ini. Silakan.
2: Jadi itu bisa dilaporkan secara anonim, asal data atau bukti-bukti pendukungnya lengkap gitu ya. Jangan kita selaku masyarakat gitu melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi dan anonim, tapi data dukung di situ kurang berkaitan gitu. Kalau memang data dukung dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsinya baik, lengkap, bisa nanti kita, kalau memang dinyatakan ada peristiwa pidana, itu bisa nanti dilakukan penyelidikan gitu.
0: Oke.
2: Dan juga, walaupun tadi pertanyaan kedua, Mas, terkait nanti takutnya kena undang-undang ITE atau apa, itu biasanya enggak. Maksudnya untuk kerahasiaan pelapor sendiri, pasti itu dijamin aman gitu ya. Kalaupun memang nanti berkaitan dengan laporan tersebut bisa digunakan sebagai saksi, juga itu lebih baik lagi gitu.
0: Oke. Artinya para pelapor, masyarakat yang melapor aman berarti ya?
2: Sangat aman.
0: Sangat aman.
2: Makanya kita juga butuh, partisipasi dari masyarakat secara aktif untuk turut serta kita lihat kondisi pemerintah, kita kawal juga anggaran apakah sudah sesuai gitu. Kalaupun memang dari masyarakat sendiri ada dugaan atau mengetahui begitu, itu bisa dilaporkan ke kita, ke kejaksaan gitu.
0: Oke, berarti pelapor termasuk keluarganya aman ya?
2: Aman pasti.
0: Oke, baik, kita lanjut. Assalamualaikum, saya Amara mau bertanya, bagaimana upaya seksi tindak pidana khusus dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat korupsi? Silakan.
4: Bagaimana bidang pidana khusus dalam mengembalikan kerugian negara pada tindak pidana korupsi, Mas? Nah, itu merupakan untuk pengembalian keuangan negara ini merupakan muara dari sebuah perkara tersebut, Mas. Nah, contoh ada perkara seseorang melakukan tindak korupsi, kan telah dilakukan penyelidikan. Di penyelidikan didapatkan fakta bahwa itu merupakan perbuatan melawan hukum. Setelah itu dilakukan penyidikan. Nah, di penyidikan inilah kita melakukan pencarian alat bukti tadi dan kerugian keuangan negaranya berapa. Nah, setelah didapat itu dan dapat siapa pelakunya, kita sudah dapat data yang banyak nih, Mas. Seperti itu, bukan gunung. Nah, setelah dapat data yang banyak dan jaksa penyidiknya yakin bahwa perkara tersebut dapat dilimpahkan ke pengadilan dan untuk dilakukan pembuktian dan penuntutan. Nah, di sana nanti jaksa membuktikan dan di dalam pembuktian tersebut tidak hanya melakukan menghadirkan menyajikan alat bukti di depan hakim. Nah, jaksa nantinya apabila telah yakin dalam membuktikannya, nanti di dalam surat tuntutannya kita dapat melalui melalui surat tuntutan kita menuntut tindak pidana uang pengganti namanya, Mas. Yang pertama itu, kedua pidana denda. Nah, terus itu melalui instrumen pidana. Nah, kalau nanti majelis hakim akan menilai alat bukti yang disajikan dan memperhatikan tuntutan kita berdasarkan keyakinannya dan alat bukti yang telah disajikan tersebut, karena di Indonesia hukum Indonesia ini menganut sistem negatif verdict atau pembuktian negatif, itu berdasarkan keyakinan hakim dan minimal dua alat bukti. Nah, itu nanti majelis hakim akan memberikan putusannya, lihat putusannya akan memberikan putusan. Nah, nanti itulah yang nanti kita eksekusi apabila tuntutan kita uang penggantinya dikabulkan, nanti kita eksekusi, kita kembalikan ke kas negara. Nah, itu secara pidana. Nah, di luar itu ada juga secara keperdataan. Nah, secara keperdataan ini contoh apabila ada sebuah kasus tindak pidana korupsi dilakukan penyidikan, pas saat ditetapkan tersangka ternyata tersangkanya meninggal dunia serangan jantung langsung. Nah, pas serangan jantung itu kan nggak bisa kita pidana dia, karena dia telah meninggal dunia, pidananya gugur kan, Mas. Nah, itu ada lagi secara keberatan, nanti kita bidang pidana khusus bernodis ke bidang perdataan tata usaha negara melakukan penegakan hukum secara keberatan. Nantinya berdasarkan data hasil penyidikan kita lempar juga ke bidang datun, bahwa ada hartanya di misalnya di tempat A, B, C, dan D. Nah, itu harta dia hasil tindak pidana korupsi, tolong digugat secara keberatan. Nanti bidang perdataan tata usaha negara dapat menggugat ahli warisnya ataupun siapa yang atas nama siapa harta benda tersebut. Nah, sepanjang data yang dimiliki oleh kita mendukung bahwa itu merupakan hasil kejahatan dan itu merupakan hasil tindak pidana korupsi. Nah, begitu, Mas.
0: Baik. Berikutnya ada Puja Maharani, bagaimana kejaksaan menjaga independensi dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh? Silakan.
4: Apa, Mas, pertanyaannya, Mas?
0: Pertanyaannya, bagaimana kejaksaan, institusi kejaksaan menjaga independensi dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh?
2: Oke, jadi bagaimana kami itu kejaksaan menangani perkara korupsi itu memang berdasarkan fakta hukum, alat bukti yang sah, juga berdasarkan peraturan perundang-undangan, di mana dari alat bukti tersebut kan pasti kita lakukan beberapa proses-proses atau tahapan-tahapan. Ada proses penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan. Nah, itu kan pasti didasarkan pada alat bukti yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, begitu ya. Artinya independensi di sini bukan karena seseorang menjabat atau bukan karena adanya tekanan dari pihak tertentu, melainkan memang berdasarkan dari hasil pembuktian itu sendiri.
0: Oke.
2: Dan juga setiap perkara yang diproseskan memang melalui tahapan-tahapan yang jelas begitu. Juga ada asas praduga tak bersalah, di mana memang setiap orang kan dianggap tidak bersalah sampai memang adanya putusan pengadilan yang inkrah begitu. Dan juga dalam setiap menjalankan tugas, kami kan juga tetap ada pengawasan internal gitu juga. Dan baik dari setiap tahapan atau mekanisme itu kan memang pasti ada kontrolnya begitu, Mas. Dan juga kan memang setiap warga negara harusnya sama di hadapan hukum.
0: Oke. Baik, berikutnya dari WhatsApp ada pendengar kami Nonokeh di Alahan Panjang. Selamat siang Bang Yudi dan narasumber. Saya ingin bertanya, kenapa hukuman kepada koruptor itu cenderung tidak ada efek jeranya? Karena kita melihat tiada hari tanpa kasus korupsi. Malah saya menilai Indonesia itu sekarang darurat korupsi. Terima kasih. Silakan tanggapannya.
4: Kenapa kasus korupsi itu tidak menimbulkan efek jera, Mas? Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, mungkin kita kembali lagi pada asas hukum sendiri. Nah, keadilan itu setiap orang itu memiliki taraf keadilan berbeda-beda. Nah, menurut si A segini adil, menurut si B belum tentu segini adil. Nah, itu makanya setiap penegakan perkara tindak pidana korupsi, kejaksaan selalu memperhatikan asas proporsionalitas. Nah, asas proporsionalitas ini sebisa mungkin melakukan penuntutan sebagaimana porsi kejahatan dilakukan. Nah, dengan dan di samping itu, dalam hal tindak pidana korupsi biasanya tuntutannya itu tinggi-tinggi, Mas. Nah, sebisa mungkin selain pidana badan tadi untuk tuntutan penjara agar timbul efek jera itu juga diusahakan atau diupayakan untuk pengembalian aset dan merampas aset terdakwa. Nah, perampasan aset ini tujuannya adalah agar apabila terdakwa telah menjalankan analoginya begini, apabila seseorang telah menjalankan hukuman pidana penjara selama 5 tahun misalnya atau 10 tahun atau 15 tahun. Nah, agar keluarganya tidak menikmati aset hasil tindak pidana korupsi itu atau hasil kejahatan tersebut. Nah, pas dia keluar juga dia tidak menikmati hasil tersebut. Nah, itulah tren positif yang belakangan ini sangat yang terus dilakukan kejaksaan. Nah, efek jera tersebut kalau pidana badan saja mungkin secara sosiologis banyak membuat orang tidak jera dalam korupsi. Nah, namun karena adanya perampasan aset, pembelian aset yang diambil dari keluarganya, yang diambil dari milik pribadinya yang merupakan hasil kejahatan, itu mungkin lebih berdampak kepada para pelaku atau calon pelaku lainnya. Karena dia secara psikologis bakal terganggu. Nah, kalau saya korupsi begini, keluarga saya akan menderita. Nah, mungkin itu efek jera atau secara preventif akan mengurangi korupsi itu. Nah, ada yang ditambahkan?
0: Oke. Baik, saat ini pukul 10 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat, karena waktu kita sudah hampir habis di kesempatan siang hari ini. Mungkin dari masing-masing narasumber di siang hari ini bisa menyampaikan pesan yang singkat sebagai penutup untuk pendengar kita. Dan juga ini terakhir ada yang dari YouTube, apa pesan atau edukasi yang ingin disampaikan dari seksi tindak pidana khusus kepada generasi muda agar lebih sadar akan bahaya korupsi? Silakan.
2: Apa ya? Mungkin pesan singkatnya buat generasi muda, sebenarnya korupsi itu kan nggak selalu dimulai dari hal yang besar gitu ya. Dari hal-hal kecil pun sebenarnya juga dapat menjadi bibit perilaku korupsi begitu ya. Jadi mungkin dari kita itu mungkin pertama-tama generasi muda yang berintegritas itu adalah pemimpin yang bersih di masa depan gitu mungkin pesan-pesannya.
0: Oke, silakan berikutnya.
3: Nah, kalau dari saya ya Mas, pesan-pesan untuk seluruh masyarakat Indonesia, korupsi itu memang sangat susah sekali untuk kita berantas, kita selesaikan semuanya ya. Tapi setidaknya dengan masyarakat yang aktif melaporkan serta memberi data dukung akan sedikit membantu kita dalam bersama-sama memberantas korupsi itu. Jadi untuk masyarakat, kalau merasa janggal atau merasa ini tidak baik-baik saja, segera lapor kepada kejaksaan dan mari kita secara bersama-sama berantas korupsi sejak dini.
0: Baik. Selanjutnya.
4: Nah, kalau saya mungkin tadi udah disampaikan kurang lebih sama atasan saya, Bu Kasubdik dan Kasubtut. Mungkin saya lebih ke jargon aja, Mas. Mari masyarakat Indonesia kenali hukum, kita sama-sama mengenali hukum, jauhi hukuman. Jadi jargonnya sekarang ini kenali hukum, jauhi hukuman.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Alfiza Zikria Ulia, terima kasih Bu Fukocha Fiorentika, dan juga terima kasih Pak Febri Arahim untuk bincang-bincangnya di siang hari ini dalam program Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Dharmasraya, dan juga tanggapannya serta responnya untuk pendengar kita di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan, menonton, dan juga ikut berpartisipasi baik melalui WhatsApp dan juga di kanal YouTube di kesempatan siang hari ini. Ramai sekali, terima kasih, apresiasi tinggi buat Anda semuanya. Dan akhirnya saya Yudi Maso beserta narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Dharmasraya pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas perhatian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali Asian Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Seymour has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rutledge dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rutledge tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rutledge akan menghadapi pasangan tuan rumah Clevery Nongno, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janice Chan, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gajar lakukan dan menjur. Sudah 2 km dari jur. Apakah Sardi Was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RI.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Shin Tae-yong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, sekolah-sekolah kita mengalami perlahan, sama intentan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat sangat keras. Memang seperti sebelumnya proses dalam bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita ya sangat keras di dalam lapangan. Jadi musim-musim masih juga beberapa.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertanyaan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya. Dan bahkan persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ, karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu, mungkin seperti itu. Jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya. Dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbo melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Timnas Hector Soto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Soto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PK yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri jadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari sejak dilantik sampai 2006-2030 masa kami. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya. Jadi apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan. Ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya, kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus bersyarat berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satu Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain. Salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik hari sudah itu. Yang perlu kita libur di mana sementara. Lalu kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada pemilis buat seleksi dulu, kita langsung dipaksa dia. Nanti pasti surprise karena kita mau dirubah posisi, mau coba boy offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Bobot itu sebenarnya diperlukan ya Mas Sen, tapi kan di satu sisi udah mengundurkan diri ya, jadi ya optimis saja sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang, jadi ya, tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yudhara Fendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas.

0: Kalau semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan dan betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitasnya yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

langsung dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar Yovia Nuno ya, seperti kemarin telah hadir ke ruang dengar Anda. Dan tadi juga telah Anda ikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saat ini pukul 11 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Rangkaian informasi dan juga lagu-lagu pilihan saya hadirkan ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 12 nanti. Kemudian dari pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, kembali beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pada pukul 13 kami akan sampaikan warta berita daerah. Pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat akan hadir program 100% Indonesia berjaringan nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar di mana Anda berada, saya akan lanjut dulu kebersamaan kita dalam rangka lagu pilihan dan juga ada beberapa informasi yang akan saya share ke ruang negara Anda untuk siang hari ini.

0: Emosi adalah kata yang sangat sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya, emosi diidentikan dengan marah. Makanya, ketika ada orang yang marah, biasanya kita akan menenangkan orang tersebut dengan kata, "Tenang, jangan emosi." Kata-kata itu memang benar, tapi terlalu sempit kalau memaknainya hanya sebatas itu. Sebenarnya, emosi itu adalah luapan perasaan, bukan hanya marah saja. Ada perasaan sedih, haru, gembira, cinta, dan sebagainya. Maka sebenarnya tidak salah untuk berkata, jangan emosi kepada orang yang sedang sedih berlebihan, bahkan kepada orang yang sedang berbunga-bunga karena jatuh cinta.
1: Hutan bakau atau mangrove merupakan ekosistem yang sangat produktif yang menyediakan banyak manfaat untuk lingkungan maupun manusia. Hutan bakau, padang lamun, dan terumbu karang berfungsi sebagai sistem tunggal yang menjaga zona pesisir agar tetap sehat. Mangrove atau hutan bakau menyediakan habitat penting bagi ribuan spesies, sekaligus menstabilkan garis pantai, mencegah erosi, dan melindungi tanah termasuk manusia yang tinggal di sekitarnya dari gelombang besar maupun badai.
2: Wah, kakak lagi baca tentang hutan bakau ya?
1: Iya bu, ternyata banyak ya bu manfaat hutan bakau itu.
2: Iya sayang, hutan bakau sangat bermanfaat untuk lingkungan dan manusia. Mari jaga hutan bakau, karena hutan bakau akan menjaga pantai dan laut kita.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Kakek!
4: Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
3: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya.
4: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
3: Iya dong.
4: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
3: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek.
4: Oh ya? Kenapa?
3: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
4: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
3: Enggak.
4: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
3: Enggak dong, Kek.
4: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
3: Iya.
4: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
3: Oke, Kek.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
7: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Saat ini pukul 11:55 waktu Indonesia Barat. Masih dalam rangkaian lagu-lagu pilihan dan tentunya juga akan kami selingi dengan beberapa informasi. Pendengar, pukul 13 nanti beragam informasi terbaru dari Sumatera Barat akan kami hadirkan dalam Warta Berita Daerah. Kemudian setelah Warta Berita Daerah kami sampaikan, kita akan segera bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta guna mengikuti program 100% Indonesia berjaringan nasional. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Padang melalui frekuensi FM 95,9 MHz.

0: 101.1
1: Kilas Info.
2: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat terus mematangkan persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 16 Sumatera Barat yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026. Salah satu fokus saat ini yakni memperkuat koordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota sebagai bagian dari kesiapan teknis penyelenggaraan. Wakil Ketua Umum 2 KONI Sumatera Barat Septri mengatakan koordinasi telah dimulai di sejumlah daerah tuan rumah. Selain membahas kesiapan venue dan pelaksanaan pertandingan, pertemuan juga membicarakan dukungan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan porprov berjalan lancar. Sementara itu, Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu daerah peserta sekaligus tuan rumah 2 cabang olahraga juga terus melakukan berbagai persiapan. Ketua KONI Pesisir Selatan M. Adli mengatakan daerahnya kini fokus mempersiapkan penyelenggaraan cabang olahraga sekaligus meningkatkan kesiapan atlet yang akan berlaga pada Porprov 16. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Wahyudi Mansur. Kita lanjutkan kebersamaan kita.
0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang

0: butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, peringat pukul 12 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Peringat saya informasikan juga untuk waktu sholat zuhur hari ini masuk pada pukul 12 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, selamat siang untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hiburan dan juga informasi-informasi dari Pro 1 dari Padang ke ruang dengar Anda semuanya untuk kesempatan siang hari ini. Dan tentunya selain hiburan lagu-lagu pilihan, saya akan hadirkan juga beberapa informasi-informasi ringan ke ruang dengar Anda. Seperti informasi berikut ini, ada apa sih di tanggal 28 Juli ya? Di setiap tanggal 28 Juli itu banyak sekali peringatan-peringatan ataupun juga hari-hari yang kejadian-kejadian yang terjadi pada tanggal 28 Juli. Setiap tanggal 28 Juli ya. Yang pertama adalah hari hepatitis sedunia ya. Dan juga hari hepatitis sedunia ini bertepatan dengan hari kelahiran penemu virus hepatitis B, yaitu Dr. Baruch Samuel Blumberg ya. Dan secara global, hari hepatitis sedunia ini diperingati setiap tanggal 28 Juli 2026 ya. Kemudian juga ada Hari Konservasi Alam Sedunia. Ya, Hari Konservasi Alam Sedunia ini mengajak masyarakat melindungi keanekaragaman hayati dari berbagai ancaman. Masyarakat juga diajak pada Hari Konservasi Alam Sedunia ini menerapkan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Caranya tentu salah satunya bisa melalui penghematan air, pengurangan penggunaan plastik, dan penggunaan energi yang ramah lingkungan. Selain itu, reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis terus didorong melalui berbagai program konservasi. Selain itu juga ada pengurangan emisi gas rumah kaca juga menjadi bagian penting dalam upaya konservasi. Tujuannya ialah memperlambat pemanasan global yang mengancam keseimbangan alam. Itu dari informasinya, hari apa saja yang diperingati di tanggal 28 Juli ini. Meskipun banyak, tapi yang momentum penting di tingkat internasional adalah dua peringatan tadi ya. Baik pendengar, kita lanjut lagi kebersamaan kita di siang hari ini dalam rangkaian lagu pilihan untuk Anda di kesempatan hari ini.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Good

0: sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus. Nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah. Air dan busa kudu melimpah ruah, kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Save water for future.
2: Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Puaking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala bekak Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini gamelan Puaking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Puaking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
3: Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Pendengar, saya informasikan waktu sholat zuhur untuk kota Padang sekitarnya hari ini pukul 12:29 waktu Indonesia Barat. Saya ada satu informasi pendengar, saya kutip dari rri.co.id. Anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh merespon putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 273/PUU/23/2025 yakni putusan yang melarang operator telekomunikasi menghanguskan sisa kuota internet pelanggan secara sepihak. Menurutnya, putusan MK tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Soleh menilai banyak masyarakat dirugikan karena sisa kuota internet yang telah dibeli tidak dapat digunakan setelah masa aktif berakhir. Menurut Soleh dalam keterangan persnya, putusan MK ini sangat berarti bagi masyarakat. Masyarakat sering dirugikan dengan hangusnya sisa kuota internet yang sudah mereka beli. Walaupun sisa kuota tersebut mungkin tidak memberikan keuntungan bagi operator, tetapi bagi masyarakat tetap memiliki nilai. Ia menjelaskan MK telah menegaskan kuota internet merupakan benda tidak berwujud yang melekat sebagai hak milik pelanggan. Karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak tersebut. Soleh melihat putusan MK juga menegaskan sisa kuota internet memiliki nilai ekonomi karena diperoleh melalui pembayaran kepada operator telekomunikasi. Oleh sebab itu, penghapusan kuota secara sepihak tanpa mekanisme perlindungan dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Kemudian ia juga meminta seluruh operator telekomunikasi segera menyesuaikan sistem layanan mereka dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kepatuhan terhadap putusan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan pelanggan. Soleh juga mengatakan operator telekomunikasi harus segera menyesuaikan, jangan sampai masyarakat terus dirugikan karena sisa kuota yang telah dibeli tiba-tiba hangus. Soleh berharap putusan MK menjadi momentum pembangunan tata kelola layanan telekomunikasi lebih adil, transparan, dan berpihak kepada konsumen. Karena setiap hak masyarakat yang diperoleh melalui pembayaran harus mendapatkan perlindungan hukum. Diketahui pendengar, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini yang mengubah Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Putusan MK yang bernomor tadi telah saya sebutkan di atas itu mewajibkan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan, menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan hingga habis tanpa dikenakan biaya tambahan. Dalam pertimbangannya, MK menyebut perlindungan konsumen dapat diterapkan melalui berbagai mekanisme seperti rollover atau akumulasi kuota. Lalu perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, pemberian kompensasi, pengembalian dana, maupun bentuk perlindungan lain yang proporsional. Perlindungan tersebut berlaku bagi pelanggan prabayar maupun pasca bayar. Para pelanggan yang masih memiliki sisa kuota internet yang telah dibayarkan. Itu tadi informasinya bergar dan memang mungkin butuh waktu juga untuk menyesuaikan. Jadi ditunggu saja bagaimana implementasi dari keputusan Mahkamah Konstitusi ini kepada para operator telekomunikasi. Kalau rasanya memang masih belum, mungkin bisa diinformasikan juga. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya informasikan kembali bahwa waktu sholat zuhur untuk kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pukul 12:29 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami kumandangkan azan zuhur hari ini, saya hadirkan dulu yang berikut ini.

0: Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, sekali lagi kami informasikan waktu sholat zuhur untuk Kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 12:29 waktu Indonesia Barat, dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Baik pendengar serta kaum muslimin dan muslimat, saatnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Banyak orang bingung dengan perasaannya sendiri dan kadang tidak mengenali lagi siapa dirinya. Jangan-jangan bagi dirinya, lingkungan luar lebih jelas dibandingkan suara yang ada di dalam dirinya sendiri. Bayangkan Anda setiap hari berjalan di tengah padang rumput yang dipenuhi oleh ranjau-ranjau yang berbahaya. Ranjau-ranjau itu adalah lingkungan yang mempengaruhi pikiran kita. Orang-orang di sekitar kita kadang-kadang memberi pengaruh yang tidak saja menyembuhkan, tapi mungkin juga meninggalkan bekas keindahan atau luka yang menyakiti, atau bahkan mencemari kehidupan kita. Maka, doakanlah, karena dengan doa dapat mengubah energi negatif menjadi energi positif. Mendoakan kebaikan dengan tulus, bahkan kepada orang yang menyakiti hati kita, adalah obat ampuh untuk menghilangkan rasa sakit hati.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
2: Aku gak mau, panas.
1: Loh, kok gitu?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Kada Eyang?
1: Dia tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
3: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
1: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
3: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya gak bisa dilarang.
1: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
4: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

Baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

0: mae yang buang sampah di laut, apalagi sampah plastik.
1: Ai, anak kecil jangan terlalu cerewet toh. Song ada yang lihat ju.
0: Sampah bisa membunuh makhluk hidup di laut, apalagi sampah plastik. Kan sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai.
1: Ah, masa plastik saya bisa membunuh? Tahu dari mana nih?
0: Ini Mama baca. Baca Mama, konferensi laut PBB di New York tahun 2017 menyebut limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100 ribu mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahun.
1: Anak kecil tahu-tahu, say.
0: Iya, Indonesia nomor 2 penyumbang sampah plastik ke lautan di dunia. Makanya jangan buang sampah ke laut, apalagi sampah plastik. Berbahaya tahu?

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Mulai hari Senin kemarin, ruas sudah kita buka kembali semua jenis kendaraan tanpa pembatasan.
3: Zakat-zakat yang dihimpun oleh Basnas seolah akan disalurkan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang ada.
4: 7 orang jemaah Sumbar yang dirawat, tapi alhamdulillah 3 hari kemarin itu semua sudah kembali ke tanah air.
1: Sari berita, jalur Lembah Anai kembali dibuka untuk semua jenis kendaraan, tidak ada lagi pembatasan kendaraan. Sebanyak 3.574 siswa SD dan SMP di Padang Pariaman mendapatkan bantuan dari Basnas. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Wahyudi Maswar. Setelah 7 bulan dalam proses perbaikan pasca banjir bandang, jalur Lembah Anai kembali dibuka sepenuhnya tanpa pembatasan untuk seluruh jenis kendaraan. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
2: Mulai hari Senin kemarin, ruas sudah kita buka kembali semua jenis kendaraan tanpa pembatasan.
5: Jalur Lembah Anai kembali dibuka untuk seluruh jenis kendaraan setelah proses perbaikan pasca bencana banjir bandang yang terjadi pada akhir November 2025. Pembukaan jalur tersebut mulai berlaku sejak kemarin. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi, kepada RRI di Padang mengatakan seluruh pekerjaan perbaikan di ruas jalan tersebut telah selesai 100% sehingga arus kendaraan sudah kembali normal. Meski demikian, Andi mengingatkan seluruh pengguna jalan agar tetap meningkatkan kewaspadaan saat melintasi kawasan Lembah Anai, sebab ruas Lembah Anai masih tergolong rawan terhadap bencana alam, terutama saat curah hujan tinggi. Pihaknya juga telah menyiagakan sejumlah peralatan dan alat berat di sepanjang jalur Lembah Anai. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan apabila sewaktu-waktu terjadi longsor atau material yang menutup badan jalan.
2: Akibat bencana hidrometeorologi di November 2025 kemarin, alhamdulillah hari Jumat kemarin itu pekerjaan kita sudah selesai, dan mulai hari Senin kemarin ruas sudah kita buka kembali untuk semua jenis kendaraan tanpa pembatasan. Tentunya harus tetap memperhatikan hal, jangan overdimensi dan overload melewati ruas tersebut.
5: Lebih lanjut, Andi menyampaikan dengan kesiapan alat berat tersebut, proses pembersihan diharapkan dapat dilakukan dengan cepat sehingga tidak mengganggu kelancaran arus transportasi maupun aktivitas masyarakat. Proses perbaikan jalur Lembah Anai telah berlangsung selama sekitar 7 bulan sejak banjir bandang menerjang kawasan tersebut pada akhir November 2025. Rampungnya pekerjaan ini diharapkan mampu mendukung kembali kelancaran aktivitas ekonomi, pariwisata, dan transportasi di Sumatera Barat. Elan Silvia Sari melaporkan.
1: Penggunaan tambahan transfer ke daerah TKD untuk penanganan pasca bencana di Sumatera Barat tidak hanya dituntut cepat, tetapi juga akuntabel. Pemerintah daerah didorong memperkuat pengawasan agar setiap program yang dijalankan sesuai

0: sesuai dengan aturan dan kebutuhan masyarakat terdampak.
1: Penggunaan tambahan dana transfer ke daerah atau TKD untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera Barat perlu diawasi secara ketat. Langkah tersebut dinilai penting agar anggaran yang dialokasikan pemerintah benar-benar dimanfaatkan sesuai ketentuan dan terhindar dari persoalan hukum. Pengamat kebijakan publik Universitas Andalas, Profesor Asrinaldi di Padang hari ini mengatakan, besarnya anggaran yang dikuncurkan pemerintah pusat harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Menurutnya, proyek yang menggunakan anggaran besar berpotensi menjadi objek pemeriksaan beberapa tahun setelah pekerjaan selesai. Ia menegaskan, pemerintah daerah harus memastikan penggunaan tambahan TKD tetap mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Program yang dibiayai melalui skema tersebut juga harus memiliki dasar perencanaan yang jelas dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
2: Ini juga terkait dengan bagaimana kalau kita bicara pengawasannya ya, karena dananya sangat besar ya, dan itu harus diberikan pengawasan yang khusus juga gitu. Dan saya khawatir kalau ini tidak dilakukan dengan baik, ini juga jadi persoalan hukum nantinya gitu. Nah, setiap pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan dana besar itu ujungnya mungkin tidak 1 atau 2 tahun ke depan, mungkin 4, 5, 6 tahun ke depan itu akan jadi sorotan gitu. Jadi ini menjadi harus perhatian dari seluruh pihak, sepanjang ini memang memiliki dasar yang kuat untuk melaksanakan pembangunan dalam konteks transfer ke daerah itu yang diminta oleh pemerintah pusat itu dilaksanakan, ya sebagainya tidak ada persoalan. Tapi yang upaya untuk menyiasati atau menggunakannya dalam konteks bencana yang memang berdampak tidak langsung, nah ini yang barangkali perlu kita beri perhatian nantinya.
1: Menurut Profesor Asrinaldi, penyusunan dokumen perencanaan termasuk detail engineering design serta mekanisme pelaksanaan pekerjaan harus dilakukan sesuai regulasi. Kejelasan aturan dalam setiap tahapan, mulai dari rehabilitasi hingga rekonstruksi, dinilai penting untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan program. Ia berharap pemerintah daerah terus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam memanfaatkan tambahan TKD. Dengan pengawasan yang optimal, anggaran pemulihan pasca bencana tidak hanya mempercepat rehabilitasi infrastruktur dan pelayanan masyarakat, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Revitalisasi pasar raya yang sudah dimulai sejak tanggal 22 Juni 2026 lalu memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian para supir angkutan kota. Omset turun dari hari sebelumnya. Informasi selengkapnya dilaporkan Armen Ramli.
3: Perubahan arus lalu lintas yang tidak lagi sama seperti biasanya membuat penumpang kebingungan, sehingga jumlah penumpang berubah drastis dibanding hari sebelumnya. Dedet, salah seorang supir angkot jurusan Lubuk Buaya ke pusat kota, kepada RRI pagi tadi mengatakan, menurunnya pendapatannya dikarenakan banyaknya masyarakat yang belum mengetahui jalur sementara yang berlaku. Perubahan jalur ini direncanakan berlangsung hingga akhir tahun 2026.
4: Saya nggak pernah ngitung ini, Bang. Jalan terus, Bang. Oh, tempatnya sini. Sekarang sewa nggak jelas, kan? Boleh 6 bulan, Bang. Sekarang aja ngitung ini, Bang. Sudah dapat 2 jalan. Tikung nggak kosong, Bang. 3 kali makanan tadi, Bang. Sekarang 2 kali lagi, Bang.
3: Sementara itu, salah seorang Satuan Petugas Pengamanan Pasar Raya Padang, Hanovi, mengatakan perubahan jalur kendaraan sementara ini mengakibatkan beberapa ruas jalan ditutup. Jalur angkot Teluk Bayur dan Indarung sekarang menunggu penumpang di depan Balai Kota Lama. Untuk jalur ke Lubuk Buaya dialihkan ke Sentral Pasar Raya Padang.
5: Yang saya tahu saya kalau misalkan rute Lubuk Buaya itu diubah sekarang ke sebelum SPR, simpang SPR, terus tembus ke Blok A, nanti sampai ke Selasar. Kalau yang lain misalkan ke Teluk Bayur, ke Indarung, itu mangkalnya di depan Balai Kota Lama. Oh, sama aja sih, tergantung harinya. Kalau misalnya hari Sabtu Minggu itu ramai, tetapi pada saat Senin sampai Jumat itu biasa aja gitu. Kalau dihitung persentasenya ini baru sekitar 10%. Kalau dampaknya ada, karena dari arah Balai Kota itu jalan kan satu jalur ke sini. Nah, otomatis orang ada yang dari Selasar ke sini agak benturan di fase 7 macet karena sini kan bikin taman.
3: Dijelaskan Hanovi, konstruksi ini direncanakan untuk penataan taman bermain di kawasan air mancur, pembersihan basement blok 2 dan 3, serta rekayasa lalu lintas. Menurut Hanovi, revitalisasi ini membawa dampak positif bagi perkembangan pembangunan dan perekonomian di Kota Padang khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya, serta meningkatkan kenyamanan pengunjung di saat berbelanja.
0: Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan BBPMP Provinsi Sumatera Barat mengawal pelaksanaan program revitalisasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama SMP tahun anggaran 2026 agar bantuan pemerintah tepat sasaran. Pengawalan dilakukan melalui proses inventarisasi dan verifikasi data sekolah sesuai kondisi di lapangan.
1: Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau BBPMP Provinsi Sumatera Barat memperkuat pengawalan program revitalisasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau SMP tahun anggaran 2026 agar pelaksanaannya tepat sasaran. Pengawalan dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah diterima oleh sekolah yang benar-benar membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana. Program revitalisasi tersebut mencakup rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang, pembangunan prasarana baru beserta perabotnya, hingga penataan lingkungan sekolah. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung peningkatan mutu pendidikan. Kepala BBPMP Provinsi Sumatera Barat, Dr. Khairullah di Padang, kemarin mengatakan pihaknya bersama Direktorat SMP berperan aktif dalam melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap seluruh usulan satuan pendidikan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan data yang diajukan sesuai dengan kondisi real di lapangan.
6: Nah, oleh karena itu, ini juga amanah Presiden untuk melibatkan masyarakat agar kehadiran sekolahnya dapat diterima tidak hanya fasilitas sarana-prasarana, tapi di situ adanya manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Ada revitalisasi ini bisa menambah penghasilan masyarakat. Rektor harus melibatkan kami dari BBM itu apa? Untuk memudahkan persoalan apapun, sekecil apapun, kalau prediksinya kan diaspirasi ke mesos. Program revitalisasi ini adalah program yang sangat luar biasa yang sudah dipikirkan untuk agar manfaatnya sangat banyak.
1: Menurutnya, proses verifikasi menjadi tahapan penting agar pelaksanaan program revitalisasi SMP tahun anggaran 2026 berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi sekolah penerima. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat memprioritaskan sekolah yang paling membutuhkan dukungan perbaikan fasilitas. Melalui pengawalan yang dilakukan BBPMP Sumatera Barat, program revitalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sarana pendidikan secara merata. Program ini juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan suasana belajar yang lebih kondusif guna melahirkan peserta didik yang berkarakter, berprestasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Seluruh jemaah haji asal Sumatera Barat yang sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi telah kembali ke tanah air. Dengan kepulangan 7 jamaah tersebut, proses penyelenggaraan ibadah Haji Embarkasi Debarkasi Padang tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi resmi dinyatakan berakhir.
7: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat M. Rifki kepada RRI pagi tadi mengatakan sebanyak 7 jemaah haji asal Sumatera Barat harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi karena mengalami gangguan kesehatan saat jadwal kepulangan ke Indonesia. Menurut Rifki, jemaah tersebut tidak dapat mengikuti jadwal penerbangan bersama kloternya karena kondisi kesehatan yang belum memungkinkan. Mereka baru dipulangkan setelah dinyatakan pulih dan mendapatkan izin terbang dari tim medis. 2 jemaah terakhir yang dipulangkan merupakan asal kota Padang Panjang. Selama proses kepulangan, keduanya didampingi langsung oleh dokter kloter asal Padang Panjang yang menjemput mereka ke Arab Saudi. Rifki menjelaskan, dokter kloter tersebut telah 2 kali melakukan perjalanan pulang pergi ke Arab Saudi dalam kurun waktu 2 bulan terakhir untuk memastikan proses pemulangan jemaah yang masih menjalani perawatan.
8: 7 orang jemaah Sumbar yang dirawat, tapi alhamdulillah 3 hari kemarin itu semua sudah kembali ke tanah air. Terakhir itu ada 2 orang jemaah kita yang dari kota Padang Panjang yang sakit, itu 3 hari yang lalu itu sudah kembali semua ke tanah air, dan alhamdulillahnya lagi itu kepulangan mereka dijemput langsung oleh dokter kloter.
7: M. Rifki menegaskan dengan kepulangan 2 jemaah terakhir tersebut, tidak ada lagi jemaah haji asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji Embarkasi Padang tahun 1447 Hijriah resmi ditutup. Selanjutnya, Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat akan mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027, termasuk evaluasi pelaksanaan haji tahun ini sebagai dasar peningkatan kualitas layanan bagi calon jemaah pada musim musim haji mendatang. Ellen Silviasari melaporkan.
0: Di tengah keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah daerah, dana sosial keagamaan Islam dinilai dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan. Potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf di Sumatera Barat bahkan diyakini mampu mendukung pembangunan infrastruktur hingga pelayanan publik apabila dikelola secara optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Dodik Setio.
9: Dana sosial keagamaan Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan di Sumatera Barat. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi solusi di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Edi Dharma, pada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, pemanfaatan dana sosial keagamaan Islam di Sumatera Barat menunjukkan perkembangan yang positif. Menurutnya, zakat dan sedekah yang disalurkan kepada masyarakat prasejahtera telah berkontribusi dalam membantu pengentasan kemiskinan. Sementara itu, wakaf yang mulai berkembang juga memberikan manfaat sebagai sumber pemberdayaan ekonomi umat. Pengelolaan wakaf yang produktif dinilai mampu menciptakan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
10: Konsep berbagi kita kan bisa melalui zakat, melalui wakaf, sehingga mungkin masyarakat-masyarakat yang termarginal, masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, bisa kita jangkau lebih jauh. Karena keterbatasan APBD juga kita juga kalau semuanya melalui APBD. Jadi semangat gotong royong kita ini yang kita coba nanti optimalkan lagi.
9: Edi Dharma menyebut potensi dana sosial keagamaan Islam di Sumatera Barat tergolong sangat besar. Karena itu diperlukan komitmen seluruh amil zakat dan nazir untuk terus mengoptimalkan penghimpunan dana sekaligus memastikan penyalurannya tepat sasaran. Ia menambahkan apabila dikelola secara profesional, transparan dan berkelanjutan, dana sosial keagamaan Islam berpeluang menjadi sumber pembiayaan pembangunan berskala besar. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun sekolah, rumah sakit hingga berbagai fasilitas pelayanan publik lainnya. Dodi Istio melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama Basnas Padang Pariaman kembali menyalurkan bantuan dana zakat melalui program Basnas Padang Pariaman Cerdas kepada 3.574 siswa SD dan SMP dari keluarga mustahik. Informasi selengkapnya dilaporkan Armen Ramli.
3: Program ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah dalam membantu keberlangsungan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Penyaluran bantuan tahap pertama diberikan kepada siswa SD dan SMP sebanyak 681 orang yang dilaksanakan di Masjid Raya IKK Ali Mukni kemarin. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz dalam sambutannya mengingatkan agar dana bantuan digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan pendidikan, seperti membeli perlengkapan sekolah, buku maupun kebutuhan belajar lainnya. Dijelaskannya, dana zakat tersebut merupakan amanah dari para muzaki yang harus dimanfaatkan secara tepat demi mendukung pendidikan anak-anak. Bupati juga mengapresiasi peran Basnas Padang Pariaman sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Bupati menyebutkan pengelolaan zakat yang profesional dan tepat sasaran mampu menjadi harapan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk tetap mengenyam pendidikan.
11: Zakat-zakat yang dihimpun oleh Basnas seolah akan disalurkan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang ada. Saya sebagai Bupati akan mengontrol secermat mungkin, sebaik mungkin penyaluran zakat-zakat. Sebagaimana yang kita lihat ini akan dinikmati oleh mustahid-mustahid yang betul-betul memang memerlukan. Jadi kepada muzaki, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih.
3: Pada kesempatan tersebut, Bupati turut memotivasi para siswa agar terus belajar dan meraih prestasi. Bupati memperkenalkan program 100 orang berprestasi yang disiapkan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagai beasiswa pendidikan tinggi bagi putra-putri terbaik daerah. Untuk tahap awal, bantuan diberikan kepada 681 siswa dari Kecamatan 2x11 6 Lingkung, Kecamatan 6 Lingkung, dan Kecamatan Lubuk Alung. Masing-masing siswa SD memperoleh bantuan sebesar Rp400.000, sedangkan siswa SMP menerima Rp500.000. Penyaluran akan dilanjutkan secara bertahap ke seluruh kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman. Secara keseluruhan, program Basnas Padang Pariaman Cerdas tahun 2026 akan menjangkau 3.574 siswa dengan total dana zakat yang disalurkan mencapai Rp1.494 miliar.
0: Penerapan Sistem Pertanian Modern Advanced Agriculture System PMAAS di Sumatera Barat tidak hanya ditargetkan meningkatkan produksi pangan, tetapi juga mempercepat regenerasi petani. Sistem pertanian berbasis teknologi tersebut diharapkan menjadi daya tarik bagi generasi muda untuk menekuni sektor pertanian.
1: Penerapan Pertanian Modern Advanced Agriculture System atau PMAAS di Sumatera Barat dinilai tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga membuka peluang lahirnya lebih banyak petani milenial. Modernisasi sektor pertanian diharapkan mampu menarik minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian melalui pemanfaatan teknologi dan alat mesin pertanian modern. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BBRMP Sumatera Barat, Salwati, kepada RRI kemarin mengatakan penggunaan teknologi modern dalam PMAAS membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan berbagai alat dan teknologi pertanian. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi generasi muda untuk mengambil peran dalam membangun sektor pertanian. Salwati menjelaskan penerapan PMAAS diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan produksi dan terbukanya lapangan kerja baru di sektor pertanian. Anak-anak petani dan generasi muda memiliki peluang besar menjadi pelaku utama pertanian modern yang berbasis teknologi ini.
12: Kalau semakin modern tentu semakin banyak alat atau tools yang akan kita gunakan. Nah, siapa yang bisa menggunakan alat-alat atau tools modernisasi ini? Tentu adalah petani-petani kita yang milenial. Nah, petani milenial itu siapa ya? Tentu anak-anak muda yang punya passion di bidang pertanian.
1: Sementara itu, pengamat pertanian Universitas Andalas Dr. Muhammad Maki mengatakan PMAAS merupakan langkah positif dalam menggeser sistem pertanian konvensional menuju pertanian modern yang terintegrasi dan padat teknologi. Menurutnya, transformasi tersebut sangat relevan dengan kondisi Sumatera Barat yang sektor ekonominya masih bertumpu pada pertanian.
13: Yang penting nanti akan terbentuk wirausahaan-wirausahaan di bidang pangan. Jadi tidak hanya memanen dan menjual, tapi memanen, mengolah, dan olahannya itu menjadi produk yang siap dikonsumsi gitu ya. Ini akan menjadi suatu wahana baru yang sangat menarik bagi generasi muda untuk memilih profesi di bidang pertanian.
1: Maki menambahkan, modernisasi pertanian juga akan mendorong lahirnya wirausaha baru di sektor pangan, tidak hanya memproduksi hasil pertanian, tetapi juga mengolahnya menjadi produk bernilai tambah. Kepastian pasar, penggunaan teknologi, dan jaminan pendapatan yang lebih baik akan menjadikan sektor pertanian menjadi pilihan profesi yang semakin menarik bagi generasi muda di Sumatera Barat. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Jalur Lembah Anai kembali dibuka untuk semua jenis kendaraan, tidak ada lagi pembatasan kendaraan. Sebanyak 3.574 siswa SD dan SMP di Padang Pariaman mendapatkan bantuan dari Basnas. Demikian berita siang untuk hari ini, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan segera bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta guna mengikuti 100% Indonesia berjaringan nasional yang akan menampilkan Yogi Nandes dan hostnya adalah Isan Tarori dan Yudi Ismail. Baik pendengar dimanapun Anda berada, dari Sudirman 12 kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Saudara pendengar, perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi berawal dari dendang lagu-lagu Minang di Bukit Tinggi, kini terus melangkah mantap mewarnai industri musik pop Indonesia. Dan sejak kecil tumbuh bersama harmoni lagu Minang, membawa semangat kotanya ke setiap panggung. Hari ini mimpi itu terus hidup di industri musik pop Indonesia. Tidak pernah melupakan akar dari lantunan lagu-lagu Minang sejak usia dini dulu hingga sekarang terus berkembang di panggung musik pop Indonesia. Dan setiap langkah adalah perjalanan yang patut untuk disyukuri.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Selamat siang.
0: Selamat siang loh.
1: Selamat siang Mas Yudi. Udah lama loh aku partnernya bukan Mas Yudi loh. Aduh nih, ya, selamat siang juga buat semua saudara pendengar dimanapun berada yang lagi dengerin kita di 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa, setiap hari Selasa 100% Indonesia Nasional ditemani aku Isan Tarode. Dan hari ini partner aku ada Yudi Ismail.
0: Langsung turun gunung ya.
1: Turun gunung ini produsernya ya. Hari ini Selasa 28 Juli ya 2026. Yang pasti siaran kita ini bakal dirilai di seluruh Indonesia. Ya kan?
0: Betul banget. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow ya Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Termasuk juga @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Iya. Aduh, gimana? Ini jujur ya, dari tadi dengerin lagunya ini bintang-bintang.
0: Ya karena ada bintang-bintang.
1: Iya, oh iya benar. Oh bisa.
0: Bisa
1: bridging ya, boleh. Oke. Okay. Ya, tapi jujur ya.
0: Kenapa?
1: Dia ini aku kenal dari dulu dari ajang pencarian zakat ya.
0: Bakat.
1: Okay. Dari ajang pencarian bakat, cuman beda genrenya sekarang.
0: Iya loh.
1: Jadi memang sebenarnya udah beberapa tahun belakangan ini dia menggeluti genre pop ini.
0: Merasa tersaingi pasti.
1: Oh tidak. Semua orang punya rezekinya masing-masing. Tidak ada merasa tersaingi. Justru aku tuh sama dia tuh ngerasa kayak dia ini kayak adikku lah.
0: Oh gitu ya.
1: Makanya senang melihat dia semakin berkembang, semakin berkarya yang luar biasa, nggak pernah berhenti. Ya, tapi seperti yang tadi Mas Yudi bilang di awal, waktu kecil dia gak lupa sama akarnya. Dia nyanyiin lagu-lagu Minang.
0: Aku udah nonton YouTube-nya waktu dia kecil loh.
1: Imut banget ya.
0: Imut banget, ada mamanya pakai kerudung sambil berdoa gitu. Siapa aduh, sih ini?
1: Ya udah langsung aja kita sebut ya. Ini bintang tamu kita hari ini ada Yogi Nandes.
2: Hai, selamat siang.
0: Aduh. Selamat siang
1: Yogi Nandes. Aduh ini
2: gimana Bang Isan?
1: Gimana? Makin cakep loh dia.
0: Makin sehat juga.
2: Yeah. Makin sehat,
1: bugar.
2: Bugar.
0: Makin menyala.
1: Menyala pasti dong.
2: Amin ya Allah ya Tuhan.
1: Seperti ini ya, ini kayaknya harapan doa ya dari lagu single terbarunya Yogi Nandes ini. Menualah denganku.
0: Ahai. Tapi nggak tampak tua loh.
1: Gak. Masalahnya yang mau aku tanyain bukan masalah dia tuanya Mas Yudi.
0: Apa tuh?
1: Siapa sih?
0: Aduh, yang diajak menua itu ya.
2: Eh, sebenarnya ini lebih ke julidnya Bang Isan.
0: Oh, iya. Oh gitu ya.
1: Bukan rasa ingin tahu ya.
2: Iya. Okay. Lebih ke julidnya
1: aja. Yogi Nandes sehat.
2: Alhamdulillah, aku sehat.
1: Alhamdulillah, luar biasa.
2: Ini gimana Bang Isan? Sehat.
1: Alhamdulillah kita sehat. 2026 ngerilis lagu Menualah Denganku.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya ini buat info aja buat semua pendengar kita. Kan tadinya Yogi Nandes ini sebenarnya jebolan KDI ya.
2: Betul.
1: Terus akhirnya memutuskan untuk terjun di industri pop di tahun
2: setelah KDI langsung sih sebenarnya.
1: Langsung sebenarnya. KDI-nya tahun berapa?
2: 2015. Kemudian kan untuk menuju ke genre pop itu sebenarnya aku membutuhkan waktu yang rehat dari dunia musik dulu.
1: Betul.
2: Jadi pada saat itu aku lebih kebawain acara TV, jadi host gitu. Jadi tidak rilis lagu. Ada kali ya 3-4 tahun setelah itu aku langsung rilis lagu pop. Melayu dulu.
1: Oke.
2: Okay. Gak mungkin tiba-tiba jebret ke ini kan.
1: Ke jadi
2: pelan-pelan. Prosesnya lumayan panjang sih Bang dan dari 2019 kayaknya. itu sudah benar-benar pop.
1: Jadi pure popnya itu dari mulai 2019.
0: Oke.
1: Boleh tahu nggak sih kenapa sih motivasinya? Kenapa dulu tiba-tiba ikutnya KDI tapi ternyata jiwanya sebenarnya dari pop itu kenapa?
2: Sebenarnya inilah yang sebenarnya cerita klasik anak-anak audisi. Mm-hmm. Jadi ketika ada yang nemenin teman dan temannya nggak lolos, dianya yang lolos, itu juga kejadian di aku. Mm-hmm. Oh. Jadi aku tuh semacam nemenin teman dan kemudian juga kayak didorong-dorong untuk ikut bermodalkan aku tuh karena orang Minang. Uh-huh. Ketika nyanyiin lagu Minang itu kan otomatis secara teknikly itu sama. Oh. Walaupun output yang kita dengarkan di dangdut dan di lagu Minang itu berbeda. Oh. Mungkin di dangdut itu lebih rapat-rapatnya beda. Uh-huh. Gitu. Uh-huh. Dan aku bermodalkan itu ikut waktu itu di ajang itu dan ternyata rezeki dari situ. Hmm. Jadi dimudahkan jalannya walaupun udah minta keluar aku nggak mau lagi lanjut, aku eliminasi aja bla bla bla. Tapi ternyata masih berlanjut dan itu aku berpikir, oh mungkin Tuhan mengarahkannya aku lewat ini dulu gitu. Disyukuri yang ada.
0: Oke. Gitu. Jadi single dari 2019 sampai sekarang pop terus ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau cerita tentang Menualah Denganku.
1: Ceritanya
0: kenapa tentang diajak apa? Menua?
2: Ya, sebenarnya
1: buat pasangan kan?
2: Buat pasangan. Jadi lagu ini tuh sebenarnya goalsnya adalah selain pembuktian kalau aku tuh tidak hanya bernyanyi lagu ballad, karena kan beberapa laguku tuh menceritakan patah hati, kehilangan,
0: melupakan.
2: Dan di lagu Menualah Denganku ini lagunya sangat-sangat isinya positif. Kemudian vibe-nya juga happy banget. Tidak terlalu upbeat, middle menuju upbeat kayaknya.
1: Kalau Bintang-Bintang kan ini upbeat jatuhnya.
2: Betul. Kalau ini Menualah Denganku mungkin agak sedikit di bawah ini.
1: Medium up
2: lah kira-kira.
1: Romantic ballad lah ya.
2: Betul. Okay. Dan goalsnya itu adalah memang selain sebagai pembuktian aku tuh harus jadi penyanyi harus fleksibel, harus selalu bertumbuh dan berkembang, nggak stuck di situ-situ aja.
1: Good point.
2: Makanya aku coba untuk punya lagu yang seperti ini dan goalsnya juga adalah semoga lagu ini tuh bisa menjadi soundtrack perjalanan cinta orang di luar sana.
1: Oh.
2: Dan juga bisa jadi mungkin wedding anthemnya orang-orang di luar sana.
1: Amin.
2: Jadi yang mau married coba dengerin laguku ini, siapa tahu bisa
1: ngundang Yogi Nandes ya.
2: Itu dia
1: menyanyikan lagunya.
2: Poinnya itu.
0: Tapi tau gak, nyari kata-kata Menualah Denganku ini susah banget loh di lagu ini.
1: Kenapa?
0: Karena ada di ujung banget
2: ya. Di ujung banget.
1: Aku jadi penasaran. Jujur aku belum denger loh Yogi.
0: Nanti kita dengerin.
1: Ya udah. Aku juga pasti kayak pendengar-pendengar kita yang udah gak sabar pengen gabung ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Bener banget ya Mas Yudi. Ada siapa nih yang mau
0: ada gabung? Ada Bung Benijo di Manado. Selamat siang Bung Benijo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Iksan Tarori, apa kabar kalian berdua?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bung Benijo. Bung Benijo sehat?
3: Alhamdulillah, bilhair.
1: Alhamdulillah.
0: Ada Yogi Nandes nih.
2: Selamat
0: langsung
2: siang.
0: Langsung diajak ngobrol.
3: Oke, ke langsung bintang tamu. Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam.
3: Bang Yogi Nandes. Sehat ya Bang Yudi, Bang Yogi ya.
2: Alhamdulillah aku sehat.
0: Kok Yudi Nande?
2: Yogi ya. Boleh Yogi Nande.
1: Sorry itu lah Father and Son.
3: Ini pengaruh baru bangun tidur ini.
0: Oh, enak banget. Silakan pertanyaannya apa Bung Benijo.
3: Oke, Bang Yogi ya, ini kan dari KDI. Kalau KDI itu kan genre musik pop juga ya.
1: Dangdut.
3: Kok kesulitan mana sih untuk mau nyanyi membawakan lagu sulit mana maksudnya dangdut apa pop kan terus setahu saya itu banyak apa namanya jengkoknya itu kan sangat sulit.
0: Betul. Okay.
3: Nah, jengkoknya sangat sulit ya maaf Bang Yogi. Bang Yogi juga bisa nyanyi dangdut. Sampai saat ini beralih ke pop itu ceritanya bagaimana sih? Itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua, itu menua denganku itu single terbaru apa sudah ada beberapa single lagi yang sudah dirilis? Itu aja ya pertanyaannya. Untuk yang lagi bertugas di Prosatu Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya buat Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Weman Lampung, Ibu Farida Palu, Angkel Gaji di Sumatera, Gilang di Kertasono. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bau-Bau, Bang Albert, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo Bang Albert.
1: Bang Albert di Bau-Bau.
0: Ya, tampaknya Bang Albert terputus. Ya, oh baiklah. Kalau
1: sepertinya,
0: begitu.
1: Bung Benijo juga tadi baru terhubung kayaknya. Soalnya dia kayaknya baru dengerin. Karena sebenarnya tadi Yogi sudah sedikit menjelaskan ya.
0: Oh iya.
1: Kenapa? Kan itu tadi dia nanya, gimana sih ceritanya? Kan Kak De ini kan dangdut.
0: Iya.
1: Terus akhirnya bisa terjun ke pop. Tadi kan udah diceritain ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya ya. Karena
2: pop
1: memang
2: dulu sebenarnya.
1: Awalnya sebenarnya pop Minang.
0: Betul.
1: Terus akhirnya ikutanlah Kak De, iseng. Karena nemenin teman.
0: Betul.
1: Sampai akhirnya dari situ dia.
2: Akulah yang punya rezeki di situ.
0: Anda mengerti sekali tampaknya.
1: Iya, kan tadi mendengarkan. Mendengarkan apa yang disampaikan sama Yogi Nandes.
0: Oke. Okay. Pertanyaan dari ini.
1: Bung Benijo lagi. Pertanyaan keduanya itu adalah.
0: Pertanyaan pertama belum dijawab.
1: Dangdut tadi ya,
0: lebih sulit pertama. Mana?
2: Oh,
0: antara pop dan dangdut.
1: Itu kedua.
0: Oh, itu kedua. Ada tiga dong.
1: Ada tiga nama.
0: Oke.
1: Ada tiga. Nah, jadi pertanyaan keduanya lebih sulit mana, dangdut atau pop?
2: Dangdut.
1: Dangdut.
2: Oh, gitu ya.
1: Dangdut
2: sulit. Karena kalau dangdut itu ya gimana ya, mungkin kalau orang yang memang ada di situ mungkin akan bilang, oh dangdut lebih gampang dibanding pop. Aha. Cuman kalau menurutku dangdut itu sulit, tidak semua orang bisa. Benar kan Bang Isan? Anda kan juga
0: juara dan kontes juara dangdut Asia loh, bukan main.
2: Okay. Merasakan dangdut itu susah kan?
1: Susah.
2: Jadi aku merasa dangdut lebih susah dibanding pop.
0: Oke.
2: Jadi jangan main-main sampai dangdut, mereka jago banget.
1: Untuk keriting itu susah ya.
2: Susah sekali.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, satu lagi kan ada Menualah Bersamaku.
0: Menualah Denganku.
1: Menualah Denganku. Oke.
0: Okay. Ini single baru atau gimana?
2: Menualah Denganku ini single baru, baru rilis Jumat kemarin.
0: Mm-hmm. Jumat kemarin.
2: Betul.
0: Waduh.
1: Literally baru banget.
2: Baru
1: ya.
2: Banget.
1: Fresh from the oven.
2: Fresh from the oven.
1: Udah gitu, sebelum Menualah Denganku ada lagu apa lagi sih sebenarnya Yogi Nandes lagu popnya coba.
2: Sebelum ini aku rilis Lewat Semesta. Jadi Lewat Semesta ini remake dari lagunya Randy Pangalila. Sebenarnya aku sudah rilis beberapa lagu, ada dua yang soundtrack film juga. Bintang-bintang tadi sudah diputarkan. Untuk soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah. Kemudian juga ada Penyesalan, soundtrack film Riba. Kemudian aku juga sempat rilis di Hukum Rindu. Di Hukum Rindu itu singleku yang mungkin masih satu tipe sama Lewat Semesta. Nah, jadi ketika masuk ke single setelah di Hukum Rindu, itu judulnya Salahnya Aku. Itu sudah masuk ke vibe-nya, mungkin kita bisa bilang sudah beda dengan dua lagu sebelumnya.
0: Oke.
2: Sudah lebih mayor, tidak terlalu dark lagi galaunya. Mungkin galau, cuman kita masih bisa nge-groove di situ.
0: Siap kalau begitu.
1: Okay.
0: Begitu ya.
1: Iya, banyak
0: Bung Benijo.
1: Bung Benijo ya. Berikutnya.
0: Lanjut ke Samarinda ya. Kita kalau tadi Sulawesi, sekarang
1: Bang Ari kayaknya ya.
0: Bang Ari, selamat siang Bang Ari.
4: Selamat sore.
1: Oh, sore.
0: Siap, selamat sore.
1: Oh, ya ini Samarinda soalnya.
0: Samarinda ya.
4: Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Bang Ori apa Bang Ari?
4: Ori di Samarinda.
1: Ori. Benar.
0: Okay, orang namanya Ori diganti Ari.
4: Iya.
0: Ya, sudah asli loh.
1: Iya. Original juga bisa.
0: Original.
4: Penyiar kita Iksan dan Yudi ya?
1: Betul.
4: Bersama dengan bintang tamunya Yogi.
0: Oh iya benar.
2: Halo Bang, selamat silakan. Sore.
0: Apa yang mau ditanyakan?
4: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, kita bertiga. Bang Ori gimana?
4: Langsung aja ya?
0: Iya silakan ya, langsung aja. Itu yang diharapkan.
4: Bang Yogi.
2: Iya.
4: Bang Yogi kan sudah mengeluarkan albumnya Bintang-Bintang, Benuala Denganku.
2: Betul.
4: Yang menjadi pertanyaanku, apakah Bang Yogi dari masa waktu dari KDI sampai masa pop ini bisa mengembangkan lagunya dengan baik.
0: Oke.
4: Okay. Tanpa kurang satu apapun.
0: Oh, tanpa kesulitan gitu kali ya.
2: Iya.
1: Oke.
0: Itu aja, yeah. Bang Ori?
1: Oke. Okay.
4: Iya.
1: Oke.
4: Untuk semua seluruh pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan Pro 1 RRI Samarinda.
0: Siap. Oke.
1: Oke.
0: Terima kasih Bang Ori.
4: Tidak ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak Bang Yudi, Iksan dan Bang Yogi.
1: Ya, okay. Terima kasih banyak Bang Ori.
0: Lanjut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat, ada Uncle Gazi. Selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Ye, Bang Yudi, sama Bang Isan Tarore.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uncle Gazi.
0: Silakan dengan Yogi Nandes. Juga
5: buatnya Uda Yogi
1: Nandes. Sama-sama ini, sama-sama.
2: Oh iya, Padang, orang awa.
1: Orang awa. Orang awa.
0: Rendangnya silakan.
1: Salah.
5: Oh iya.
0: Salah ya.
1: Sudah. Okay. Gimana Uncle Gazi?
5: Okay, saya mau nanya sama Bang Yogi Nandes. Single terbarunya Menualah Bersamaku, video klipnya udah dibikin belum?
1: Okay.
5: Terus single selanjutnya udah dipersiapkan juga nggak? Abis Menua Bersama ini, Menua Bersamaku.
1: Maksud Menualah Denganku.
5: Ya, Menualah Denganku dalam album atau cuma single doang?
0: Okay.
5: Yogi Yogi Nandes. Terus ntar request nyanyi Minang dong, suruh Bang Isan.
0: Nyanyi Minang ya.
5: Ya, bukti orang Bukit Tinggi atau orang Minangkabau ya.
2: Jadi aman tuh.
1: Oke. Okay. Aman deh. Aduh, kayaknya kita roaming deh Mas Yudi.
0: Iya.
5: Ya, oke. Salam dikit Bang Isan sama Bang Yudi.
0: Siap.
5: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi, Kak Servio Dila. Salam buatnya Kak Irfi. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam buat semua-semuanya dah.
0: Siap.
5: Okay.
0: Terima kasih.
1: Selamat siang kembali.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu lagi kita ke Bogor sebentar.
1: Yes.
0: Ada Bang Hasanuddin. Silakan Bang.
1: Halo.
6: Assalamualaikum, selamat siang Bang Yudi, Bang Ari.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan.
2: Selamat siang Bang.
6: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Gimana
6: yang
1: nih?
6: Bisa dibawa sama produser Pro 1. Bang Yudi.
1: Weekend main.
6: Siaran siang.
1: Iya.
6: Aduh. Bahagia sekali.
0: Iya dong.
6: Aduh.
1: Bang Hasanuddin mau tanya apa nih abangku sama Uda Yogi nih? Mau tanya apa?
6: Uda Yogi.
2: Ya, gimana Bang?
6: Saya itu acungkan jempol apresiasi buat Uda Yogi ini.
0: Terima kasih.
6: Luar biasa itu album Menua Denganku. Emang semua mau dibawa tua ini sama Uda Yogi.
1: Ya Allah.
0: Iya.
6: Kayak Bang Yudi Swahili dibawa tua jadinya.
1: Betul. Kalau itu kayaknya memang tua. Udah deh.
2: Gak ikut aku.
6: Menualah Denganku.
0: Ini pertanyaannya.
6: Saya waktu ngikutin mantau antum di tuh Uda di AKD itu, wah ini mau orang warna pop ini mah.
0: Iya
6: benar, kan itu memang sulit, benar
0: saya. Betul. Akui,
6: ya. Emang benar. Jarang yang bisa untuk di improvisasi di dangdut itu, cuman ya karena basicnya itu rezeki beda-beda.
0: Iya, itu dia.
6: Waktu itu zamannya Yogi ikut itu berapa kontestan itu? Pas.
0: Siap.
6: Nah, tapi alhamdulillah rezekinya ada di bintang-bintang.
0: Iya.
6: Ada di Menua Denganku.
0: Iya, alhamdulillah. Ya,
6: pertanyaannya begini. Kapanlah bikin album yang seterusnya untuk generasi yang akan datang itu? Ini kan banyak penyanyi-penyanyi baru nih, Bang Yogi nih. Kapan lah Bang Yogi nanti membuat album lagi untuk generasi yang akan datang.
0: Okay.
6: Dan satu lagi, Bang Yogi, yang saya tanyain lagi, satu, itu tadi. Dan keduanya, ini terinspirasi dari mana menua dengan okay. Queen ini?
0: Oke,
6: okay. Okay. Siap. Terus, kayaknya cakep banget ini.
0: Oh iya, memang.
6: Iya, gitu.
0: Siap.
6: Sukses buat Bang Yogi ya.
0: Siap, oke. Okay.
1: Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang Yudin.
6: Saya Bang Yudi, Ismail, dan Bang Ari, saya ucapkan selamat siang.
1: Bang Isan,
0: aku Ari. Siap, terima kasih ya Bang.
1: Tidak apa-apa.
0: Ditunggu jawabannya, habis ini jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab yuk, Ari apa siapa? Aja. Ari, gak tahu.
1: Ari daging gue. Apa Ari untung?
2: Ari tulang.
0: Ari lasuk. Habis daging tulang lu.
1: Aduh, Ari keriting deh.
2: Masih panjang.
1: Jadi, ada pertanyaan dari Ori juga tadi di Samarinda ya.
0: Oh iya,
1: Bang Ori. Dari Ori di Samarinda. Dari dangdut itu tadi udah kayaknya ya, Bang Ori, Uncle Gazi berarti.
2: Iya.
1: Uncle Gazi nanya, video klipnya udah ada belum sih Menualah Denganku ini?
2: Menualah Denganku video klipnya sudah syuting, sudah sekarang tuh lagi proses mungkin editing, coloring dan lain-lain. Tinggal nunggu itu aja. Tapi kayaknya akan rilis dulu untuk lirik videonya juga.
0: Oke.
2: Okay. Baru kemudian menyusul musik videonya. Dan di musik videonya ini aku pengen spill sedikit. Walaupun ini lagunya happy, tapi ini happy-happy haru, Bang.
0: Happy-happy haru?
2: Iya, karena nanti di video clip itu aku akan menampilkan beberapa pasangan, a real couple, yang akan menceritakan gimana struggle mereka dalam mempertahankan hubungan mereka berumah tangga. Dan itu nanti akan kita tayangkan nanti.
0: Oh.

0: single by single ini bisa jadi album nanti. Siap tuh pengennya sih.
1: Terus kalau menualah denganku ini berarti single ya jatuhnya.
0: Betul.
1: Kalau bakal ada di album ya mungkin bisa jadi. Karena itu pertanyaan juga tadi dari Uncle Gazi.
0: Iya, betul.
1: Lagu ini ada di album kah atau single doang gitu. Terus ada lagi pertanyaannya dari Hasanuddin.
0: Apa ya tadi ya?
1: Lagunya ini inspirasinya dari mana? Ciptaan siapa sih sebenarnya?
0: Lagu ini ditulis sama Mas Hendro Jasmoro. Kemudian di orang-orang di balik lagu ini itu ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestandi yang dari vokal. Kemudian ada Mas Andre Lis. Nah, kemudian juga ada Dimas Rich. Dimas Rich ini adalah yang bikin musiknya. Jadi akan sangat-sangat berasa vibe musik aku sebelumnya sama yang ini tuh agak sangat-sangat berasa vibe-nya ya? Beda-beda banget. Nah, jadi orang-orang inilah yang berada di balik lagu ini.
1: Orang-orang dengan kaliber luar biasa ya.
0: Alhamdulillah ya bang.
2: Kayak senapan ya kaliber.
0: Alhamdulillah ya bang.
1: Karena memang ngeri-ngeri banget itu
0: iya
1: sebenarnya
0: sih,
1: karya-karya musiknya tuh bandit gitu.
0: Gimana?
1: Ya bandit. Oh. Gitu. Oke, alhamdulillah gitu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Udah selesai semua kan? Inspirasinya tadi dari mana?
0: Inspirasinya itu memang karena kita tuh pengen aku tuh pengen punya lagu yang positive vibe dan bisa jadi wedding anthem.
1: Oh, oke. Okay.
0: Aku pengen banget punya lagu yang akan sering dinyanyi orang. Misalkan nih lagi wedding, terus si keluarganya nih ngasih list lagunya Menualah Denganku ini salah satunya.
1: Amin.
0: Dan mudah-mudahan lagu ini masuk.
2: Ya, kita harus bekerja suka sama dengan WOWO dong.
1: Amin. Iya. Kadang-kadang suka requestnya pasti Beautiful in White lagi.
0: Iya, iya.
1: Menikah denganku. Ya, paling itu. Ini siap. Sekarang ada Menualah Denganku.
0: Oke, iya. Baik. Pokoknya begitu.
2: Ya sudah.
1: Oke.
2: Dari tadi pendengar penasaran kayak mana sih lagunya? Langsung kita dengarkan di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kenapa?
1: Kayaknya
0: sama loh.
1: Oh iya ya. Agak-agak nggak ada tadi. Agak-agak tadi gigit.
0: Sedikit nggak ada. By the way, suara bapak di sini menggelegar kali.
1: Ya, bulat ya, kayak orangnya sekarang. Jadi kenapa aku membulat? Karena biar sesuai suara sama badannya.
0: Gitu ya.
1: Nggak. Ya tapi jujur, tadi menualah denganku itu enak banget.
0: Terima kasih.
1: Enak Bang banget Isa. Dan benar.
0: Easy listening gitu loh.
1: Easy listening itu wedding anthem banget sih.
0: Jadi kalau aku bayangin kita lagi berkendara di tempat yang banyak. Kayak bukan pohon padi,
1: malah kayak pantai. Aku tadi ngebayanginnya wedding di tebing itu.
0: Waduh,
1: di
0: pinggir boleh juga begitu.
1: Ya kan tuh wedding di Bali itu loh.
0: Iya iya, yang penting bukan hujan.
1: Enggak.
0: Ada matahari tapi enggak terlalu terik.
2: Sunset.
0: Iya.
1: Jadi begitu sunset, itu video klipnya tuh gua, di imajinasi aku sunset, terus sambil ada dia nyanyi di situ.
0: Nah. Terus ceweknya pakai gaunnya itu
1: seblak-seblak
0: gitu ya, kena angin. Seblak-seblak enggak tuh.
1: Bahasa kita lah, itu ya.
0: Iya udah. Wah ini kita langsung ke Palu lagi ya?
1: Iya.
0: Ke Palu, belum ke Palu, tapi kita ke Palu.
1: Kita ke Palu. Ada Bu Farida ya?
0: Bu Farida.
1: Halo, selamat
3: Halo,
1: siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Farida di Palu.
3: Mas Yudi. Iya, ya. Mas Yudi sama Isan Tarore ya.
0: Isan Tarore, iya betul.
3: Seru-seru ya, seru.
1: Seru ya, Bu Farida ya.
3: Iya.
1: Aduh.
3: Ya apa kabar ya?
0: Baik, alhamdulillah ya? Bu.
1: Alhamdulillah. Bu Farida sehat?
3: Alhamdulillah sehat baik. Kalau di Palu ini sudah jam 15 lebih.
1: Oh iya, sudah
3: masuk waktu asar.
0: Sudah masuk waktu asar. Oke. Okay.
1: Oke, okay, baiklah Bu Farida mau tanya apa sama Yogi Nandes?
3: Oh iya. Mas Yogi Nandes ya?
2: Betul, iya, hai Bu Farida.
3: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore, Ibu.
3: Iya, ini penyanyi dari Bukit Tinggi ya.
2: Betul. Wah, Ibu Fada kayaknya research deh. Bukit Tinggi, dia tahu Bukit Tinggi.
1: Dengerin
0: kan tadi kita ngomong loh.
2: Tapi kita enggak ngomong Bukit Tinggi loh.
0: Ngomong ada ya.
2: Oh iya iya, ada. Terima kasih Bu sudah menyimak pembicaraan kita hari ini.
0: Tapi mungkin juga Bu Fada tahu sebelumnya.
2: Kenapa, Bu?
3: Iya, sudah kan dilihat dari Instagram tuh.
2: Wow, terima kasih banyak.
1: Follow berarti Instagram Yogi ya.
3: Iya, sudah sering ya di-follow, di-komen kalau di Instagram.
1: Dicocok.
2: Terima kasih loh Ibu.
3: Nggak tahu ya yang mana itu Bu Farida.
1: Iya, makanya coba komen sekarang biar aku tahu yang mana Ibu Farida itu.
3: Ini kan penyanyi dari masa kecil ya. Itu kalau dari masa kecil itu mulainya dari umur berapa sih?
0: Mulai umur berapa? Oke.
3: Yang kedua ya. Mm-mm. Apa tantangan Mas Yogi dalam rilis lagu Manuelade
1: denganku.
3: Itulah cuma ini saja pertanyaannya dari Bu Farida ya.
0: Siap, terima
3: selalu
0: kasih Bu Farida.
3: Yogi, lanjut ya, terus berusaha berjuang ya.
0: Siap, terima kasih banyak.
3: Mau kirim salam ya?
1: Boleh ya.
3: Tadi ada Pak Benijo, nggak mau kalah ya Pak Benijo ya, selalu perdana ya.
1: Iya
3: ya,
1: memang ya. Dia, dia standby langsung.
0: Biar dapat bonus.
3: Ada Ciguri Jakarta, ada Ciguri Jakarta, Ayu di masa sana. Terus semuanya ya yang lagi mendengarkan 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Dan untuk penyiar seluruh Indonesia, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bu Farida.
0: Dari Palu kita ke Semarang.
1: Semarang.
0: Mas Yofi Cah Semarang.
4: Yo, Cah. San Mas Yudi.
0: Iya siap Mas Yofi, silakan.
1: Mas Yofi.
0: Ada Yogi Nandes.
4: Bentar, sebelum nanya, malah gambaranku video klipnya beda, Kak.
1: Apa tuh? Gambarannya Mas Yofi.
4: Yang itu yang sebelum refrain terakhir yang waktu akustikan itu. Terus kan habis itu kan mulai apa? Musik bermain semuanya lah. Waktu bermain semuanya itulah wedding kiss-nya.
0: Wah, wow. Detail ya.
2: Deadpool dia.
1: Mungkin dia akan jadi produser. Ditunggu.
4: Oh, itu yang tadi Bang Iksan ngomong sih, yang di tebing di Bali itu sih, Bang.
1: Iya kan? Cocok kan? Keren. Cocok kan? Oke. Okay. Halo Yogi Nandes, cari sponsor. Terima kasih.
4: Oke, okay, sekarang ke Bang Yogi.
2: Iya.
4: Jadi Bang, kan tadi kan Abang bilang kalau awalnya nemenin temen audisi. Tapi apakah sebenarnya dulu itu Bang Yogi sempat tertarik untuk audisi? Maksudnya audisi yang pop. Atau apakah waktu itu emang dilarang sama Bang Isan karena gilirannya Bang Isan?
1: Oke. Of course. Okay, okay.
4: Terus, yang kedua ini apa itu? Apakah di keluarga juga ada yang mengalir darah seni juga?
0: Oke, okay, siap. Okay. Okay. Ditunggu ya, Mas Yofi.
4: Oke, okay, okay, terima kasih.
0: Oke, okay, Mas Yofi, terima kasih. Okay. Kita ke Bogor dulu yuk.
1: Yo. Ada Teh Dinda nih, Teh Dinda.
0: Teh Dinda, silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia
0: ekspresi. Cengkoknya langsung ya. Minang lo dia lo.
2: Emang kok Minang?
1: Padahal dia di Bogor.
5: Indonesia, Yudi Ismail, Iksan Tarore.
1: Iya Teteh. Teteh langsung Baik, logat Minang ya. Nih gimana ceritanya?
5: Yo Barna Koha, Yogi.
2: Onde mande.
1: Onde mande. Ah,
0: Yo Barna Koha.
2: Nah, nama siapa tadi?
0: Teh Dinda. Dinda.
2: Ah, aja awak salah mau tabadona nih. Biarlah orang-orang kona. Banyak kekira kalau kayak itu.
1: Teh Dinda
0: pasti enggak tahu. Mesti enggak tahu Teh Dindanya.
1: Teh Dinda mati. Malu. Aku.
2: Ah, nyosol.
1: Enggak. Tapi Teh Dinda kan sebenarnya orang Sunda ya Teh ya, cuman paham sedikit bahasa Padang. Ya.
5: Nah. Berusaha bukan bahasa Padang Iksan tapi bahasa Minang.
1: Bahasa Minang.
0: Tuh kan.
1: Oke, baiklah dikoreksi. Terima kasih.
5: Ada bersaudara enggak ya sama Fernandesnya Argentina?
2: Aduh. Tiba-tiba pertanyaannya.
1: Itu Argentina. Kan Fernandes, ini Nandesnya saja.
2: Enggak pakai per.
5: Ekornya aja kan okay. Gitu.
0: Oke, okay, siap. Apa pertanyaannya?
2: Gimana tuh?
0: Iya.
5: Sekarang kan banyak lagu cover ya.
0: Iya.
5: Mungkin Yogi juga pernah dan kalau belum pernah mungkin akan gitu ya. Tapi tadi bintang-bintang kan lagu cover ya.
1: Iya, yeah, lewat yeah. Semesta juga cover.
5: Ya, berarti pernah ya punya lagu cover. Menurut Yogi atau mungkin kepingin ada keinginan atau pernah mencoba dan mungkin mencoba untuk versi akustik.
0: Tapi
5: versi akustik.
0: Siap.
2: Gitu. Oke. Okay.
5: Itu aja pertanyaannya.
0: Yogi terima Tete, kasih.
2: Terima kasih.
5: Amin. Iksan juga.
1: Ya, oke okay, Teteh, terima kasih Tetehku.
5: Jangan pura-pura cinta lagi ya, baik aja ya.
0: Ya harus benar-benar cinta ya.
1: Lebih bahagia aja.
5: Yudi Ismail dilanjut. Thank you. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang Teteh Dinda.
0: Oke, okay. Kita ke Sulawesi Selatan ada Cika.
1: Cika. Halo.
0: Cika.
1: Halo Cika.
6: Banggakan Indonesia.
0: Oh iya.
1: Agak pelan ya Cika ya suaranya.
0: Silakan
1: ya.
0: Cika.
6: Ica.
0: Oh Ica, bukan
1: makanya
0: Cika.
1: Makanya aku gini. Suaranya bukan Cika namanya. Suaranya namanya Ica. Maafin ya. Ini soalnya yang nerima telepon di awalnya agak-agak kayaknya dia.
6: Itu tadi kayak masih anak-anak sih memang yang terima.
0: Oh masih iya, anak-anak.
1: Memang dia masih anak-anak.
0: Anak bapaknya.
6: Kayak imut.
0: Imut banget. Oke okay, oke okay, oke. Okay.
1: Okay. Ica, apa kabar Ica? Udah lama ya? Loh nggak ngobrol-ngobrol sama Ica.
6: Alhamdulillah baik Bang Iksan. Emang selama mama Ica meninggal itu bulan puasa.
0: Terus berduka cita.
6: Itu kayak masih sedih gitu loh, makanya jarang telepon. Tapi aku usahakan nelpon biar semangat lagi.
1: Harus semangat lagi Ica.
2: Semangat.
1: Ica, ya. Mau tanya ya? Apa ini?
6: Oh nanyain sama Mas Yogi.
2: Iya Ica.
6: Asli Minang ya Mas Bang Yogi ya.
2: Apa?
0: Asli Minang.
2: Oh iya benar-benar.
6: Asli Minang.
2: Betul.
0: Dia omongnya Asli Minang ya. Cepetan. Asli Minang ya. Oke.
6: Ica mau nyanyi dong untuk
3: untuk Mas Yogi.
1: Nyanyi coba. Nyanyi
2: boleh.
3: Sama untuk Mas Yudi sama Mbak Iksan juga.
0: Oh, siap.
2: Boleh.
1: Kita dengarkan coba.
3: 3, 2, 1.
2: Iya.
3: Mabuak laden naik surang. Rumik manenggang perasaan. Udah dilirik, dipandang-pandang, semakin gagah marupa.
0: Oke. Kenapa?
3: Semakin dipandang, semakin gagah, semakin jauh.
0: Oh, begitu rupanya.
1: Semakin dipandang, semakin menantang.
3: Semakin gagah, semakin jauh.
2: Oh, Ica, okay. Ica bisa aja, Ica.
0: Terima kasih, Ica, ya. Ica. Ada pertanyaan kah?
3: Iya. Aku mau nanyain, kan tadi bilang KDI. KDI itu kalau boleh tahu tahun kapan?
1: Tahun 2015.
2: Betul.
3: 2015. Semoga sukses aja lagu-lagunya. Ica suka juga tadi yang apa tadi?
0: Yang mana?
3: Menuala
0: denganku.
2: Terima kasih. Ica sering dengerin ya, minimal kamu dengerin 2531 kali.
1: Ya. 2531 kali loh. Ya.
3: Mau salam dong.
1: Boleh.
0: Siap, ya. Silakan.
1: Oke.
3: Salam buat Prosatu Makassar, Bone juga, Prosatu Bone, sama Prosatu Padang. Itu udah lama gak telepon ke Padang. Salam ya semuanya.
0: Oke, siap.
1: Siap.
3: Indonesia yang ucapannya selamat siang aja. Semoga sehat selalu. Mas Yudi, Mas Yogi, Bang Iksan, semoga sehat selalu juga.
0: Amin. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya.
0: Kita ke Tebet, yang deket dari sini ada Ciguria. Selamat siang,
1: Ciguria.
7: Selamat siang, 100% Indonesia. Tumben saya kaget siang-siang ini ada Bang Yudi.
0: Oh iya ya.
1: Iya, padahal dia habis tur.
7: Malam jam terbangnya, tapi nggak apa-apa memang. Insan Tarore.
1: Iya, Cigu. Baik, Ciguku. Cigu sehat.
7: Jadi tidak sehat ini. Aduh, si ganteng narasumbernya ini benar-benar Yogi Nandes.
1: Ganteng ya Cikgu ya.
7: Apa kabar Yogi?
2: Alhamdulillah, aku kabar baik.
7: Alhamdulillah, biasanya gitu doang, Mbak Kabah. Belajar ini, kalau apa ya kan, memang belajar harus itu belajar.
1: Betul.
7: Nah, Cikgu ini ingin tahu nih, ada lagunya Yogi, lagunya Dihukum Rindu,
2: benar ya? Oh iya, betul.
7: Kenapa dihukum rindu? Apakah selalu dihukumkah itu?
0: Oh, karena Cik Guria sebagai guru nggak pernah menghukum.
2: Iya, dia aku dihukum sama rindu.
7: Pernah juga sih Mas Yudi. Cuma ini gimana lagu ini saya mau seperti apa sih yang membuat apa dengan lagunya ini membuat nanti coba nyanyikan dong dengan
0: siap. Iya. Ditunggu ya.
7: Jadi ada juga ini tahalangit restu. Emang kan selalu tahalangit restu kan? Selalu di tahun 22 ya.
0: Oke.
2: Iya betul.
7: Nanti lagu nyanyi itu aja sih kalau pengen dengan Bapak nih Yogi nyanyikan itu yang tadi ya. Dihukum rindu.
0: Siap.
7: Itu saja Bang Insan Tarore, Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
7: Salam saya tadi kebalik buat Bu Fari dari Palu sama Benny Jo. Itu saja.
0: Oke.
7: Terima kasih banyak 100% Indonesia.
1: Terima kasih
0: sama-sama
1: juga
0: Cik
1: Guria di Tebet.
0: Banyak banget pertanyaannya satu persatu yuk.
1: Iya yuk. Mau bacain WhatsApp dulu atau gimana? Apa nanti aja ini dulu?
0: Ini aja
1: dulu. Karena banyak banget pertanyaannya. Dari Ibu Farida.
2: Okay.
1: Nyanyi mulai umur berapa sebenarnya? Kan dari kecil kan.
2: Betul.
1: Nyanyi.
2: Betul. Aku tuh nyanyi sebenarnya yang benar-benar latihan itu dari 6 tahun.
0: 6 tahun.
2: Jadi okay. Kebetulan emang keluarga aku tuh, nah ini juga menjawab pertanyaan tadi, apakah ada keluarga yang nyanyi juga.
0: Uh-oh.
2: Kebetulan memang keluarga aku tuh dibesarkan dari keluarga yang senang seni.
0: Oke.
2: Okay. Dari kakek, nenek, keluarga dari mama. Jadi itu rata-rata bisa nyanyi semua, cuma yang menjadikan sebagai profesi aku.
1: Oh, itu jawaban Mas Yofi juga tadi itu nanya gitu, apa ada keluarga?
2: Iya, gitu. jadi dari situ kemudian ya berkarir di Sumatera Barat dulu waktu itu sebagai penyanyi daerah.
1: Waktu kecilnya. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Farida, tantangannya dalam merilis lagu Menualah Denganku.
2: Sebenarnya aku mungkin akan lebih prefer untuk dari sisi karena tidak di kebiasaanku biasanya membawakan lagu seperti ini. Mungkin kalau untuk off air, untuk panggung-panggung, iya bawain lagu upbeat. Cuman kalau untuk produksi rekaman yang dirilis, ini adalah lagu pertamaku yang tipenya seperti ini. Jadi okay. ada beberapa cara bernyanyi yang harus dirubah, yang mungkin tadinya
1: ada penyesuaian lah ya.
2: Ada penyesuaian
1: ya.
2: Di banyak sisi untuk bawain lagu ini. Ya dibantu sama Barsena juga buat apa namanya, buat mengubah ataupun memperbaiki cara nyanyiku di lagu ini.
1: Itu doang sih. Itu ya.
0: Siap.
1: Kesulitannya di situ doang. Terus ada pertanyaannya lagi tadi.
2: Apa tuh?
1: Kan ikut KDI katanya tadi nemenin. Itu sebenarnya hanya nemenin iseng atau sebenarnya memang tertarik juga sebenarnya?
2: Enggak, tertarik lebih ke dipaksa.
1: Lebih ke dipaksa. Nanti benar-benar iseng.
2: Iseng. Ayo ikut. Enggak mau. Ya udah kalau mau aku ikut ya udah kamu yang antri. Gitu. Jadi aku gak ngantri.
0: Oh gak pakai ngantri.
1: Oh my god.
2: Jadi aku dianterin.
1: Oh. Dijokiin ya jatuhnya.
2: Waktu itu. Jadi ya tapi ternyata ya
1: rezekinya
2: kita gak tahu Tuhan garis tangannya gimana yang diberikan ke aku kayak gimana. Betul, ya. Betul. Jadi ternyata dari situ dulu.
0: Siap ya. Lanjut.
1: Terus tadi juga ada pertanyaannya dari Teh Dinda. Cover akustik.
0: Cover lagu akustik.
2: Aku tuh ada satu pemahaman yang menurutku perlu dibenarkan untuk orang-orang di pendengar musik Indonesia, Bang Isang sama Mas Yudi. Memang waktu aku rilis lagu Lewat Semesta itu beberapa orang bilangnya itu cover. Cuman secara idealismenya aku bilangnya itu remake dan recycle.
1: Okay,
2: recycle. Karena memang aku sempat konsul dengan beberapa vokal coach pada saat itu. Sebenarnya kalau ada yang bilang ini cover, apakah itu salah atau benar? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, Gi, kalau seandainya sebutnya itu cover. Karena memang penyebutan di luar negeri pun mereka sebutnya cover. Tapi pemahaman orang Indonesia sukanya kalau cover itu bilangnya ketika dia nyanyi-nyanyi terus upload YouTube, tidak rilis resmi,
0: kemudian
2: tidak ada izin legalnya, udah dia upload main-main doang, itu juga dibilangnya cover. Sedangkan lagu ini digarap dengan serius, dirilis resmi, ada legalitasnya dan lain-lain, dan bisa dibilang itu sudah menjadi single remake, single recycle. Nah, jadi itu tuh yang mungkin perlu aku bahas. Jadi aku akan lebih merasa nyaman ketika itu disebut sebagai recycle ataupun remake. Walaupun
0: remake,
2: gak salah juga sih bilang cover.
0: Oke.
2: Gitu. Kalau dibilang akustik, ada. Lewat Semesta itu ada akustiknya.
1: Ada ya?
2: Ada.
1: Karena kalau sebenarnya kalau cover pun kayaknya nyanyinya plaketiplek sesuai sama penyanyi aslinya.
2: Betul, kalau
1: in
2: ini
1: my
2: kan,
1: opinion ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau remake artinya kita membuat baru dengan aransemen baru dan cara bernyanyi yang baru.
2: Betul.
1: Gitu. Itu di seperti in my itu. Opinion.
0: Tapi
1: gitu.
0: Enak sih siaran sama Isan Tarore ini.
1: Kenapa? Karena
0: banyak dia ngomongnya. Jadi aku diam saja. Lanjut. Ini udah dijawab belum?
1: Belum, Cek Guria. Kenapa sih dihukum rindu?
2: Dihukum rindu itu lagu ini agak
0: daripada dihukum Pak Polisi ya.
2: Jangan
1: mau amit-amit.
2: Jadi dihukum rindu ini lagu yang rilis 2022 kalau nggak salah. 2025.
1: Saking banyaknya ya rilis
2: lagu. Iya enggak, aku lupa lagi tahun berapa.
1: Nah, 2021 ini parah nih.
2: Aduh, dihukum rindu ini salah satu laguku yang tersulit menurutku.
0: Kenapa
2: gitu? Aku emang sulit aja lagunya, Bang.
1: Tekniknya.
2: Iya.
1: Jadi
2: kalau aku ngerasa tidak pemanasan yang cukup ketika bawain lagu ini live agak sedikit beban sih sebenarnya.
1: Oke, banyak lagi gue gitu lagu gue. Oke, terus lanjut.
2: Jadi lagu ini tuh tidak ada background cerita tertentu karena memang aku dapat lagu ini aja.
1: Dikasih kepercayaan buat menyanyikan lagu ini ibaratnya gitu.
2: Jadi sebenarnya bukan lagu ini ya awal-awal. Lagunya adalah judulnya Tunggu Aku di Surga.
0: Okay.
2: Lagu itu dibawakan oleh adiknya Bang Judika namanya Tiroy Sihotang, aku lupa namanya.
1: Okay.
2: Aku pengen bawain lagu itu, ternyata udah keburu dipakai. Dan ternyata dari labelku waktu itu minta ke penciptanya bikinin dong lagu yang setipe sama itu.
1: Akhirnya jadilah
2: dihukum rindu dengan tipe tema lagunya sama dan vibe-nya juga sama, cuman mungkin penyajian aku dengan adiknya Bang Judika sama aku bawain
1: beda. Pastilah. Okay, beda orang, beda karakter. Oke.
0: Ini
1: itu sudah terjawab semua.
0: Ada warga Sumatera Barat,
1: karena ini bintang tamu kita dari Bukit Tinggi.
0: Bukit
1: jadi
0: Tinggi,
1: orang
0: ya?
1: Sumatera Barat semua ngantri pada nelfon.
0: Kita ke Batu Sangkar sebelum nanti kita break ya. Ada Uni Rahma.
2: Uni Rahma.
0: Selamat siang Uni.
8: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam sehat selalu buat Bang Yudi sama Isan.
1: Oke, selamat siang juga.
0: Silakan silakan Uni sama Uda Yogi.
8: Iya, selamat siang buat Uda Yogi Kande.
2: Selamat siang.
8: Salam sehat selalu.
2: Amin.
8: Begini, dari perjalanan dari lagu dari penyanyi Minang ke dangdut sampai pop Indonesia sekarang. Bagaimana tuh bisa terakhir diambil dari genrenya dari pop sekarang ya? Apakah masih ada berkeinginan enggak buat merilis single buat lagu Minang gitu?
0: Oke. Ditunggu ya, Uni Rahma.
8: Boleh salam-salam.
0: Silakan, boleh.
8: Salam juga buat Nandes, Yogi Nandes. Semoga sehat dan sukses tuh yang menuju akan datangnya.
1: Amin.
8: Buat salam juga buat Bang Mayudi, buat Bisan.
1: Terima kasih.
8: Buat ini buat Bang Yudi yang ada di RRI Padang, buat di Bukit Tinggi dan buat Tanjudin, buat semua pencinta RRI dimanapun berada.
0: Bang Yudi Maswar ya.
1: Oke.
0: Siap.
8: Ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Uni Rahma.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nanti kita jawabnya kita dengerin.
1: Yes.
0: Teman-temannya Isan Tarore.
1: Siapa sih?

0: Kita lanjutkan kebersamaan 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga Yudi Ismail. Dengan bintang tamu kita ada
0: Yogi Nandes. Yes. Kita belum menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia.
1: Iya, yang dengerin kita dari tadi kan asik banget ngobrolnya.
0: Siap.
1: Dari tadi.
0: Kita ke Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Iya, ada teman-teman kita yang dengerin juga dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Padangnya ditekankan ya Mas.
0: Oh iya
1: ya?
0: Kan ada orangnya.
1: Namanya orang Padang. Terus ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Termasuk juga stasiun relay dan studio produksi yang mungkin juga sedang merilai kita yang belum disebutkan. Apa kabarnya untuk Anda semua yang ada di sana? Silakan. Kalau masih ingin bergabung,
1: boleh
0: teleponnya
1: banget.
0: Berapa?
1: Teleponnya boleh di 021-344-1499 dan juga 021-344-0696. Atau kalau mau WhatsApp juga boleh banget di 0811-7972-7912.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Sirine, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi kita akan meminta
1: menantang
0: Yogi Nandes untuk berekspresi ya.
3: Ini nggak ada tadi diomongin.
1: Lah, ada
0: ya, memang iya.
1: Namanya juga
0: ini?
1: Challenge.
0: Oh ya. Oke.
1: Ya, jadi kita mau challenge. Gampang banget kok Yogi. Untuk nyanyiin lagu bintang-bintang, gampang kan?
0: Yeah. Hmm. Kalau nggak mau bintang-bintang, menuala denganku juga boleh,
1: boleh.
0: Sih.
1: Boleh. Ya mau kan? Menuala denganku, aku juga boleh. Tapi pakai bahasa Minang.
3: Aduh, gimana ya? Bisa sih cuman.
1: Coba deh.
0: Silakan udah.
1: Bisa udah. Ada dalam pikiran udah. Menuala denganku, oke ya. Masih hafal dong liriknya, baru rilis.
3: Okay. Iya, cuma kalau udah di Padang mikirin dua kali bang.
0: Di switch langsung tuh.
1: Oke,
0: silakan.
1: Oke.
3: Ini menulah denganku versi Padang, versi Minang.
0: Versi Minang.
3: Bilo badai datang dan menimpo Palu aden. Dah pusing.
1: Coba lagi.
3: Tangkap aku dan jangan kau lepas.
1: Oke.
3: Palu denai dan janganlah sampai lape. Badu kan hadapi. Basamo kita salamonyo.
1: Yeah.
3: Musik.
1: Kayaknya boleh deh Yogi. Coba kayak buat konten-konten aja.
3: Boleh.
1: Buat konten-konten di semua bahasa
3: Indonesia.
1: Iya. Bahasa yang ada di Indonesia. Jadi ada bahasa Padang, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa. Jadi kayak mungkin relate buat semua orang-orang yang ada di daerah. Tiba-tiba oke, lagu ini boleh.
0: Coba kok bahasa Medan.
1: Kayak mana yang
0: enggak tahu lagunya ya. Oke. Tapi boleh versi Indonesia aja dikit.
3: Oke.
1: Penuh Allah dengan aku.

0: Sampainya jelas, artikulasinya jelas. Aha. Jadi yang ada di otak aku tuh ada orang sepasang sepasang kekasih nih, dia lagi bersepedaan berdua. Enak banget.
1: Kita ke jalan, saya. Siap, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ya. Ibu yes. Sri Mungyati di Parung Panjang. Apa nih?
0: Katanya halo selamat siang katanya.
1: Oh dia makan siang ayam dikecapin sama goreng tempe.
0: Panjang panas katanya. Sedih aku sebelum hujan, terima kasih katanya.
1: Oh terima kasih Mas yeah. Yudo katanya.
0: Yudi dibenerin lagi
1: Lanjut ini Iman. Ada Iman.
0: Selamat siang katanya.
1: Apa nih, selamat siang akang-akang DJ dan kru Pro 1 bintang tamu. Sekarang memang segala mesti diiringi dengan perasaan happy,
0: hobi katanya. Biar tetap berkarya nyata selamanya katanya. Buat kalian sekalian tetap semangat bermain di Bursa Musik Indonesia.
2: Siap.
1: Okay. Merdeka 81 tahun bangsa kita. Siap.
0: Oke. Berikutnya.
1: Oh, dari siapa namanya?
0: Dari
1: Dede Emen.
0: 371 Manon 212 TSM and the Big Family of KAI Property Management di Jabar.
1: Waduh, dapat tiket nanti kita.
0: KRL kayaknya nih gua dapat.
1: KRL. Oke.
0: Gratis seumur hidup. Oke. Okay.
1: Siap, langsung selamat siang. Halo. Cuma mau bilang
0: dari Kakak Hali.
1: Kakak Hali ya.
0: Hali Ahmad katanya. Okay. Selamat siang. Cuma mau bilang sukses buat lagu Menualah Denganku. Ya, Yogi katanya gitu. Semoga bisa jadi lagu favorit orang banyak dan jadi wedding anthem barunya Indonesia.
1: Siap, amin. Kalau amin, begitu. Amin.
0: Terus
1: ini siapa ini coba kita?
0: Okay. Berikutnya satu lagi.
1: Satu lagi mana?
0: Nih? Ini.
1: Request
0: lagu
1: Sabrina
0: Leano selesai gitu. Ya. Ini apa? Ada audio Ibu Dini.
1: Ada audio. Biasanya Ibu Dini ini ngasih lagi karaoke.
0: Oh, oke. Okay, Ibu Dini
1: terima kasih.
0: Terima kasih WhatsApp-nya udah masuk ya Ibu Dini ya.
1: Siap kalau begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan sebenarnya banyak ya.
0: Banyak
1: cuman
0: banget.
1: Karena diborong oleh para pendengar.
0: Dibabat abis sama pendengar nih. Kira-kira Yogi Nandes sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, ada gak sih yang mau disampaikan? Dan ada rencana apa lagi nih setelah Menualah Denganku? Selain tadi mau bikin video klip yang akan rilis segera, itu apa lagi yang mau disampaikan buat pendengar?
2: Ya pasti buat pendengar dimanapun berada, aku mengajak semuanya untuk dengerin single terbaruku yang judulnya Menualah Denganku. Lagu ini sudah tersedia di semua digital platform, Spotify, Apple Musik, YouTube dan lain-lain. Semoga lagu ini bisa menjadi bagian dari perjalanan cinta teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi berjarak mungkin dengan pasangan, ada masalah dengan pasangan, dengar lagu ini deh. Nanti abis itu pasti bisa pelukan lagi.
0: Oke. Okay. Karena masalah ya?
2: Bukan.
0: Oh, jangan karena
2: masalah. Jadi gak ingat bagaimanapun banyaknya masalah masih bisa dihadapin mudah-mudahan.
0: Seperti lirik kita
2: dari betul. Ada lirik yang paling kena banget. Dan apabila musim tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung pelangi.
0: Killing me.
1: Inside nggak?
0: Killing me inside. Okay. Bleeding inside. Okay. Bleeding.
2: Betul. Nah, kira-kira aku pengen nyampein itu sih.
0: Boleh so sweet itu.
2: Harus.
0: Okay. Karena tadinya lagu-lagunya Yogi kan memang galau
1: ya.
0: Biru membiru ya.
1: Identik dengan kisah patah hati.
2: Yes.
1: Tapi ini justru memilih Menualah Denganku.
0: Yes.
1: Dengan positive vibes.
0: Ya mudah-mudahan benar ya. Jadi coba aja dengerin yang mungkin lagi jatuh cinta seperti yang tadi disampaikan sama Yogi ya. Jangan lupa dengerin Menualah Denganku. Apalagi Yogi.
2: Follow IG ku ya, follow media sosialku juga jangan lupa di @yogi_nandes ataupun kalau mau nonton lihat konten-kontenku di TikTok juga boleh di yogi_nandes14.
0: Oke.
2: Dan juga
0: video klipnya nanti bakal tayang di mana?
2: Video klipnya akan tayang di channel YouTube-ku di Yogi Nandes, di search aja. Subscribe dari sekarang karena sebentar lagi akan rilis untuk lirik videonya.
0: Jadi udah
2: lirik video dulu ya. Sudah ada lirik videonya. Kemudian nanti untuk musik videonya mudah-mudahan akan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk tetap bertahan gimana pun hubungan itu, sesulit apapun hubungan itu. Dari cerita-cerita pasangan yang aku hadirkan nanti di video clip itu bisa menjadi pengingat ataupun semangat untuk tetap bisa mempertahankan hubungan mudah-mudahan.
1: Ada satu WhatsApp yang keburu masuk.
0: Apa ini? Dari Icut di Banda Aceh katanya mau tanya-tanya sama bintang tamunya. Ada Uda Yogi mau tanya nih katanya.
2: Ya.
0: Uda Yogi, udah berapa album sih sebenarnya dikeluarkan dan lagu Menua Bersama Bersamaku ya, Menualah Denganku, sorry ya. Ini dia salah ngetiknya. Menualah Denganku diciptakan oleh siapa? Tadi udah dijawab ya.
1: Sebenarnya ya.
0: Salam-salam buat Bung Benijo Manado, ada penyiar RRI Pro 1 Banda Aceh, ada Bang Amar, salam buat semua-semua katanya Ica ya di Aceh.
1: Okay.
0: Icut. Okay. Ica mah tadi Sulawesi. Oke.
1: Iya. Tadi kan ada yang request juga. Kalau tadi kan challenge.
0: Yes.
1: Kan ada yang request Yogi nyanyi lagu Minang.
0: Minang.
2: Wow.
1: Terserah apa aja.
0: Untuk menutup
1: kebersamaan kita.
0: Ayo lagu Minang.
1: Minang.
0: Lagu mungkin kau dulu masih kecil.
2: Oke. Langsung kagok. Karena udah lama gak bawain lagu Minang. Oke, ini aku bawain lagu Minangku yang aku rasa orang-orang Minang taunya waktu kecil aku nyanyi lagu ini.
0: Apa itu? Okay.
2: Judulnya Tinggallah Kampuang.
1: Tinggallah Kampuang. Kirain tinggal aku sendiri nih, Kardila dong.
0: Beda dong. Gimana tuh Tinggallah Kampuang ini ya?
1: Kita dengarkan.
2: Aduh.

0: Aduh. Mendadak aku jadi pengen orang, jadi orang Padang, ayo.
1: Udah kayak diliuk-liuk hati kita ya.
0: Di Tambo aci bener ini pakai rendang lah. Enak banget Yogi ya, luar biasa memang. Memang ajang pencarian bakat itu tidak salah memilih Yogi untuk ada di situ. Wajar aja.
1: Pertanyaan Rahma belum dijawab. Apa Rahma tadi? Enggak tadi Mas Yudi pertanyaan Rahma belum dijawab.
0: Rahma enggak ada. Oh, Rahma iya.
1: Apa tuh?
0: Apa ada keinginan untuk rilis lagu Minang?
1: Oh, oke. Udah dijawab ya? Belum.
2: Kalau untuk rilis lagu Minang sepertinya untuk saat ini belum kepikiran. Karena kan namanya kita sebagai musisi harus ada satu benang merah dulu yang akan kita angkat. Kita konsisten dulu di situ. Mungkin nanti kesempatannya ada, kita gas lagi lagu Minangnya. Tapi aku sangat suka lagu Minang. Aku sangat cinta lagu Minang. Mudah-mudahan setelah programku selesai, apa yang kufokuskan sekarang selesai, punya kesempatan untuk bikin lagi, mudah-mudahan.
0: Amin. Siap. Mudah-mudahan ya ada kesempatan lagi untuk nyanyiin lagu Minang. Karena enak loh
1: nyanyiin
0: lagu Minang loh.
2: Terima kasih loh Bang.
1: Gini begini gitu.
0: Itu tadi baru kebayangnya di sawah, di saung aku tadi. Tuh, kebayang okay. Lihat Gunung Singgalang tadi tuh.
1: Lihat Kelok Sembilan juga. Danau Singkarak.
0: Aduh. Sekali lagi thank you ya Yogi.
2: Terima kasih banyak Bang Isan.
0: Terima kasih banyak. Sukses untuk Menualah Denganku-nya. Mudah-mudahan aja nanti singlenya bisa diterima sama semua pendengar dan juga masyarakat Indonesia.
1: Amin. Siap.
0: Dan ditunggu dengan karya-karya berikutnya untuk datang lagi ke sini.
1: Pasti. Siap. Okay. Sukses terus banyak. Ya.
0: Amin. Okay.
1: Meskipun tidak melakukan kesalahan, tetap kita hukum.
0: Apa itu?
1: Dihukum rindu. Ya udah, terima kasih banyak. Sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia.
0: Aku Isan Tarore.
1: Ke Yudi Ismail.
0: Kita pamit undur diri. Bye bye.
1: Bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalur Lembah Anai kembali dibuka untuk seluruh jenis kendaraan setelah proses perbaikan pasca bencana banjir bandang yang terjadi pada akhir November 2025 dan pembukaan jalur tersebut mulai berlaku sejak kemarin. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Sumatera Barat Elsa Putra Friandi mengatakan seluruh pekerjaan perbaikan di ruas jalan tersebut telah selesai 100% sehingga arus kendaraan sudah kembali normal. Meski demikian, Andi mengingatkan seluruh pengguna jalan agar tetap meningkatkan kewaspadaan saat melintasi kawasan Lembah Anai sebab ruas Lembah Anai masih tergolong rawan terhadap bencana alam terutama saat curah hujan tinggi. Pihaknya juga telah menyiagakan sejumlah peralatan dan alat berat di sepanjang jalur Lembah Anai. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan apabila sewaktu-waktu terjadi longsor atau material yang menutup badan jalan. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Padang sore ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda serta melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Pendengar, di kesempatan sore hari ini izinkan saya Adrianto Jasman menemani Anda di Padang sore ini ya, berkesempatan di hari ke-28 Juli 2026 dan masih dengan acara siaran yang akan kami sukan dan serta juga hiburan. Sore ini kita awali dengan dialog bercerita bencana pendengar. Nanti Anda bisa langsung saksikan juga live visual kami melalui

aplikasi RRI Digital dan juga melalui live YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Kita ikuti siaran bercerita bencana di kesempatan sore hari ini untuk Anda. Silakan nanti bergabung melalui interaktif kami dan selamat mengikuti.

0: Kita ikuti dialog bercerita bencana.
1: Ya pendengar, kemarin kita memperingati Hari Sungai Nasional ya, tanggal 27 Juli, dan hari ini kita bahas kaitan dengan Hari Sungai Nasional ini, menjaga sungai, mengurangi risiko bencana di Sumatera Barat. Ini akan kita bicarakan dan kita bahas bersama para narasumber kita. Insya Allah nanti akan ada Bapak Ilham Wahab Esos ya, Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat. Nanti juga dengan Bapak Yantes Donico ya, Eshut MSI, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai BPDAS Agam Kuantan. Nah, nanti juga dari akademisi kita akan bersama Profesor Dr. Insinyur Istril Bert SU, Ketua Forum Daerah Aliran Sungai DAS Sumatera Barat. Dan untuk saat ini sudah ada Profesor Istril dan juga Bapak Yantes ya di Zoom meeting. Selamat sore, Bapak, Prof. Selamat sore.
2: Selamat sore, Bang Iyad. Yeah. Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
2: Makin cakep aja kelihatannya, ya, jambangnya.
1: Udah lama ya, udah lama kita nggak berjumpa.
2: Ya, Bapak, iya, nih berganti-gantian ya sama yeah. Bang Iyad ya, jarang nih, sering-sering aja lah diundang.
1: Siap-siap. Pak Yantes juga apa kabar, Pak Yantes?
3: Alhamdulillah, selamat sore Pak Yan, selamat sore Pak Prof.
2: Ya, sore juga Pak Kepala Balai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat selalu Pak Prof.
2: Oh, sehat. Ini kan tampilnya makin segar.
1: Baik. Alhamdulillah. Nah, gitu ya. Kalau diawali dengan kondisi kayak gini ya, kayaknya kita akan mengalir juga nih seperti sungai pembicaranya ya. Seperti halnya yang kita harapkan juga nanti mudah-mudahan ya. Pak Ilham Wahab kebetulan dipanggil juga untuk rapat bersama Dewan ya. Mudah-mudahan nanti sempat bergabung bersama kita, Prof dan juga Pak Yantes ya. Tapi untuk dari balai sendiri nih, Pak Yantes, ini kalau untuk membahas soal sungai ini ya, sekarang kita yang di mata kita itu adalah kerusakan sekarang. Itu nggak bisa kita pungkiri ya. Minimal ya karena memang kemarin kita dilanda bencana ya. Jadi KLHK itu menyebut kerusakan daerah ini, daerah aliran sungai itu meningkatkan risiko banjir dan longsor. Apalagi kalau misalnya sisa-sisa endapan yang hanyut kemarin itu memang kayaknya masih berisiko tuh. Apalagi sekarang juga kondisi cuaca yang tidak menentu ya. Nah, untuk sekarang kondisi DAS utama di Sumatera Barat seperti apa ini, Pak Yantes? Mungkin bisa gambarkan dulu, Pak Yantes.
3: Terima kasih, Pak Yan. Mungkin kita beranjak dari peraturan pemerintah dulu, nomor 37 tahun 2012 tentang pengelolaan daerah aliran sungai. Ya. Daerah aliran sungai itu adalah wilayah daratan yang menjadi satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya. Wilayah ini berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air dari hujan ke danau atau ke laut secara alami. Ya. Batas daratannya merupakan pemisah topografis atau punggung bukit ataupun gunung. Jadi BPDAS sendiri itu bukan di aliran sungainya, tapi di daerah aliran sungainya. Mungkin kita kita satukan dulu pemahamannya, kita. Pak Yan. Jadi pasca bencana ini di Kota Padang itu terjadi bencana pada tanggal 25 November 2025. Ada dua DAS yang terdampak, itu DAS Kuranji dan DAS Air Dingin. Memang seperti kita ketahui, pada DAS Kuranji dan DAS Air Dingin itu banyak material-material kayu, kayu yang berdiri, kayu yang itu hanyut ke sungai dan mengalir ke pinggir-pinggir pantai yang berada di Kota Padang. Jadi kerusakan DAS di Kota Padang ini ya sangat signifikan. Untuk itu kita dari BPDAS Agam Kuantan telah melakukan upaya-upaya apa nantinya untuk kedepannya mencegah supaya tidak terjadi lagi banjir dan longsor di Kota Padang ataupun di Sumatera Barat ini. Jadi upaya-upaya yang setelah kita lakukan itu, kita akan melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, serta pembuatan bangunan konservasi tanah dan air. Gitu.
1: Ya, jadi Pak Pak Yantes ini kan memang rehabilitasi das gitu ya, yang menjadi iya, prioritas benar. Sekarang daerahnya Pak, karena kan tutupan vegetasi itu jadi faktor penting gitu kan dalam menjaga daya serap air di kawasan hulu gitu Pak. Nah, jadi yang jadi prioritas yang mana ini Pak?
3: Kita untuk tahun ini kita prioritas di yang khusus untuk Kota Padang. Kita di dua das itu, das kuraji dan das air dingin. Tahun ini kita lakukan rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan hutan lindung.
1: Hutan lindung, oke.
3: Iya, dan ada juga pembuatan bangunan konservasi tanah. Itu seperti dam penahan dan gali plak. Untuk gali plaknya di daerah-daerah hulu, sedangkan dam penahannya lebih ke daerah tengah, mendekati hilir.
1: Oke.
3: Seperti itu.
1: Nah, sejauh ini capaiannya seperti apa ini, Pak?
3: Saat ini kita masih menyusun rancangan teknisnya, yang insya Allah pada bulan Agustus nanti itu dilakukan penanaman oleh masyarakat, karena kita melibatkan KTH, kelompok tani hutan.
1: Jadi itu. Memang sejauh ini memang akan dilaksanakan Agustus ini nantinya gitu ya Pak?
3: Agustus
1: ya?
3: Untuk penanaman awalnya ya. Pak Yan.
1: Baik, betul. Baik. Ini memang sudah dekat ini untuk eksekusinya. Nah Prof, kalau melihat kondisinya sekarang ini, pengelolaan das di Sumatera Barat, bagaimana ini Prof memandangnya? Karena memang di forum das sendiri kan ya pastinya akan sangat bersinergi juga dalam pengelolaan daerah aliran sungai gitu secara terpadu gitu Prof. Kondisinya bagaimana sekarang kalau Prof dari kacamata Prof sendiri?
2: Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Balai BPDAS Agam Kuantan ya. Memang Sumatera Barat ini daerahnya memang rawan bencana ya. Karena kita tahu bahwa 70% lebih ya itu daerah Sumatera merupakan daerah lereng, curam, sangat curam, banyak gunung, banyak bukit, banyak sungai ya. Sungai itu lebih dari 3.000 besar kecil ya di Sumatera Barat. Nah, oleh karena itu apalagi kondisi biofisik alam Sumatera Barat itu perlu dipulihkan. Maksud saya dari sini adalah agar tutupan lahan, tutupan hutan di hulu-hulu das itu jangan kurang dari 30% ya. Kalau perlu 40% ya, tutupan lahannya harus maksimal ya, dalam kondisi baik. Nah, bicara soal kita kan, topik kita hari ini kan hari sungai. Nah, bicara soal sungai, sungai itu sebenarnya adalah drainase alam ya, para pendengar ya. Drainase alam jadi dibentuk oleh alam sendiri. Kalau drainase di dalam kota dibentuk oleh PUPR ya misalnya, atau BWS 5. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa sungai itu merupakan indikator dari suatu das. Kalau sungai itu berulah banjir, katakanlah sering longsor, sedimennya tinggi, berarti das itu tidak sehat. Oleh karena itu dipulihkan. Bagaimana memulihkannya, tutupan lahannya dipulihkan kembali. Ya, daerah-daerah yang terbuka itu harus ditutup. Kemudian seperti apa yang dikatakan oleh Kepala Balai, ya dibuat dam, dibuat terasering dan lain sebagainya. Dan ini untuk Sumatera Barat bukan Kuranji dan bukan Arau saja yang parah ini, para pendengar ya. Mana yang lebih parah lagi ya, kalau saya perlu memberikan perhatian serius kepada lembah Anai atau das Anai ya, karena itu adalah merupakan jalan vital nasional. Jadi sekali banjir saja 2024 dulu banjir, hancur ya, habis berlayar restoran Sakapa. Nah, kemarin juga banjir lagi ya 2025 November. Jadi di Sumatera Barat ada 5 das ya yang merupakan das prioritas yang harus dipulihkan ya. Pertama itu das Arau, das Anai, das Gasan Gadang, das Talusan, dan yang lainnya ya. Jadi barangkali BPDAS itu lebih tahu dari Perumdas, karena Perumdas kan sifatnya adalah merupakan organisasi memberikan komunikasi, konsultasi dan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam rangka memulihkan. Jadi alhamdulillah Perumdas sejak berdiri, terutama ada banjir bandang di Pesel 2023, kita membuat laporannya. Kita dibiayai oleh Dinas Kehutanan. Dan kemudian banjir bandang 2024 itu kita dibiayai oleh BPDAS Agam Kuantan ya. Dan ada laporannya. Dan banjir bandang 2025 kita mandiri. Ya, kita mandiri, tidak ada dapat bantuan apa-apa dari mana, baik dari pemerintah maupun dari manapun ya. Kita bayar sendiri, mandiri, kita buat laporan sendiri, cetak sendiri ya, kita join bersama-sama ya, turun badoncek kata orang Pariaman. Nah, jadi ini. Jadi mestinya Perumdas ini mestinya di-support ya. Karena dan kalau bisa Perumdas ini jangan di Sumatera Barat saja. Sudah didirikan di Agam mati suri, sudah didirikan di Padang mati suri. Mestinya ke 19 kota dan kabupaten ini harus ada Perumdas. Kalau perlu menurut saya Bang Ian ya, Perumdas itu perdas yang parah perlu ya. Misalnya Perumdas Anai, nah Perumdas Arau. Nah, kalau di Jawa itu sudah ada itu. Kenapa kita tidak? Apakah pemerintah kita alfa dalam ini atau BPDAS sendiri yang alfa? Ya, ya karena das itu kan dikelola oleh balai ya, balai. Kalau balai ini berarti kan kehidupan ya. Di balai itu kan orang menjual sayur, suar, ikan, daging, beras ya. Berarti menyangkut kehidupan. Jadi kalau balai BPDAS tentu dia menyangkut kehidupan. Dia harus memberikan perhatian serius terhadap kompetensinya di daerah, apalagi ini BPDAS Agam Kuantan punya 384 das ya, saya kira ya, dan 1129 sungai di bawah BPDAS Agam Kuantan. Dan yang lainnya Bang Ian, itu adalah BPDAS Indrok ya, dan satu lagi BPDAS Batanghari. Jadi Sumatera Barat ini ada 3 BPDAS ya. Mestinya kalau 3 BPDAS mengeroyok Sumatera Barat, Sumatera Barat mungkin tidak separah ini Bang Irian ya. Kalau kompetisi dari substansi dari masing-masing balai itu punya komitmen integritas yang tinggi. Kalau Perumdas kan dia hanya sebagai forum, forum komunikasi, konsultasi dan komunikasi dan memberikan rekomendasi. Jadi dia tidak punya budget apa-apa. Ya, jadi kalau selama ini Perumdas bergiat itu hanya pengabdian nih kepada, kebetulan yang banyak di sana adalah masyarakat akademik ya dan orang pensiunan. Jadi dia mengabdi dan beramanah dan memberikan perhatian. Dan ini perlu saya jelaskan kenapa ada pertanyaan banyak kepada Perumdas, kenapa Perumdas sekarang tidak memperlihatkan taringnya. Ya kenapa bisa, fasilitas kita tidak punya ya. Kita mau pergi kemana-mana pakai mobil sendiri ya, dipinjam ke BPDAS ya, sibuk ya, mobilnya sibuk. Nah ini yang membuat teman-teman saya Perumdas risau, jadi sehingga tidak mau lagi untuk berkomunikasi, konsultasi. Dan oleh karena itu Perumdas namun tetap ada di ruang publik ya, di mana saja Perumdas ada, baik di daerah maupun di nasional, tetap Perumdas Sumbar menjadi perhatian dari nasional. Jadi ini yang perlu komitmen ya, integritas dari lembaga-lembaga yang ada di Sumatera Barat ini, baik bupati, baik wali kota maupun BBS5 yang mencokoki Sumatera Barat ya, BPDAS juga ya, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDM harus memberikan perhatian yang serius. Kenapa saya katakan demikian? Misalnya DLH, SDM gampang saja memberi izin membuka tambang di daerah yang rawan. Ini kan integritasnya kurang ini Bang Ian ya. Jadi oleh karena itu Perumdas ya sangat care sekali dalam masalah ini. Kalau perlu dia mengkritik kemana-mana ya. Jadi karena posisinya adalah komunikasi, konsultasi dan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah maupun pemerintah nasional. Demikian Bang Ian, terima kasih.
1: Oke, okay, jadi memang harus punya integritas sih gitu ya Pak ya. Dan
2: iyalah, kalau tidak punya integritas baik kita mundur. Saya kalau tidak punya integritas sebagai ketua forum daerah saya mundur. Saya okay. mundur
1: ya, konsepnya. Tapi memang perlu itu, juga tadi yang,
2: akademis,
1: yang,
2: ya.
1: Yang disampaikan oleh Profesor tadi ya, bargaining kita juga harus kuat gitu ya Pak. Tapi
2: Iya, kita harus kerjasama dan kolaborasi itu perlu. Ya. Jadi sebagai pimpinan, apalagi sekarang kan isunya pentahelik ya.
1: Ya,
2: jadi tidak main seorang ya. Ya, tidak main seorang goreng seorang ya, tapi harus bekerja sama gitu.
1: Ya, ya. Oke, okay. Itu kan memang sinergi ya, pentahelik juga sempat pernah kita bahas pentahelik. Juga ya. Tapi Prof, ini kan karena ke depan kan kita ada fokus yang lain juga, kaitan juga swasembada sebagai macamnya. Emang banyak ini juga penelitian menunjukkan kalau kerusakan das ini tidak hanya berdampak sama banjir aja atau bencana lah gitu, tapi juga ketahanan air dan juga pangan gitu. Nah ini kan juga kemarin saya sempat membahas juga nih ada program lagi yang digelontorkan sekaitan dengan metode tanam untuk pertanian. Nah ini juga pasti hulunya ke sungai nanti. Kalau air nggak ada kita tanam gimana gitu. Tapi untuk ketahanan pangan ini hubungannya bagaimana ini Prof melihatnya nanti kondisinya sekarang dan penerapan untuk program ketahanan pangan ini nanti Prof?
2: Ya. Tadi kan saya katakan sungai itu adalah sumber kehidupan, drainase alam. Jadi kalau sungai volume airnya mengecil, membesar itu berarti dasnya sudah bertingkah. Jadi oleh karena itu supaya debit sungai itu tetap aman, maka das itu harus dipulihkan. Jadi sumber daya air baik untuk air pertanian, irigasi, perikanan, wisata dan lain sebagainya, banyak fungsi itu sungai ya, transportasi juga. Nah ini yang harus perhatikan. Fungsi dari sebuah sungai itu apa? Jadi seperti Pak Ian katakan, bagaimana kehidupan pangan dan lain sebagainya. Kalau kita sudah melihat sungai itu sudah kritis ya, di musim kemarau airnya tinggal 3 cm tingginya, di musim penghujan airnya meluap-luap seperti batang kuranji. Nah ini sudah merupakan indikator, indikasi bahwa das itu harus dipulihkan. Nah begitu juga kegiatan normalisasi, saya melihat batang kuranji itu normalisasinya hanya sebagian-sebagian ya. Terutama mungkin di batu busuk aja ya, di dekat simpang ke Unan ya. Dan itu yang dibersihkan. Padahal di hulunya juga banyak batu-batuan, sedimen dan sebagainya. Jadi ini tidak menyelesaikan masalah. Menurut saya itu akan menimbulkan masalah juga nanti. Karena hanya sebagian-sebagian. Jadi kalau normalisasi itu harus hulu, hilir, dan tengah. Jadi totalitas. Ya. Jadi jangan sebagian-sebagian.
1: Menyeluruh ya Prof ya? Menyeluruh
2: dan ini,
1: ya?
2: Pak Ian ini pernah saya sampaikan kepada Pemda bahwa sungai-sungai di Sumatera Barat ini harus dinormalisasi. Jadi WS5 nih potong
1: ya. Ya. Oke. Jadi Pak Yantes ini kan ada rehabilitasi hutan, terus juga nanti akan rehab rekon lah sebagainya macamnya ya. Agustus ini akan juga dilaksanakan rehabilitasi tersebut ya. Dan adalah gitu rehabilitasi ini menjadi program nasional ya untuk menekan degradasi das ini sendiri. Tapi kalau dari sumber dari KLHK sendiri ini masih terjadi yang namanya alih fungsi lahan dan ini penyebab utama yang meningkatnya limpasan air saat hujan ini Pak. Nah ini apa kira-kira ini apa nih upaya nih yang dilakukan untuk mengendalikan kondisi ya sebut saja mungkin alih fungsi lahan ini Pak.
3: Terima kasih Pak Ian. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ke Pak Prof. Isril. Beliau banyak memberikan masukan arahan dalam rangka pengelolaan das di wilayah kerja kami BPDAS Agam Kuantan. Terima kasih Pak Prof.
2: Makasih kembali.
3: Dalam rangka ketahanan pangan dan alih fungsi lahan dari Kementerian Kehutanan khususnya di BPDAS se-Indonesia itu kita menggalakkan program RHL Agroforestry. Jadi dalam program Agroforestry itu tidak hanya tanaman kehutanan yang ditanam supaya ada dampak ekonomisnya bagi masyarakat. Jadi Agroforestry itu Nanti ada tanaman semusim, Mbak. Tanaman semusim yang bisa dipanen oleh masyarakat.
1: Misalnya.
3: Dan saat, misalnya kopi.
1: Ya, oke.
3: Dan selah, begitu, Pak. Jadi kopi tanaman kehutanannya bisa tumbuh dengan bagus, masyarakatnya dalam untuk meningkatkan ekonomi bisa memanen kopi setelah setahun, 2 tahun atau 3 tahun. Untuk selanjutnya kita juga ada program pemberian bibit produktif bersertifikat gratis ya, untuk masyarakat. Sebagai contoh, bibit durian, bibit alpukat, bibit mangga, bibit manggis, bibit jambu, itu bisa didapatkan oleh masyarakat. Bisa membantu perekonomian masyarakat dan bisa juga untuk menjaga lahan. Seperti itu, Pak.
1: Oke. Jadi seperti yang dimention sama Prof tadi ya, Pak Yantes ya, rehabilitasi, jadi harus kayak totalitas gitu, menyeluruh.
3: Betul,
1: Pak. Dan kita sama-sama tahu ini, Pak Yantes, perubahan iklim juga sepertinya masih akan meningkatkan intensitas hujan ekstrim. Ya. Karena ini memang bersumber dari BMKG juga ini, Pak. Dan kalau rehabilitasi jalan, ya tidak ala kadar aja dong berarti ya Pak ya. Apakah itu memang desain rehabilitasi ini sendiri sudah menyesuaikan kondisi hal yang mungkin kita ya jadi apa ya alert juga lah soal perubahan iklim nantinya Pak?
3: Sudah Pak ya, dengan tenaga perencanaan kita itu sudah buat perencanaan dalam rangka perubahan iklim. Jadi tanaman yang kita tanam juga itu juga yang cepat tumbuh dan berakar kuat khusus untuk tanaman-tanaman kehutanannya serta penguat tebing. Itu kan lama itu Pak Yan untuk tumbuhnya tanaman kehutanan ini menunggunya kalau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu belum terdampak bagi lahan karena masih kecil, paling tingginya itu sekitar 1 meter, 1,5 meter. Setelah 2 tahun, 3 tahun, jadi sebelum itu kita lakukan pembuatan bangunan vegetatif, sipil teknis itu. Jadi untuk daerah hulu, alur-alur sungai yang kecil itu kita buatkan gali plak. Untuk di bawahnya sungai-sungai yang mendekati sungai besar, itu kita buatkan di sana itu dam penahan seperti itu, Pak.
1: Oke. Jadi
3: kita sudah ini juga Pak Yan, kita sudah kemarin kan bencana banjir itu seperti dibilang Pak Prof Israel itu bukan hanya di Padang, atau ada di Das Anai, ada di Agam, dan semua lokasi-lokasi yang terdampak itu tahun ini kita lagi upayakan lakukan kegiatan RAL seperti Das Anai, kita melakukan rehabilitasi hutan dan lahan di Pandai Sike itu kurang lebih 100 hektar.
1: 100 hektar ya. Oke.
3: Betul.
1: Oke. Jadi memang sudah long term gitu ya Pak Yantes ya, sudah betul, direncanakan seperti itu, sudah terancang dengan baik. Nah, Prof, selain tadi kita memang ya kalau masalah integritas itu sebenarnya panjang kita untuk membicarakannya. Tapi betul, kalau soal teknis nih, Prof kan juga menyebutkan tadi mention juga kalau di sini rehabilitasi, rehab rekon, terus juga vegetasi sebagainya macamnya. Tapi di bagian lain ada pembukaan lahan yang mungkin agak bertentangan dengan rehabilitasi das ini, atau mungkin ada instansi lain yang mungkin punya program tersendiri. Nah ini seperti apa ini Prof melihatnya secara teknis ini tantangan yang mungkin jadi apa ya, jadi masih PR untuk kita semua atau PR untuk instansi terkait gitu ya, koordinasinya gitu, koordinasi antar instansi di Sumbar itu tantangannya apa aja itu Prof?
2: Iya, saya setuju itu Pak ya, dan koordinasi dan kolaborasi antara instansi atau OPD itu sangat diperlukan. Kalau tadi kita merasa sedih mendengar Pak Yantes ya main sendiri ya, artinya bekerja sendiri untuk bagaimana menghijaukan das-das dari Kota Padang di Sumatera Barat. Nah, bagaimana apa bibit? Saya tahu BPDAS punya kebun bibit, satu di apa di Bukit Tinggi, satu lagi di Solok ya. Dan kebun bibit itu sangat besar sekali potensinya. Tapi kalau BPDAS hanya main sendiri, saya kira kelelahan nanti ya. Apalagi kalau yang ditanam itu tidak dipelihara.
1: Enggak
2: Jadi
1: tidur,
2: oleh
1: Pak
2: karena
1: Yantes,
2: itu
1: ya.
2: mestinya ya Pak Yadam hari ini didatangkan juga Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Pertanian, dan Kepala DLH dan SDM. Karena ke lembaga-lembaga instansi yang saya sebutkan ini yang menentukan baik buruknya kondisi das atau biofisik di Sumatera Barat ya.
1: Ya, terintegrasi ya, Prof.
2: Ya, ya. Jadi harus saling jadi jangan dibiarkan BPDAS jalan sendiri. Mestinya pemerintah daerah harus merespon ya. Dan dinas kehutanan harus mendukung. Karena yang kita bicarakan sebenarnya kan adalah di hutan. Hutan itu kan punya dinas. Nah, jadi jangan Pak Yantes sendiri membawa gol di Piala Dunia ya. Tapi semuanya harus ikut berkolaborasi. Termasuk juga dinas pertanian. Dinas pertanian sekarang kan di dalamnya ada perkebunan ya. Jadi sudah join dulu juga. Dinas perkebunan ada. Dinas pertanian ada dulu ya, 10 tahun yang lalu. Tapi sekarang sudah satu kan menjadi dinas pertanian. Jadi dinas pertanian juga harus melihat apa fungsi lahan untuk kebun, apalagi untuk ladang berpindah. Dia harus juga turun tangan. Dinas kehutanan juga harus turun tangan apa fungsi hutan, illegal lodging. Harus pakai. Kalau di Sumatera Barat ini kan luasnya 4,2 juta hektar. Ya, 56% itu data konkret kementerian, 56% dari total luas Sumatera Barat itu adalah hutan. Tetapi ternyata sekarang hutan itu tinggal 47% atau 45%. Dan kualitasnya juga sudah mulai menurun ya. Karena apa pohon-pohon berkualitas. Apakah satu hektar hutan itu ada punya pohon 200 batang dan banyak belukar? Atau kebanyakan saya disampaikan oleh Walhi ya, bahwa satu hektar itu paling-paling ya 90 pohon ya. Karena sudah di apa dipilih, ditebang dan lain sebagainya. Tapi, jadi Pak Yantes jangan main sendiri aja bekerja. Jadi aja dinas kehutanan, aja dinas pertanian. Ajak DLH juga ya, karena DLH kan dinas lingkungan hidup. Kemudian yang kita bicarakan sebenarnya adalah masalah lingkungan hidup ini. Hari ini Pak Ian ya, jadi oleh karena itu kita bicarakan sungai itu adalah sumber kehidupan. Kalau sungainya tidak bagus, berarti kehidupan di sana kurang bagus juga. Maka apa, masalah pangan, tanam pangan, masalah polusi perkebunan itu terpapar juga. Jadi demikian bayarnya.
1: Tapi Prof, tadi kan yang Prof sebut itu kan bisa bisa dibilang perubahan tata guna lahan juga kan ya. Ini memang jadi perhatian juga ini Prof dalam berbagai kajian lingkungan ya. Dan ini sampai dikaji sama BRIN juga ini kalau kita nggak main-main juga ini. Jadi kalau kalau bisa mungkin dari kebijakan-kebijakan publis yang bisa kita perhatikan, menurut Prof kebijakan apa yang perlu diperkuat ini?
2: Iya, pertama kita harus duduk satu meja, kolaborasi. Ya, ini yang saya lihat belum ada di sumber ya.
1: Harus
2: kalau
1: satu
2: ada
1: visi juga
2: hanya
1: ya, Prof,
2: tidak
1: ya?
2: Tidak positif, tidak konkret. Jadi kalau ada kerjasama, saya lihat tadi Pak Kepala Balai Pak Yantes sudah menanam ini apa durian, apa mangga dan Kopi, sebagainya. Ya. Kan itu termasuk ada domainnya dinas kehutanan, dinas pertanian. Okay, kenapa enggak ada apa support, perhatian, ikut juga. Nah, oleh karena itu barangkali hari ini sebenarnya kita dipertemukan ya. Saya sekali dari pertemukanlah lembaga ini ya, kita siap ya. Saya dari Forum Blas orang akademis siap apa ikut berkolaborasi. Jadi hadirkan BPDA, hadirkan WS5 juga ya, hadirkan Dinas Kehutanan, hadirkan PSDA juga ya. Nah, karena itu PSDA menyangkut air juga kan. Jadi air berkurang, disalahkan nanti hutan habis. Disalahkan BPDAS tidak memperhatikan daerah hilir sungainya. Jadi merasa seorang nanti
1: padahal,
2: Pak Yantes ya.
1: Itu PR bersama gitu ya.
2: Bisa
1: nggak tidur Pak Yantes nanti.
2: Pak Yantes ini BPDAS-nya nomor satu, nomor dua nih. Kalau nggak ada yang dijawab nomor satu nih BPDAS Pak Yantes ini.
1: Luar biasa. Tentunya atas bantuan profesor juga lah ya.
2: Kan nggak apa support dari semua masyarakat. Dan saya tadi kan katakan integritas ya. Semua BPDAS yang saya alami integritasnya bagus ya.
1: Baik,
2: saya di BPDAS itu sudah hampir 20 30 tahun malah ya, mulai dari kepala balai pertama ya, saya sudah hadir sebagai peneliti, kemudian baru diangkat jadi ketua Perumdas tahun 2013. Sampai sekarang.
1: Baik. Nah, ini. Prof, kita coba ini dulu, bacakan dulu dari pendengar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber, para narasumber Bercerita Bencana, saya Haris, mohon izin bertanya mengenai Hari Sungai Nasional menjaga sungai mengurangi risiko bencana di Sumatera Barat. Bagaimana saran dalam mengurangi risiko bencana di sungai yang dangkal dan saat terjadi El Nino? Semua pertanyaan saya bermanfaat, baik yang saya tanyakan salah atau benar saya tidak tahu tentang itu. Selamat Hari Sungai Nasional semuanya. Semoga kita, kakek nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu, dimampukan dan panjang umur, diberi rezeki melimpah, amin. Terima kasih. Oke, selamat Hari Sungai. Tapi nanti ditanggapi ya Prof atau Pak Yantes ya. Kita break sejenak dulu. Nanti kita coba tanggapi dari pertanyaan pendengar kita.
2: Pak Aris, Pak Aris ya.
1: Baik, jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama. Yoga takut tahu, takut sama ibu guru. Yoga takut gempa. Oh, coba Yoga dengar lagu

0: Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik. Cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana merupakan tahapan penting setelah fase tanggap darurat berakhir dengan tujuan memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak. Proses ini tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik, tetapi juga pada pemulihan sosial, ekonomi, dan psikologis korban bencana. Pada tahap rehabilitasi, pemerintah dan pemangku kepentingan berupaya memulihkan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Pendampingan psikososial juga menjadi bagian penting untuk membantu warga bangkit dari trauma akibat bencana. Sementara itu, rekonstruksi diarahkan pada pembangunan kembali infrastruktur dan pemukiman dengan prinsip lebih aman dan berkelanjutan. Konsep membangun kembali dengan standar mitigasi bencana diterapkan agar risiko bencana serupa di masa depan dapat diminimalisir. Keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga kemanusiaan, hingga partisipasi aktif masyarakat. Keterlibatan warga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan akan membuat hasil pembangunan lebih tepat guna dan berkelanjutan. Melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana dengan baik, daerah terdampak bencana diharapkan tidak hanya pulih, tetapi juga menjadi lebih tangguh terhadap risiko di masa depan. Proses ini menjadi momentum untuk membangun kembali kehidupan yang lebih aman, inklusif, dan berdaya tahan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: masih mengikuti Dialog Bercerita Bencana.
1: Rusatu Riri Bandang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, langsung mungkin Pak Yantes dulu mungkin bisa menanggapi Pak sekaitan dengan pendengar kita tadi. Jadi menjaga sungai mengurangi risiko bencana di Sumatera Barat, saran dalam mengurangi risiko bencana di sungai yang dangkal dan saat terjadi El Nino, katanya ini ada korelasinya antara cuaca juga dengan kondisi sungai kita. Nah, bagaimana ini mungkin dari balai sendiri untuk ada mungkin mitigasinya atau apa ini Pak Yantes?
2: Terima kasih Pak Yan. Dari Balai BPDAS Agam Kuada sendiri, itu ada cara menjaga sungai agar tidak rusak. Prinsip BPDAS dulu, hulu dijaga, tengah diatur, hilir diamankan. Jadi pengamanan dari hulu sampai dengan hilir das. Ini lima cara yang utama yang dilakukan oleh BPDAS. Yang pertama, konservasi di hulu, melakukan kegiatan RHL maupun melaksanakan pembuatan bangunan gali plak. Yang kedua, ada pembangunan KTA fisik, itu ada dam penahan, pembuatan terasering, ataupun pembuatan sumur resapan ataupun biopori biar air meresap ke tanah. Yang ketiga itu penghijauan mata air, jadi penanaman 100 meter dari sumber mata air agar mata airnya tetap terjaga. Terus untuk konservasi konservasi di tengah, atur laju air, tujuannya mengurangi erosi dan aliran permukaan dari lahan pertanian ataupun perkebunan. Program dari BPDAS sendiri, yaitu agroforestry, ini harusnya berkolaborasi dengan Dinas Pertanian, karena di daerah tengah Dinas Perkebunan, betul seperti yang dibilang Pak Prof. Isril tadi, sangat diperlukan kolaborasi semua pihak untuk menangani daerah aliran sungai ini. Karena tidak BPDAS Agam Kuantan sendiri, itu tidak akan bisa berjalan tanpa bantuan dari kerjasama dari stakeholder-stakeholder yang lain. Karena banyak kegiatan yang dibuat dan dilakukan di daerah aliran sungai, itu harus kolaborasi dari semua pihak, bukan hanya kehutanan, mungkin ada dari PUPR, ada dari dinas pengairan, dan lain-lain sebagainya. Kita juga butuh masukan-masukan dari, terutama dari Forum DAS yang selama ini, Pak Yan, yang memberikan masukan ke kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita rencanakan. Ini yang sesuatu hal yang sangat kita butuhkan sekali untuk kolaborasinya. Kalau untuk yang sungai sendiri, kita ada beberapa anak sungai, kita memasang alat SPAS untuk memantau tinggi muka air, dan juga kita memasang alat untuk curah hujan. Seperti itu Pak ya.
1: Baik, baik. Nah, satu lagi ini Prof mungkin bisa menanggapi yang satu ini Prof, sekaitan dengan ini keilmuan juga mungkin ini. Sorry Bang Ian, izin bertanya kepada narasumber, jika bambu adalah salah satu pohon dengan pertumbuhan tercepat, apakah bambu bisa dijadikan pilihan untuk pemulihan lahan bekas deforestasi atau lahan tandus di Sumbar? Karena pohon-pohon lain memerlukan waktu yang lama untuk tumbuh katanya. Bagaimana ini Prof menanggapinya Prof?
3: Saya jawab pepatah Minang. Bambu atau bulu paraket tabiang. Nah, artinya apa? Bambu itu memang untuk konservasi dilakukan ya, termasuk juga vertifer. Bambu, sebenarnya bambu ini sudah kita isukan lama oleh Forum DAS ya. Forum DAS Pak Yantes ya, waktu Ibu Imas kita menanam bambu di Lembanai. Ya, jadi memang bisa ya, kenapa itu pemerintah daerah tidak merespon ya. Jadi ini juga ya, padahal kita bambu banyak, kalau di Jawa itu, Jawa Tengah itu banyak bambu ya. Bambu sekali ya, kita pernah survei dibawa oleh Bu Nursidah waktu beliau jadi Kepala Balai BPDAS Agung Kuantan. Nah, apa yang dibicarakan oleh Pak Yantes bertumpu kepada tadi PP 37 2012 ya Pak Yantes. Nah, Ya, ini dipantau terus oleh kepala balai. Nah, ini bebannya adalah kepala balai. Tapi menurut saya, PP 37 2012 ini bukan BPD saja punya apa track ke sana, tapi juga harus dinas kehutanan, dinas lingkungan hidup, atau pemerintah daerah sendiri. Nah, kalau kita bicarakan soal sungai, Bang, ya, dan para pendengar, ya, soalnya ada PP 38 tahun 2011, ya, itu khusus untuk sungai. Apa isinya? Barangkali ada kira-kira 4, ya, yang di kedepanan di dalam PP ini. Pertama itu adalah konservasi sungai. Yeah. Nah, ini gawainya siapa ini konservasi sungai? Nah, apakah BW5 atau PUPR? Okay. Nah, ini yang tidak pernah duduk, kita duduk semeja, ya. Dan kadang-kadang Forum Das tidak pernah diundang, ya, dalam hal ini. Ini Pak Yentes, ya, ironisnya kita, apakah karena Forum Das terlalu maju ke depan, ya, seperti Maradona, ya, apa atau mungkin dicuekin aja. Nah, jadi yang pertama itu, ya, siapa nih yang melakukan konservasi sungai dari PP 38 tahun 2012? Kemudian pengendalian daya rusak sungai. Nah, ini yang apa yang tidak terlihat bagi saya, seperti di Lembahanai tahun akhir 2024 11 Mei, ya. Itu para pendengar, ya, debit aliran sungai saat itu adalah 400 meter kubik per detik di Lembahanai. Pada hujan hanya 130 milimeter di Gunung Merapi, ya. Dan itu menimbulkan debit banjir 400 meter kubik. Apa yang saya maksud di sini adalah kemampuan tampung Lembahanai itu dekat apa yang kita bicarakan hotel itu, ya, kemampuannya 114,3 meter kubik per detik. Artinya ada kelebihan 190,6 meter kubik per detik. Per detik nih, dan itu mempunyai daya rusak. Ini yang dimaksud dengan poin apa di PP 38 tadi, ya. Siapa yang bisa mengendalikan daya rusak sungai? Nah, sehingga waktu itu apa restoran Sakapa mungkin sudah takdirnya namanya Sakapa tentu belayar tapi tidak pernah muncul lagi, ya, oleh karena apa banjir bandang 11 Mei. Saya agak lelucon sedikit, ya, tapi ini perlu diiktibarkan kita. Jadi pengelolaan apa mencegah banjir siapa yang bertanggung jawab? Ini dalam PP 38, ya. Kemudian apa penghijauan talut, ya, pinggir sungai. Siapa yang bertanggung jawab? Pinggir sungai tidak boleh dibuat bangunan dalam peraturan ini, ya. Kenapa? Antara sungai dan kegiatan pertanian lainnya harus dibatasi oleh bantaran sungai. Dan ini tidak boleh diganggu, dan tidak boleh dibuat bangunan rumah apapun, ya. Bahkan di Padang ada kampus di pinggir sungai. Ini kan tidak masuk akal nih. Dan ada kampus di hulu sungai, ya.
1: Tapi gak Prof, itu memang intinya memang harus ada inilah, ya, sinergi antara segala ini.
3: Harus sinergi. Fungsi kan berfungsi lah, ya. Daerah berfungsi, SDM juga berfungsi, SDM jangan
1: PUPR juga, tata ruang izin, juga, ya, gitu, ya.
3: Tambang.
1: Baik. Baik, Prof.
3: Jadi harus sudah memperhatikan, ya.
1: Baik, jadi
3: harus
1: ini yang paling penting, perhatikan, ya. Yang jadi catatannya itu kolaborasi harus benar-benar diperhatikan sekali, gitu, ya.
3: Prof. Jangan biarkan BPDAS jalan sendiri.
1: Baik, Prof. Dan juga Pak Yentes, sepertinya kita sudahi dulu karena waktu yang membatasi, saat lagi juga akan azan asar, gitu, ya. Mohon maaf, sepertinya kita sudah dibatasi waktu ini. Tapi nggak apa-apa, intinya di kesempatan hari ini kita tidak lupa untuk mengucapkan selamat Hari Sungai Nasional, gitu, ya. Dan juga seperti apa tadi yang kita headline yang menjadi catatan, mudah-mudahan bisa kita laksanakan ke depannya dan bisa lebih baik lagi kondisi das kita di Sumatera Barat. Terima kasih banyak, Prof. Dan juga Pak Yentes, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Selamat bekerja, selamat bertugas, selamat beraktivitas. Kami doakan dari sini sehat selalu, Pak Yentes dan juga Prof. Berjumpa di lain waktu. Dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, mendengar itu tadi kebersamaan kita di Bercerita Bencana dan sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan pendengar, selanjutnya kita akhiri dengan mendengarkan kumandang azan asar, ya, di pukul 15.51 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita mendengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan peringkat selanjutnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru guna mengikuti berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu. Dan peringkat dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

0: nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Mengajak kita semua mulai dari sendiri. Pertama, jangan buang sampah ke sungai. Yang kedua, kurangi penggunaan plastik sekali pakai yang berakibat ke lingkungan nanti bisa jadi sampai ke sungai. Dan yang ketiga, marilah kita mengelola sampah dengan bijak dari rumah kita.

Pokok-pokok berita utama. Momentum Hari Sungai mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian sungai demi keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Natuna. Kuasa hukum bacakan duplik sebut Abdul Wahid tidak bersalah dan optimis hadapi putusan yang direncanakan berlangsung pada 30 Juli mendatang. Ya, saudara, untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan studio penyiaran RRI Bengkalis. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya hari ini edisi Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Mengawali berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini, saudara, kami hadirkan informasi dari Batam. Berpotensi ganggu zona tangkapan nelayan, DPR RI dan DPRD Kepri beri perhatian khusus pada rencana sedimentasi laut di Karimun, Lingga, dan Bintan. Berikut dari Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Kalau dia melakukan kegiatan yang ilegal, tertangkap, maka satu otomatis kalau ada perusahaannya berarti izinnya bisa dicabut.
2: Beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Lingga, Karimun, dan Bintan kini tengah disibukkan dengan masalah resiko pengerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas sedimentasi. Bahkan masalah yang memberikan dampak sangat buruk bagi aktivitas nelayan dan turut mengancam pariwisata ini juga mencuri perhatian luar negeri. Aktivitas sedimentasi yang dimaksud merupakan rencana pembersihan hasil sedimentasi yang menutupi kawasan terumbu karang. Namun, justru yang terjadi berdasarkan pengakuan nelayan sekitar ialah penghisapan pasir dengan kapal berkapasitas besar menyerupai penambangan pasir yang naasnya dilakukan dalam wilayah zona tangkap atau fishing ground. Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, menduga Dinas Kelautan dan Perikanan daerah sekitar memberikan rekomendasi kepada pusat sehingga izin sedimentasi diberikan kepada beberapa perusahaan tanpa monitor langsung dari pemerintah pusat. Sebab, tidak mungkin izin sedimentasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat bisa didapatkan tanpa adanya rekom dari Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah sebagai perpanjangan tangan.
3: Dan yang memahami zona-zona itu otomatis dari DKP Provinsi. Karena di tata ruang sendiri, tata ruang provinsi yang mengusulkan kepada pemerintah pusat. Makanya setiap ada turun untuk amdal, itu kan provinsi yang mendampingi itu. Dari DLH, dari DKP itu mendampingi. Nah, di pusat ini yang tidak perlu mendampingi. Nah, jadi tempat inilah, tiga tempat ini yang sekarang lagi gencar-gencarnya penolakan masalah sedimentasi. Karena sedimentasi izinnya semua dari pusat. Tapi daerah tetap memberikan rekom, yaitu dari Dinas Kelautan Perikanan sendiri.
2: Memanasnya kekhawatiran akan proses yang mengganggu pola daerah tangkapan ikan ini pun dikatakan Wahyu menuai respon perlawanan dari nelayan yang juga sempat mendatangi kantor Gubernur Kepri di Dompak. Bahkan, ada rencana demo besar oleh

0: para nelayan jika proses tersebut tidak dihentikan. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 4 DPR RI, Riono menegaskan bahwa pengawasan akan hal tersebut sepenuhnya berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP. Maka, apabila aktivitas tersebut ternyata melanggar peraturan atau dalam prosesnya menjadi aktivitas ilegal, PSDKP harus melakukan penindakan pada kasus sedimentasi di tiga wilayah di Kepulauan Riau ini. Untuk sementara ini, Komisi 4 DPR RI dikatakan Riono akan mendorong pemerintah agar pengawasan yang dilakukan oleh PSDKP bisa lebih intensif. Sebab diketahui saat ini pengawasan yang dilakukan hanya mencapai 60 hari dari total 365 hari dalam setahun karena keterbatasan anggaran.
1: Kalau pengawasannya, satu itu ada kewenangannya di PSDKP. PSDKP yang punyanya Kementerian Kelautan Perikanan, termasuk melakukan proses hukumannya itu ada di PSDKP. Kalau dia melakukan kegiatan yang ilegal tertangkap, maka satu otomatis kalau ada perusahaannya berarti izinnya bisa dicabut, ya kan? Yang kedua pasirnya bisa disita. Kemudian yang ketiga, jadi ya penangguhan terhadap aktivitas usahanya.
0: Adapun beberapa lokasi yang masuk dalam rencana sedimentasi di Kepulauan Riau dinilai tidak pas alias melanggar aturan. Sebagai contoh ialah larangan melakukan sedimentasi di wilayah habitat dan zona penangkapan ikan serta zona konservasi. Namun nyatanya kapal pengambil sampel diduga telah beroperasi di sekitar pulau-pulau kecil yang memiliki terumbu karang dan menjadi lokasi nelayan memancing. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Ya, saudara, momentum Hari Sungai mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian sungai demi keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Natuna. Berikut dari Ranai, reporter Analia Widi melaporkan selengkapnya.
3: Peringatan Hari Sungai Nasional menjadi momentum untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kelestarian sungai. Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna, Hazriani, mengingatkan bahwa sungai merupakan sumber kehidupan yang harus dijaga bersama demi keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Mengusung tema Sungai Lestari Lingkungan Sehat, Masyarakat Sejahtera, Hazriani mengatakan sungai bukan sekedar aliran air, melainkan sumber air bersih yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta menjunjung kehidupan masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh warga untuk tidak membuang sampah ke sungai dan bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan perairan.
4: Mengajak kita semua, mulai dari sendiri, pertama jangan buang sampah ke sungai. Yang kedua, kurangi penggunaan plastik sekali pakai yang berakibat ke lingkungan nanti bisa jadi sampai ke sungai. Dan yang ketiga, marilah kita mengelola sampah dengan bijak dari rumah kita.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Natuna, Nanang Agus Hidayat menyebut, sebagian besar kondisi sungai di Natuna masih tergolong baik. Menurutnya, sungai-sungai di Natuna yang umumnya berukuran kecil masih mampu menjalankan fungsinya sebagai saluran air, terutama saat musim hujan dengan kualitas air yang relatif aman.
5: Kalau dari kami, sungai-sungai di Natuna ini kan kecil-kecil, banyak sungai-sungai kecil, dan alhamdulillah kondisinya masih termasuk baik ya lah ya. Masih bisa menjalankan fungsinya untuk mengalirkan kelebihan air, terutama pada saat musim hujan, kualitas airnya juga masih relatif aman lah.
3: Melalui peringatan Hari Sungai Nasional 2026, Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna bersama Dinas PUPR berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian sungai terus meningkat, sehingga fungsi sungai sebagai penopang kehidupan dapat terpelihara secara berkelanjutan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
2: Saudara, BMKG Stasiun Pekanbaru memperkirakan sebagian wilayah Riau masih berpotensi diguyur hujan. Sementara operasi modifikasi cuaca terus dilakukan untuk mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Berikut dari Pekanbaru, Femi Astiofani melaporkan.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Pekanbaru memperkirakan kondisi cuaca di Provinsi Riau pada hari ini bervariasi dari udara kabur hingga cerah berawan. Forecaster BMKG Stasiun Pekanbaru Gita menjelaskan, pada pagi hari, hujan ringan yang bersifat lokal diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Memasuki siang hingga malam hari, cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Namun hujan ringan hingga sedang diperkirakan turun di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. Sementara pada dini hari, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Sengingi, Bengkalis, Indragiri Hilir, serta Kota Dumai. Kita juga mengingatkan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kuantan Sengingi pada sore hingga malam hari serta dini hari.
7: Hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Siang hari cerah berawan hingga berawan. Sore hingga malam hari cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Dini hari udara kabur hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Sengingi, Bengkalis, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai.
6: Dengan kondisi tersebut, maka Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, M. Edi Afrizal mengatakan operasi modifikasi cuaca atau OMC masih dapat dilakukan karena berdasarkan prediksi BMKG, potensi awan hujan masih tersedia. Menurut Edi Afrizal, OMC tidak hanya bertujuan membantu upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga untuk membasahi lahan gambut yang mulai mengering terutama di wilayah pesisir. Selain itu, operasi diharapkan dapat mengisi embung-embung yang menjadi sumber air untuk penanganan karhutla.
8: Dan BMKG, ya, mumpung masih ada potensi awan yang bisa kita OMC, dan ini kita gunakan untuk bukan untuk memadamkan tapi untuk membasahi lahan-lahan gambut yang sudah mulai kering terutama di daerah pesisir, dan sekaligus untuk mengisi embung-embung atau kanal-kanal nanti yang sebagai sumber mata air kalau jika terjadi kebakaran.
6: Edi Afrizal menambahkan OMC direncanakan berlangsung selama pekan ini, namun pelaksanaan tetap bergantung pada keberadaan potensi awan hujan. Apabila terdapat awan yang memenuhi syarat, proses menyemaian akan dilakukan. Sebaliknya, jika tidak ada potensi awan hujan, operasi tidak akan dilaksanakan karena dinilai tidak efektif. Sementara untuk titik panas atau hotspot di Provinsi Riau terpantau 6 titik yang tersebar di 5 daerah, yakni Kabupaten Kampar 2 titik, Kabupaten Bengkalis 1 titik, Kabupaten Rokan Hilir 1 titik, Kabupaten Siak 1 titik, dan Kota Dumai 1 titik. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
2: Kami hadirkan informasi lainnya, saudara, dari Padang. Ya, penerapan sistem pertanian modern Advanced Agriculture System di Sumatera Barat ini ditargetkan tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Berikut dari Padang, Dwidi Dwi Putri Liani melaporkan selengkapnya.
9: Penerapan pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS di Sumatera Barat dinilai tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga membuka peluang lahirnya lebih banyak petani milenial. Modernisasi sektor pertanian diharapkan mampu menarik minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian melalui pemanfaatan teknologi dan alat mesin pertanian modern. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BBRMP Sumatera Barat, Salwati, kepada RRI kemarin mengatakan penggunaan teknologi modern dalam PMAAS membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan berbagai alat dan teknologi pertanian. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi generasi muda untuk mengambil peran dalam membangun sektor pertanian. Salwati menjelaskan penerapan PMAAS diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan produksi dan terbukanya lapangan kerja baru di sektor pertanian. Anak-anak petani dan generasi muda memiliki peluang besar menjadi pelaku utama pertanian modern yang berbasis teknologi ini.
10: Kalau semakin modern tentu semakin banyak alat atau tools yang akan kita gunakan. Nah, siapa yang bisa menggunakan alat-alat atau tools modernisasi ini? Tentu adalah petani-petani kita yang milenial. Nah, petani milenial itu siapa? Ya, tentu anak-anak muda yang punya passion di bidang pertanian.
9: Sementara itu, pengamat pertanian Universitas Andalas Dr. Muhammad Maki mengatakan PMAAS merupakan langkah positif dalam menggeser sistem pertanian konvensional menuju pertanian modern yang terintegrasi dan padat teknologi. Menurutnya, transformasi tersebut sangat relevan dengan kondisi Sumatera Barat yang sektor ekonominya masih bertumpu pada pertanian.
11: Yang penting nanti akan terbentuk wirausahaan-wirausahaan di bidang pangan. Jadi tidak hanya memanen dan menjual, tapi memanen, mengolah, dan olahannya itu menjadi produk yang siap dikonsumsi gitu ya. Ini akan menjadi suatu wahana baru yang sangat menarik bagi generasi muda untuk memilih profesi di bidang pertanian.
9: Maki menambahkan, modernisasi pertanian juga akan mendorong lahirnya wirausaha baru di sektor pangan, tidak hanya memproduksi hasil pertanian, tetapi juga mengolahnya menjadi produk bernilai tambah. Kepastian pasar, penggunaan teknologi, dan jaminan pendapatan yang lebih baik akan menjadikan sektor pertanian menjadi pilihan profesi yang semakin menarik bagi generasi muda di Sumatera Barat. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Saudara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis terus mendorong masyarakat menggunakan Identitas Kependudukan Digital atau IKD untuk memudahkan penyimpanan berbagai dokumen kependudukan dalam satu aplikasi. Dari Bengkalis, Nur Fitriani melaporkan.
13: Identitas Kependudukan Digital atau IKD menjadi salah satu inovasi pemerintah dalam mempermudah layanan administrasi kependudukan secara digital. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, Sahrudin, mengatakan IKD tidak hanya menampilkan kartu tanda penduduk digital, tetapi juga menyimpan berbagai dokumen kependudukan lainnya dalam satu aplikasi.
14: Nanti di situ kita bisa, di situ ada fitur-fiturnya. Kartu keluarga, dokumen keluarga, misalnya KTP, ya anak, dan sebagainya. Dia lengkap di situ, di dalam IKD tadi.
13: Menurut Syahrudin, kehadiran IKD memudahkan masyarakat saat membutuhkan dokumen kependudukan tanpa harus membawa berkas fisik. Seluruh data dapat diakses melalui telepon genggam setelah melakukan aktivasi di Disdukcapil. Sementara itu, salah seorang warga Bengkalis, Rina, menyambut baik kehadiran IKD karena dinilai lebih praktis dan memudahkan masyarakat saat memerlukan dokumen kependudukan.
15: Kalau semua dokumen sudah ada di satu aplikasi, tentu lebih praktis. Kita tidak khawatir lagi kalau lupa membawa KTP atau kartu keluarga saat diperlukan.
13: Disdukcapil Bengkalis mengimbau masyarakat untuk mengaktifkan IKD melalui layanan yang disediakan agar dapat menikmati berbagai kemudahan layanan kependudukan berbasis digital. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Kami hadirkan informasi lainnya, saudara, dari Tanjung Pinang dalam laporan Rizvan Badrian yang melaporkan terkait dengan keluarga memiliki peran paling besar dalam membentuk karakter anak dan membantu generasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
16: Istri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda menekankan pentingnya pendidikan karakter sebagai pondasi utama dalam membentuk generasi Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Hal ini disampaikan saat menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional di kawasan Tugu Siri Gurindam 12 Kota Tanjung Pinang. Selvi Ananda mengatakan, kecerdasan akademik saja tidak cukup apabila tidak diimbangi dengan etika dan budi pekerti. Sehingga pendidikan karakter harus dimulai sejak dini melalui pola asuh yang baik di lingkungan keluarga dan diperkuat di sekolah maupun lingkungan sosial.
17: Pendidikan karakter itu menurut saya adalah dasar dari segala-galanya. Anak boleh menjadi pintar, boleh sukses, kalau tidak mempunyai etika dan budi pekerti itu juga tidak ada gunanya.
16: Istri Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Yana Ardian Bima Arya mengatakan, pembentukan karakter dan nilai-nilai kehidupan dimulai dari keluarga, sehingga pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan pada setiap tahap perkembangan anak.
18: Karena karakter, nilai-nilai kehidupan itu orang tua yang tanamkan sejak kecil. Jadi anak yang berhasil adalah anak yang terus didampingi sama orang tuanya.
16: Selvi menegaskan, keluarga memiliki peran paling besar dalam membentuk karakter anak. Selain pendidikan karakter, Selvi mengingatkan pentingnya perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, maupun ancaman di ruang digital. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Serikat pekerja di Batam meminta perusahaan dan industri memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal di tengah terus berkembangnya investasi. Dari Batam, Nurul Mahfud melaporkan.
19: Serikat pekerja di Batam meminta seluruh perusahaan mengutamakan tenaga kerja lokal dalam setiap proses perekrutan. Langkah ini dinilai penting agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Batam. Aktivis Serikat Pekerja Suprapto mengatakan, tenaga kerja lokal memiliki kemampuan yang mampu memenuhi kebutuhan industri. Karena itu, perusahaan diharapkan memberikan kesempatan pertama kepada pencari kerja asal Batam selama memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.
20: Investasi yang sudah berkembang ini harus diisi dong, minimal bahwa secara Kepulauan Riau Batam, lulusan-lulusan lokal, sekolah-sekolah lokal ini harus sesuai dengan kebutuhan industri gitu loh. Sehingga apa? Terserap oleh industri di Kota Batam dan di Provinsi Kepulauan Riau. Jangan sampai nanti membangun sebuah industri, ternyata tenaga kerja industrinya bukan dari daerah sini. Lulusan Batam, lulusan Kepri hanya jadi penonton dan ini nggak elok.
19: Sementara itu, Ketua Apindo Batam Rafki Rashid mengatakan, saat ini penggunaan tenaga kerja dari luar daerah sangat minim. Rekrutan dari luar Batam umumnya hanya dilakukan untuk kebutuhan tenaga kerja dengan keahlian atau keterampilan khusus yang belum tersedia di daerah. Apindo menilai ketersediaan tenaga kerja lokal sudah mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan perusahaan. Karena itu, dunia usaha terus berupaya memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat Batam.
21: Dari luar boleh dikatakan sudah hampir tidak ada ya, karena kalau dari luar tenaga skill tertentu yang belum ada di Batam mungkin ada, masih ada. Tapi untuk tenaga unskill ya, yang belum terampil, sekarang ya dengan adanya perda, kemudian dorongan dari pemerintah juga untuk merekrut pekerja lokal, itu sudah mulai jauh lah, sudah jauh berkurang ya.
19: Ke depan, Apindo mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan pelatihan agar tenaga kerja lokal semakin siap menghadapi kebutuhan industri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nurul Mahfud melaporkan.
2: Ya, saudara, harga minyak goreng merek minyak kita di Natuna masih dijual di atas harga eceran tertinggi atau head. Sehingga hal ini dikeluhkan masyarakat karena membebani kebutuhan rumah tangga dan pelaku UMKM. Berikut dari Ranai, reporter Marjani melaporkan.
22: Harga minyak goreng merek minyak kita di tingkat pengecer di Kabupaten Natuna masih dijual di atas harga eceran tertinggi head yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat karena dinilai menambah beban pengeluaran rumah tangga dan pelaku usaha. Di sejumlah pengecer di Ranai, harga minyak kita mencapai Rp20.000 per liter. Kenaikan harga tersebut dirasakan langsung oleh ibu rumah tangga maupun pelaku UMKM yang bergantung pada minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari. Warga Ranai, Juleha, kepada RRI Selasa pagi mengatakan tingginya harga minyak kita membuat pengeluaran keluarga semakin besar. Menurutnya, kondisi tersebut juga berdampak terhadap keberlangsungan usaha kecil yang membutuhkan minyak goreng sebagai bahan utama.
23: Macam ragam yang ada di warung-warung terdekat. Ada yang 20, ada yang 21, ada yang 22. Mau nggak mau minyak kita memang jadi solusi sih. Ada yang 20. Jadi kami sebagai ibu rumah tangga nih harus pandai-pandai ya cari. Misalnya yang tempat yang warung ini 20, warung ini 21, warung ini 22. Kami cari yang terjangkau dari di kami, sungguh-sungguh mempengaruhi pengeluaran rumah tangga kami.
22: Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Kecamatan Kepulauan. Harga minyak kita di tingkat pengecer masih berada di kisaran Rp20.000 per liter sehingga memberatkan masyarakat. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan harga minyak kita yang tinggi dirasakan hampir seluruh warga di wilayahnya. Menurutnya, pelaku usaha makanan menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak karena biaya operasional ikut meningkat.
24: Untuk minyak goreng kita per liter itu Rp20.000. Harapan kami, Pak, tentunya minyak ini harus stabil, Pak. Stabilnya minyak ini dengan masuknya kapal Sabu Nusantara 36, Sabu Nusantara 48, dan Sabu Nusantara 110 itu harus rutin masuk, Pak. Jadi ketika kapal ini masuk, insya Allah minyak ini akan stabil, Pak, di Pulau Laut.
22: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Natuna sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi bersama instansi terkait mencari solusi terhadap tingginya harga minyak kita. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sehingga masyarakat dapat memperoleh minyak goreng sesuai head yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian Marjani melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Beralih kita ke berita selanjutnya, saudara. Warga Kampung Banjar Baru Kecamatan Gunung Kijang menyampaikan aspirasi terkait kondisi jalan rusak yang telah lama belum mendapatkan perbaikan dari pemerintah. Dari Tanjung Pinang, informasi selengkapnya dilaporkan Reni Ilda Valantra.
0: Warga RT 1 RW 1 Kampung Banjar Baru Kecamatan Gunung Kijang menyampaikan aspirasi terkait kondisi jalan yang rusak dan belum kunjung diperbaiki. Aksi yang dilakukan warga merupakan aksi damai untuk meminta perhatian pemerintah terhadap kondisi jalan yang dinilai membahayakan pengguna. Ketua RT 1 RW 1 Kampung Banjar Baru Ferdianus Yohanes mengatakan kerusakan jalan tersebut telah terjadi sekitar 15 tahun. Menurutnya usulan perbaikan sudah berulang kali disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang, namun hingga kini belum terrealisasi. Warga juga menyebut telah beberapa kali melihat kecelakaan terjadi di ruas jalan tersebut. Meski tidak seluruh kejadian terdokumentasi, masyarakat sekitar selalu membantu saat terjadi insiden.
1: Artinya selama ini kami merindukan jalan ini, kalau bisa perhatian dari pemerintah supaya jalan tetap aman, nyaman, jangan sampai besok usah. Karena sini udah banyak kejadian, tapi kami karena tidak ada dokumentasi, tapi sebagian warga di sekitar sini setiap kali ada kejadian, kami tetap membantu.
0: Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan Wan Afandi mengatakan pihaknya telah bertemu dengan warga untuk memberikan penjelasan terkait proses penanganan jalan. Ia juga menyebut usulan perbaikan jalan Kampung Banjar Baru sudah masuk dalam Musrembang tahun 2026. Wan Afandi juga menjelaskan pemerintah daerah tetap memberikan perhatian terhadap usulan tersebut, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan skala prioritas pembangunan daerah.
3: Kita sudah jelasin ke warga bahwa saat ini kita coba penambalan jalan dulu, menunggu insya Allah tahun depan kita akan perbaiki keseluruhan. Yang pertama, yang kedua, di perubahan ini mudah-mudahan anggarannya tersedia juga untuk kita tangani masalah drainase dan box kolektor dulu. Mudah-mudahan dengan dua kegiatan ini untuk permasalahan jalan yang ada di Gunung Kijang ini tuntas lah, saya berharap seperti itu.
0: Pemerintah Kabupaten Bintan berharap proses perencanaan dan penganggaran dapat berjalan sesuai tahapan sehingga kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur jalan dapat ditangani secara bertahap. Reni Ilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, revitalisasi pasar raya yang sudah dimulai sejak tanggal 22 Juni 2026 lalu ini memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian para sopir angkutan kota. Omset turun dari hari sebelumnya. Kami hadirkan informasi selengkapnya dalam laporan Armen Ramli melaporkan dari Padang.
4: Perubahan arus lalu lintas yang tidak lagi sama seperti biasanya membuat penumpang kebingungan, sehingga jumlah penumpang berubah drastis dibanding hari sebelumnya. Dedet, salah seorang supir angkot jurusan Lubuk Buaya ke pusat kota, kepada RRI pagi tadi mengatakan, menurunnya pendapatannya dikarenakan banyaknya masyarakat yang belum mengetahui jalur sementara yang berlaku. Perubahan jalur ini direncanakan berlangsung hingga akhir tahun 2026.
5: Saya nggak pernah ngitung ini, Bang. Jalan terus, Bang. Oh, tempatnya sini. Sekarang saya nggak jelas, kan? Boleh 6 bulan, Bang. Sekarang aja macam ngitung ini, Bang. Saya dapat 2 jalan. Tikung nggak kosong, Bang. 3 kali makannya tadi, Bang. Jalan 2 kali lagi, Bang.
4: Sementara itu, salah seorang Satuan Petugas Pengamanan Pasar Raya Padang, Hanovi, mengatakan perubahan jalur kendaraan sementara ini mengakibatkan beberapa ruas jalan ditutup. Jalur angkot Teluk Bayur dan Indarung sekarang menunggu penumpang di depan Balai Kota Lama. Untuk jalur ke Lubuk Buaya dialihkan ke Sentral Pasar Raya Padang.
25: Yang saya tahu saya kalau misalkan rute Lubuk Buaya itu diubah sekarang ke sebelum SPR, simpang SPR, terus tembus ke Blok A, nanti sampai ke Selasar. Kalau yang lain misalkan ke Teluk Bayur, ke Indarung, itu mangkalnya di depan Balai Kota Lama. Oh, sama aja sih, tergantung harinya. Kalau misalnya hari Sabtu Minggu itu rame, tetapi pada saat Senin sampai Jumat itu biasa aja gitu. Kalau dihitung persentasenya ini baru sekitar 10%. Kalau dampaknya ada, karena dari arah Balai Kota itu jalan kan satu jalur ke sini. Nah, otomatis orang ada yang dari Selasar ke sini agak benturan di fase 7 macet karena sini kan bikin taman.
4: Dijelaskan Hanovi, konstruksi ini direncanakan untuk penataan taman bermain di kawasan air mancur, pembersihan basement blok 2 dan 3, serta rekayasa lalu lintas. Menurut Hanofi, revitalisasi ini membawa dampak positif bagi perkembangan pembangunan dan perekonomian di Kota Padang khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya, serta meningkatkan kenyamanan pengunjung di saat berbelanja.
2: Selanjutnya, saudara dari Pekanbaru, reporter Santi Yunas melaporkan terkait dengan kuasa hukum bacakan duplik. Sebut Abdul Wahid tidak bersalah dan optimis hadapi putusan yang direncanakan berlangsung pada 30 Juli mendatang.
6: Sidang perkara dugaan korupsi atau pemerasan di lingkungan dinas PUPR PKPP Riau dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid memasuki agenda pembacaan duplik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Selasa siang. Duplik dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa sebagai tanggapan atas replik dari jaksa penuntut umum. Dalam dupliknya, penasihat hukum menegaskan bahwa Abdul Wahid tetap teguh menghadapi proses hukum yang sedang berjalan dan meyakini kebenaran akan terungkap melalui persidangan.
7: Di mana terdakwa Wahid sangat siap untuk menghadapi segala proses hukum yang menimpanya. Apabila tidak terdapat alat bukti yang dapat menunjukkan terdakwa Wahid terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dilakukan kepadanya, maka demi keadilan hukum, berdasarkan putusan pengadilan yang diadili dan diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim, maka terdakwa Wahid mestilah dibebaskan dari segala dakwaan dan dipulihkan harkat dan martabatnya.
6: Usai persidangan, Abdul Wahid enggan memberikan banyak tanggapan terkait materi duplik yang telah dibacakan. Ia hanya meminta doa kepada masyarakat menjelang putusan Majelis Hakim yang dijadwalkan pada Kamis 30 Juli 2026.
8: Hari ini sudah dibacakan duplik.
9: Okay.
8: Saya rasa saya tidak ada komentar. Komentar saya cuma satu saja. Mohon doanya kepada masyarakat agar putusan di hari Kamis itu benar-benar adil.
6: Perkara dugaan korupsi atau pemerasan di dinas PUPR PKPP Riau kini memasuki tahap akhir. Setelah agenda pembacaan duplik, Majelis Hakim dijadwalkan membacakan putusan terhadap Abdul Wahid pada Kamis 30 Juli 2026. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Untuk informasi terakhir dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu hari ini, saudara, kami hadirkan dari Bengkalis. Balap liar yang meresahkan masyarakat ini menjadi perhatian serius Lembaga Adat Melayu Riau, Kabupaten Bengkalis, dengan mengajak orang tua mengawasi anak agar tidak terlibat aksi tersebut. Muhammad Iqbal melaporkan.
10: Lembaga Adat Melayu Riau LAMR Kabupaten Bengkalis mengingatkan para remaja dan pelajar agar tidak terlibat dalam aksi balap liar yang hingga kini masih kerap terjadi, khususnya di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Mandau. Selain membahayakan keselamatan pelaku, aksi tersebut juga mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Ketua Dewan Pimpinan Harian DPH LAMR Kabupaten Bengkalis Datuk Syaukani Al-Karim mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Bengkalis agar upaya pencegahan dan penindakan terhadap balap liar terus ditingkatkan. Menurutnya, para pelaku balap liar mayoritas merupakan anak-anak muda dan remaja. Karena itu, upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan peran aktif orang tua dalam mengawasi dan membimbing anak-anak mereka. Syaukani menilai Satlantas Polres Bengkalis telah menjalankan berbagai langkah sesuai kewenangan, mulai dari patroli, membubarkan aksi balap liar, hingga melakukan penindakan melalui tilang. Namun, menurutnya upaya tersebut harus mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
11: Polisian, khususnya lantas misalnya, telah melakukan upaya-upaya sesuai dengan kewenangan yang mereka miliki. Tapi perlu kita ketahui bahwa menyelesaikan sebuah persoalan tentu harus juga didukung oleh instrumen-instrumen lain. Ketika kepolisian telah melakukan kewajibannya, melakukan proses tilang, mencoba untuk menghalangi anak-anak muda melakukan kegiatan balapan liar, tetapi upaya yang dilakukan oleh kepolisian juga harus didukung oleh lingkungan. Masyarakat yang berada di lingkungan itu juga harus ikut serta secara bersama untuk menghalangi kegiatan tersebut, juga para orang tua.
10: Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bengkalis AKP Sandra Amalia mengakui aksi balap liar masih sering ditemukan meskipun berbagai langkah penindakan telah dilakukan.
26: Cuman kan putusannya itu kan nanti dari jaksa dan pengadilan kan? Selalu menerapkan sesuai dengan pasal yang terkait dengan pelanggarannya. Sejauh ini tetap kita setiap sewaktu-waktu di mana kita lihat situasi dan kondisinya ternyata ada peningkatan trafik terkait balap liar, pasti kita langsung turun. Apalagi jika ada masyarakat yang melaporkan ke 110. itu pasti kita langsung tidak lanjuti.
10: Ia mengimbau kepada seluruh pihak, khususnya para orang tua, untuk bersama-sama mengawasi anak-anak agar tidak terlibat dalam aksi balap liar yang dapat membahayakan keselamatan jiwa. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Momentum Hari Sungai mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian sungai demi keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Natuna. Kuasa hukum bacakan duplik sebut Abdul Wahid tidak bersalah dan optimis hadapi putusan yang direncanakan berlangsung pada 30 Juli mendatang. Saudara mewakili kerabat kerja bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: mulai kita pindahkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Ini hujannya makin deras. Nanti barang-barang kita malah terkena banjir.
1: Iya, yuk.
0: Iya, yuk.
2: Mari kembali bersahabat dengan lingkungan, agar hal ini tidak lagi sering terjadi. Jaga lingkungan seperti menjaga diri kita sendiri.

0: jelang pemilihan umum akan selalu mencuat isu serangan fajar. Dalam dunia politik Indonesia, makna serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pimpinan politik. Serangan fajar umumnya menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Bentuk politik uang yang dilakukan adalah dengan cara membagi-bagikan uang menjelang hari pemungutan suara dengan tujuan agar masyarakat memilih partai atau kader tertentu. Adapun awal mula terjadinya serangan fajar sudah terbilang cukup lama. Hal itu terjadi ketika Thomas Stanford Raffles memberlakukan sistem pemilihan kepala desa tidak lagi diwariskan secara turun-temurun, melainkan dipilih langsung oleh masyarakat. Kemudian dalam Stadblad nomor 490 juga memuat aturan yang disebut IGOB atau Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten yang mengatur regulasi pemerintahan desa. Jika pada saat ini ada beberapa caleg atau seorang calon pejabat yang masih menggunakan sistem serangan fajar atau politik uang, berarti orang tersebut mengamalkan dan mewariskan budaya negatif dari pemerintah Belanda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa temuan 74 kg emas yang disita dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah ini merupakan emas palsu. Faktanya klaim narasi yang menyatakan 74 kg emas di rumah Febri Adriansyah palsu merupakan hoax ya. Nah, dilansir dari Tempo.co, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengumumkan barang bukti 74 kg emas dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah terbukti asli dan telah diuji oleh PT Pegadaian. PT Pegadaian menunjukkan 74,01 kg emas tersebut merupakan logam mulia 23 karat dengan tingkat kemurnian 95,8 hingga 98,8%. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz. Audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Selamat sore untuk warga Sumatera Barat yang mendengarkan melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Kita akan intips indeks harga saham gabungan ya, IHSG hari ini ditutup melemah pada perdagangan hari ini Selasa 28 Juli 2026. Ya, IHSG berakhir di level 6.130,58, turun 55,195 poin atau 0,89%. Nah, pendengar, sepanjang perdagangan IHSG dibuka di level 6.175,198. Nah, indeks ini sempat menyentuh level tertinggi 6.199,44 sebelum turun hingga level terendah 6.130,58 saat penutupan. Nah, sebanyak 265 saham menguat, 360 saham itu melemah, dan 172 saham lainnya ditutup stagnan. Nilai transaksi mencapai 10,

Kami ulangi, 10,859 triliun rupiah dengan volume perdagangan 25,418 miliar saham. Nah, pelemahan IHSG terjadi di tengah meningkatnya kehati-hatian investor terhadap sejumlah sentimen domestik dan global. Salah satu perhatian pasar itu adalah kabar pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio.

Kamis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Satu, dua,
6: wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
5: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
6: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
5: Emang kamu ada izin?
6: Gak ada sih.
5: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kup FABB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
6: Hah? Ngeri juga ya?
5: Iya.
6: Ya udah gak usah ditukar lah.
5: Hah?
6: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
5: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu Riri Padang, kantong informasi dan inspirasi. Dan pendengar, pengumuman seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031. Ya, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan warga negara Indonesia beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah selama masa atau badan usaha milik daerah ya selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan memiliki visi, misi dan program kerja. Dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi dengan jadwal tahapan seleksi, yaitunya pengumuman seleksi 15 hingga 29 Juli 2026, pelaksanaan pendaftaran 15 hingga 29 Juli 2026, seleksi administrasi 30 Juli 2026, pengumuman hasil seleksi administrasi 1 Agustus 2026, seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah 3 sampai 4 Agustus 2026, pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah 6 Agustus 2026, seleksi wawancara 8 Agustus 2026, pengumuman hasil seleksi 10 besar 11 Agustus 2026. Ya, jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman ini dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman simzat.kemenak.go.id. Nah, untuk informasi selengkapnya silakan hubungi kontak person tim sekretariat seleksi Jusnimar Esos 085274761141 atau Alfajri SHIMHI 082284224943.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Ya, mendengar, selanjutnya kita update perkiraan cuaca untuk kesempatan sore hari ini langsung dari BMKG Minangkabau, dan kita sudah terhubung bersama salah seorang perkirawan dari BMKG Minangkabau, ada Bang Jenny Andrian. Selamat sore, Bang Jenny.
2: Ya, selamat sore, Bang Ian.
1: Apa kabar sore ini, Bang Jenny?
2: Alhamdulillah, baik, Bang Ian.
1: Baik, saatnya kita update kondisi cuaca, Bang Jenny, dan silakan Bang Jenny langsung sampaikan ke pendengar Pro 1.
2: Iya, baik, terima kasih kesempatannya, Bang Ian. Baik, para pendengar RRI Pro 1 Padang, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan. Baik, untuk kondisi terkini dapat kami sampaikan wilayah Sumatera Barat secara umum itu untuk sore hari ini itu berawan. Kemudian terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yaitu di wilayah Pasaman, kemudian wilayah Pasaman Barat, kemudian Agam, kemudian di wilayah 50 Kota, kemudian di wilayah Tanah Datar, kemudian hujan dengan intensitas ringan itu terjadi di wilayah sedikit Agam bagian pesisir, kemudian di wilayah Bukit Tinggi dan di wilayah 50 Kota bagian sedikit di wilayah Payakumbuh. Lalu untuk malam hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum itu berawan, kemudian untuk malam hari masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di wilayah 50 Kota, kemudian Tanah Datar, Payakumbuh, kemudian Sijunjung dan Sawalunto. Kemudian untuk dini hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan, kemudian potensi hujan ringan di wilayah Dharmasraya, kemudian sedikit di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk esok hari, pagi hari, diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum cerah berawan. Kemudian potensi hujan ringan untuk esok pagi hari, yaitu di wilayah Pasaman Barat bagian pesisir. Kemudian untuk siang hari, esok hari, diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum itu berawan. Kemudian potensi hujan ringan itu di wilayah Pasaman Barat, lalu Pasaman, 50 Kota, kemudian Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Pariaman, kemudian Kota Padang, lalu pesisir selatan dan wilayah Kepulauan Mentawai. Untuk sore hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum itu berawan hingga hujan ringan, kemudian potensi hujan sedang hingga lebat, yaitu di wilayah pesisir selatan dan di wilayah Solo Selatan. Dan untuk masyarakat yang berkegiatan di luar ruangan untuk tetap waspada dan tetap update terus informasi dari kami di bmkg.go.id, kemudian di aplikasi kami di Info BMKG, dan masyarakat tetap update terus dan stay tune terus di RRI Pro 1 Padang. Begitu, Bang Ian.
1: Baik, terima kasih banyak, Bang Jenny, informasinya. Selamat bertugas, dan rekan-rekan di sana juga sehat selalu, Bang Jenny. Selamat sore.
2: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sama-sama, Bang Ian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Mama, lihat deh, ada materai cantik warna ungu lagi viral loh di sosial media.
1: Apa sih, Dek?
2: Ih, Mama pasti nggak tahu kan?
1: Materai 10.000 kan? Terus dipakai tahun 2021 kan?
2: Hah? Kok Mama lebih tahu sih?
1: Dek, jadul-jadul gini, informasi mah Mama masih update.
2: Informasinya dari mana, Ma? Gadget aja nggak punya.
1: Ini sayang, teman Mama, radio. Nggak sosial media aja yang update, radio juga.
2: Oh, pantesan.
3: Jalannya lambat dan cangkangnya keras. Tentu Anda sudah tahu hewan yang dimaksud. Ya, penyu. Salah satu hewan paling tua di dunia itu masih eksis sejak zaman purbakala. Meski demikian, keberadaan penyu harus tetap dilestarikan. Pada tahun 2000, organisasi American Tortoise Rescue menginisiasi pemberian hari khusus untuk penyu yang diperingati setiap 23 Mei. Inisiatif mereka simple, yakni meningkatkan pengetahuan serta kesadaran manusia akan penyu. Selain itu, mereka juga ingin agar manusia membantu penyu tetap bertahan serta dilestarikan sebagai salah satu hewan purbakala. Dikutip dari okezen.com, ada banyak fakta menarik tentang penyu. Di antaranya adalah, pertama, fosil penyu tertua di dunia diketahui berasal dari 150 juta tahun lalu. Dengan demikian, sudah sah bila penyu dibilang sebagai salah satu hewan tertua di muka bumi. Sebagai informasi, dinosaurus saja sudah punah sekira 65 juta tahun lalu. Kedua, jenis kelamin berdasarkan temperatur. Keunikan ini hanya dimiliki oleh penyu. Jenis kelamin tuki ditentukan oleh temperatur di sekitar penimbunan telur. Suhu yang lebih hangat akan menghasilkan lebih banyak penyu betina. Sementara, suhu yang lebih dingin cenderung menghasilkan penyu jantan.
4: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, nilai tukar rupiah masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan hari ini berdasarkan data Bloomberg ya, rupiah ditutup turun 0.41% atau 76 poin ke posisi 18.083 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nah, pelaku pasar masih mencermati transisi di Bank Indonesia setelah pengunduran diri Gubernur BI Periwarjio. Dan kondisi ini meningkatkan ketidakpastian di tengah depresiasi rupiah ya. Derasnya arus keluar outflow dana asing serta tren kenaikan suku bunga global. Nah, selanjutnya perhatian pasar akan tertuju pada penunjukan Gubernur BI yang definitif. Pasar berharap penunjukan Gubernur BI yang baru sesuai harapan dan transisi kepemimpinan berjalan lancar. Nah, lembaga pemeringkat S&P Global Rating, kata Ibrahim, itu menyebut pengunduran diri Gubernur BI tidak terdampak langsung pada sovereign rating di Indonesia ya, meski hal tersebut dapat dikontribusi, maksudnya bisa berkontribusi pada peningkatan risiko terkait prospek kebijakan negara. Nah, dari sisi eksternal, konflik AS-Iran masih memicu kekhawatiran pasar dan berlanjutnya gangguan pasokan energi, apalagi kelompok Houthi ini. Kami ulangi, kelompok Houthi di Yaman juga masih memblokade Selat Bab el-Mandeb.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Hey bro, sorry nih telat.
4: Bukan telat, telat banget.
3: Ya sorry bro.
4: Dari mana sih?
3: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
4: Ya, keren.
3: Jelas dong, mahal bro.
5: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
3: Siapa tuh bro?
4: Nggak tahu.
2: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas yang diakibatkan oleh penurunan nilai mata uang yang berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Menurunnya kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian suatu negara adalah salah satu dampak dari inflasi. Saat ini, inflasi masih menjadi permasalahan ekonomi yang dihindari setiap negara di dunia. Inflasi berpengaruh dalam menentukan harga barang di pasar secara keseluruhan.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: motivasi dan inspirasi. Satu.
1: Kilas Info.

menegaskan pemerintah daerah harus memastikan penggunaan tambahan TKD tetap mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Program yang dibiayai melalui skema tersebut juga harus memiliki dasar perencanaan yang jelas dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Selengkapnya, dapat Anda baca di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, masih di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Selamat petang mendengar, juga warga Sumatera Barat yang mendengarkan melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Kami sampaikan informasi mendengar bahwasannya untuk hari ini di 28 Juli 2026, kumandang azan maghrib nanti akan jatuh pada pukul 18.31 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Ya, jelang kumandang azan maghrib mendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda semuanya, pembacaan Isya Al-Quran dan juga bimbingan rohani. Ya, untuk kesempatan petang hari ini kita akan dengarkan pembacaan surah An-Nahl ayat 51 hingga 61 oleh Kori Ahyanti Novita dan terjemahan oleh Heranov. Nanti akan dilanjutkan juga dengan bimbingan rohani hari ini oleh Ustaz David Abdullah yang akan membahas kaitan dengan tiga nasihat Imam Syafi'i. Dan pendengar dimanapun Anda berada, berikut pembacaan Isya Al-Quran dan juga bimbingan rohani hari ini, dan selamat mengikuti.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Nya saja kamu takut. Dan milik-Nya meliputi segala apa yang di langit dan di bumi. Dan kepada-Nyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepada-Nyalah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Dan mereka menyediakan sebagian dari rejeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia. Sedang untuk mereka sendiri, apa yang mereka sukai, anak laki-laki. Padahal, apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajah mereka menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkan ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka, apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI Padang di mana saja berada. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya yang saban hari saban waktu kita rasakan. Kemudian berselawat kita untuk nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, pada waktu yang terbatas ini, kita akan menyampaikan tiga nasihat Imam Syafi'i, yang kiranya ini membantu kita memproses diri kita menjadi lebih baik, tidak hanya di mata manusia, tapi juga di mata Allah. Yang semoga juga tidak hanya menguntungkan kita di dunia, tapi juga menguntungkan kita di akhirat. Apa nasihat Imam Syafi'i? Yang pertama, sembunyikanlah kemiskinanmu sehingga kamu tidak meminta-minta dan orang lain menyangka engkau adalah orang yang berkecukupan. Pendengar yang berbahagia, kapan orang dikatakan miskin? Ketika dia memang tidak mampu penghasilannya, pendapatannya sehari-hari tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik. Penghasilannya 10. Tapi pengeluarannya, kebutuhannya 11. Gitu. Artinya dia tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik. Walaupun dia sudah bekerja. Walaupun dia sudah berikhtiar. Nah, sehingga orang-orang yang memiliki mental lemah, maka ketika dia dilanda kemiskinan, dia melakukan atau mengambil jalan pintas. Dengan apa? Dengan meminta-minta. Dengan memperlihatkan kepada orang lain atas ketidakmampuannya, atas kelemahannya. Sehingga dengan harapan timbul simpati orang. Lalu orang memberi karena belas kasihan melihatnya. Ini adalah persoalan sikap mental. Siapa orang yang tidak merasa menderita, tidak merasa susah ketika hidupnya miskin? Ketika banyak harapannya tapi tidak mampu dia penuhi. Tapi orang yang kuat itu, orang yang hebat itu, menurut Imam Syafi'i, salah satunya adalah orang yang tahan dengan kemiskinan sehingga orang tidak melihat kalau dia adalah orang miskin. Orang justru melihat dia seperti orang yang berkecukupan. Kenapa dia lakukan ini? Karena dia sadar harga diri adalah di atas segala-galanya. Di dalam agama kita, khairul ulia miyadus sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Nah, dia sadar itu, bahwa meminta itu tangannya di bawah. Dan itu sama saja dia menjatuhkan harga dirinya. Dan dia yakin ketika dia berusaha, ketika dia mau berbuat, dan dia berdoa, dia berikhtiar maksimal. Suatu saat, takdir akan merubahnya, hidupnya akan menjadi lebih baik. Sehingga tidak perlu dia meminta-minta belas kasihan orang lain hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kaum muslimin pendengar yang berbahagia, inilah yang banyak hari ini terjadi. Yang merupakan salah satu penyakit masyarakat di perempatan Lampu Merah, di mana-mana kita banyak melihat orang yang dengan ringan mengulurkan tangannya kepada orang lain, berharap belas kasihan orang lain, berharap kasihan orang lain untuk memberinya 1.000-2.000 rupiah yang akan dia nikmati hasilnya untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupannya sehari. Tidak hanya kebutuhannya, tapi juga kadang-kadang kebutuhan keluarganya. Nah, semoga kita terhindar dari mental yang suka meminta-minta ini. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, sembunyikan amarahmu sehingga orang menyangka engkau ridha. Ini adalah salah satu ciri dari orang yang bertakwa itu. Wal kaziminal ghaiz. Orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Orang yang mampu mengendalikan emosinya. Orang yang mampu menata emosinya. Sehingga semarah-marah apapun dia, ucapan tutur kata yang keluar dari mulutnya tetap ucapan tutur kata yang terukur santun, tidak menyakiti walaupun dia marah. Dan nasihat Nabi mau begitu pada kita. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan pemarah. Bukan berarti tidak boleh marah. Tapi bagaimana ketika kita marah, tidak keluar dari mulut kita sumpah serapah, ucapan-ucapan, kalimat-kalimat kotor yang semestinya tidak layak diucapkan atau dikeluarkan oleh orang-orang yang berbudi pekerti luhur, oleh orang-orang Muslim yang baik. Pendengar yang berbahagia, kembali, ini adalah merupakan sikap mental kita. Bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita, karena sebenarnya amarah itu adalah api yang akan membakar orang yang memarahnya. Dan tidak jarang orang yang pemarah justru berdampak tidak hanya pada label yang disematkan pada dirinya sebagai orang pemarah, tapi juga akan mempengaruhi kesehatan dan lain sebagainya. Maka bagaimana kita menjadi orang yang mampu mengendalikan amarah itu? Yang ketiga, nasihat Imam Syafi'i kepada kita adalah sembunyikan kesusahanmu sehingga orang menyangka kau adalah orang yang bahagia. Pendengar yang berbahagia, banyak orang hari ini sebenarnya hidupnya susah itu. Hidupnya tidak luput dari persoalan, masalah-masalah yang menghimpit hatinya, yang menghimpit kebahagiaannya. Tapi dia tidak ingin orang tahu kalau dia lagi dalam susah, kalau dia lagi dalam masalah, kalau dia lagi dalam kalut. Nah, orang-orang seperti ini tidak akan muncul ke permukaan. Tidak akan pernah terlihat bahwa dia adalah orang-orang susah. Sehingga dia tidak perlu curhat di medsos, curhat dengan temannya, curhat ke sana kemari. Yang pada akhirnya kadang-kadang menjadi sebuah penyesalan. Karena terkadang kita curhat kepada orang yang tidak tepat. Kita sampaikan masalah kita pada orang lain sehingga orang lain tahu dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Suatu saat, orang-orang di mana kita pernah curhat kepadanya, mengemukakan masalah-masalah kita, justru membuka aib kita. Apa yang semestinya orang tidak tahu dari diri kita, dari keluarga kita, pada akhirnya menjadi konsumsi publik. Maka oleh sebab itu pendengar yang berbahagia, bagaimana kita menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan emosi kita, mengendalikan diri kita, menyembunyikan kesusahan kita, menyembunyikan penderitaan kita. Karena setiap orang tidak ada yang tidak punya masalah. Cuma persoalannya adalah ada orang yang mampu menghadapi masalah itu sendiri dan dia mencari penyelesaiannya sendiri. Dia bermohon kepada Rabb-nya, minta kepada Rabb-nya bagaimana dia bisa dikeluarkan dari persoalan yang menghimpit kehidupannya. Nah, semoga tiga nasihat Imam Syafi'i ini mampu menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, selanjutnya tepat di pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Bersatu Radio Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, di pukul 19 waktu Indonesia Barat, misalnya saya tutup Padang sore ini. Dan sekaligus nanti Anda akan mendengarkan kumandang azan tanda mohon maaf, kami ulangi. Nanti Anda akan mendengarkan Warta Berita Center dari Pro 3 RRI. Dan selanjutnya pendengar, Untuk Padang malam ini Anda akan ditemani oleh rekan Rani Zue. Dan pendengar dimanapun Anda berada, pastikan untuk Anda terus menyimak siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB ini?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan.

0: kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
2: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, macam di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas lebih.
1: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
3: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
4: Bu Guru, izin permisi, ya, saya bawa omreng MBG.
5: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi ini. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
6: Yang dilakukan kemarin.
5: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
7: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya. Sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap, ini daerah stunting bukan sih? Daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu, enggak. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya. Karena terakhir tuh 63 juta, ya, 62,7 juta penerima manfaat.
5: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan

0: mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
1: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
2: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
3: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, SP selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
2: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
4: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR Rintisan.
5: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
4: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
6: Ada upaya percepatan?
4: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur. Tapi kan, ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya, beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata, walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata bisa difungsionalkan.
5: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen, meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
6: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100%, seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang, karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin perlu diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
5: Sementara itu, hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Radio Surakarta Meletusan melaporkan.
0: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
7: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
8: Iya. Betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang, diantaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
7: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
9: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
7: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
0: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
10: Agenda Sekolah Lapang Cuaca Melaka.
11: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
12: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
11: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta sekolah lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
13: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
11: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
14: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
11: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan sekolah lapang cuaca nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
15: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
16: Sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari
17: mana Pak?
16: Dari Kementerian Kesehatan ya kan.
15: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2026 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah.
18: Yang bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Nanti 1, 2, 3, kemudian nanti 4, baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat. Bahwa apalagi kita tahu, rumah sakit dengan IGD yang begitu bejubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
15: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Syahrani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
5: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang, serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para Menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI Erick Thohir, dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
19: Tentu ini hal yang sangat positif. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue center, impact tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara, ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, itu tiketnya ada transaksinya, terus ada pajaknya. Betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, listrik. Nah, hal inilah kenapa kami, ya, sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor, yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Nah, karena itu juga, ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya Insolasi yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung, ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Sekjen sudah sampaikan bahwa ini makin juga kita mendorong bagaimana eksekusi sepak bola kita bisa maksimal.
17: Nah, dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim, yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari pramusim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru, di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter, yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea. Dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol, di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duli Tiloli, Plotik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Metro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila,

0: Padang malam ini.
1: Masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di kesempatan malam hari ini ya, dalam Padang malam ini. Untuk edisi hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Bersama saya Rani Zui menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Gimana kabarnya di hari ini pendengar? Mudah-mudahan tetap selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan dan aktivitas kita juga mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ya Robbal Alamin. Oke, pendengar, untuk pada malam ini seperti biasa masih akan ada rangkaian hiburan serta informasi yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan pendengar, sebelumnya dapat kami informasikan di ruang dengar Anda bahwa waktu azan Isya hari ini masuk pada pukul 19:43 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan nanti juga akan ada program-program menarik lainnya ya. Nanti juga akan ada drama radio, kemudian dilanjutkan oleh obrolan malam ruang kesehatan ya. Kita nanti akan ngobrol soal kesehatan juga, serta nanti akan ada program ruang rindu. Jadi pasti kalian jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gak salah kan nih bro, bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
4: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
3: Oh mayo. Serem.
5: Abang, tolong bang.
3: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
4: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bah.
5: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
3: Yaelah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
5: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
3: Betul juga ya.
6: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau udara bersih.

Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

0: Adek, ayo makan, nak. Kakak, lihat nih, mama buatkan makanan kesukaan kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya, nak.
1: Semua perhatian itu untuk kita.
2: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Jagat raya memang menakjubkan. Salah satunya air laut yang tidak pernah tumpah keluar angkasa. Kenapa ya? Ternyata bumi memiliki gaya gravitasi yang cukup kuat. Gaya gravitasi ini adalah contoh gaya sentral yang merupakan gaya yang bisa mempengaruhi dua benda yang besar dan bergantung pada jarak massa kedua benda tersebut. Jika kita kaitkan, air laut adalah benda bermassa. Begitupun dengan bumi. Kedua benda tersebut akhirnya bertemu dan terjadi interaksi sehingga menyebabkan gaya sentral. Itulah yang membuat air laut menempel pada bumi.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Dana sosial keagamaan Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan di Sumatera Barat. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi solusi di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Edi Dharma, mengatakan pemanfaatan dana sosial keagamaan Islam di Sumatera Barat menunjukkan perkembangan yang positif. Menurutnya, zakat dan sedekah yang disalurkan kepada masyarakat prasejahtera telah berkontribusi dalam membantu pengentasan kemiskinan. Sementara itu, wakaf yang mulai berkembang juga memberikan manfaat sebagai sumber pemberdayaan ekonomi umat. Dan pengelolaan wakaf yang produktif nilai mampu menciptakan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi, pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya kami hadirkan drama radio berjudul Teman Takkan Mati, produksi dari RRI Ambon. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yeah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Jos hanya mau berteman dengan orang.

0: Terus?
1: Apa-apaan sih, Josh? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
2: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
3: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
1: Mulia sekali hatimu, Son.
0: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
3: Sampai hati sekali kamu, Josh. Aku memang sudah miskin, tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Josh, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Josh.
0: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
2: Sudah puas kamu, Josh. Terus sina Sony. Ingat, Josh, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
1: Betul, Josh. Kamu jangan ngeyel deh, Josh. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
0: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang dan takkan habis untuk 5 generasi.
1: Yeh, sombong sekali angkuhnya. Awas ya kau, Josh. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
2: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
1: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: melihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul. Itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul. Itu Sony. Ya ampun Son.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga? Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia, sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul, Son. Kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudahlah, teman-teman. Ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu. Kangen lah lama gak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: apa kita tak salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh. Dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy, yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
4: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
4: Jelaslah, Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
4: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
5: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

0: Iya, masih bersama kami Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di malam hari ini. Selanjutnya kita bersama dalam obrolan malam Ruang Kesehatan.
1: Selanjutnya kita ikuti program obrolan malam.
0: Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kita berjumpa kembali dalam obrolan malam Ruang Kesehatan untuk edisi hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Dan di kesempatan malam hari ini tentunya sudah hadir juga narasumber kita melalui Zoom. Tapi sebelum saya sapa pendengar, untuk Anda di malam hari ini yang nanti ingin bergabung secara interaktif dapat melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Serta juga untuk Anda yang mendengarkan kami atau menyaksikan kami juga di aplikasi RRI Digital juga dapat bergabung ya di live chat kita. Dan pendengar kita juga live secara visual di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Di malam hari ini menarik pendengar karena bertepatan juga dengan peringatan Hari Hepatitis Sedunia yang jatuh pada tanggal 28 Juli ya. Dan ini tentunya untuk meningkatkan kesadaran global terhadap peradangan hati akibat virus. Nah, ini untuk lebih dalamnya ya, seperti apa peringatan ini, kemudian nanti juga akan dijelaskan seperti apa sih hepatitis itu, dan mungkin bisa kita tahu bersama ya seperti apa gejala dan sebagainya. Nah, malam hari ini kita langsung sapa saja pendengar narasumber kita melalui Zoom. Ada Dr. Saptino Miro, SPPD KG Finasim, selaku dokter RSUPM Jamil Padang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dr. Saptino.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Rani dan semua pemirsa RRI yang berada sekitar Padang semua. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.
0: Oke. Kabar baik, dokter, di malam hari ini?
2: Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Semoga kita juga semuanya sehat.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, tadi sudah saya sampaikan nih dokter, tema kita malam hari ini terkait dengan peringatan Hari Hepatitis Sedunia yang jatuh pada hari ini ya, Dokter Saptino. Nah, betul. Mungkin dokter di awal boleh dijelaskan dulu nih, kenapa ada peringatan ini? Nah, tahun ini ada hal yang difokuskan mungkin dalam peringatan Hepatitis Sedunia untuk tahun ini, dokter, silakan.
2: Baik, ya terima kasih. Salam untuk semua pemirsa RRI semua, yaitu RRI Pro
0: 1 Padang.
2: Satu dokter. Padang, ya. Semoga semua pemirsa RRI Pro Padang 1 yang mengudara sekarang sehat semuanya.
0: Amin.
2: Baik, saya berikan sebagai kata pembuka, ya. Memang tepat pada hari ini 28 Juli tahun 2026 merupakan Hari Hepatitis Sedunia yang diperingati setiap tahunnya. Ya. Kenapa diingatkan setiap tahunnya? Gunanya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dunia terhadap penyakit hepatitis ini, bagaimana bahayanya. Jadi harapannya nanti kesadaran yang diharapkan adalah peningkatan upaya bagaimana mencegahnya, bagaimana menegakkan diagnosisnya, pengobatannya, dan bagaimana mencegah terjadinya komplikasinya. Nah, ini yang berbahaya. Karena ini menimbulkan angka kematian yang cukup signifikan secara global. Ya. Jadi merupakan beban kesehatan secara global di dunia ini. Ya. Mungkin itu sebagai jawaban dari pertanyaan Bu Rani
0: barusan. Oke. Makanya diingatkan ya dokter ya.
2: Selalu masyarakat sadar, ingat selalu ya.
0: Oke. Nah, tadi saya juga sempat baca-baca juga nih dokter terkait dengan hepatitis ini. Ini adalah penyakit yang memang mempengaruhi fungsi organ hati manusia, benar ya dokter ya?
2: Betul sekali.
0: Oke, mungkin boleh dijelaskan juga dokter, ini mungkin terkait hepatitis ini kan ada jenis-jenisnya juga ya dokter ya. Nah betul. Mungkin secara apa ya, secara penjelasannya kepada masyarakat nih biar lebih paham mungkin penyakit ini karena apa sih sebenarnya. Nah ini yang diserang hati yang mana nih gitu ya dokter. Dokter Saptino mungkin boleh dijelaskan juga, silakan dokter.
2: Baik, kita manusia punya organ hati cuma satu ya, bukannya.
0: Yeah.
2: Jadi hepatitis itu sebenarnya istilah untuk peradangan di organ hati kita. Setiap manusia pun kan punya organ hati.
0: Yeah.
2: Penyebabnya bisa karena infeksi virus, ya. Bisa juga karena konsumsi alkohol yang berlebihan, bisa okay. juga karena penyakit metabolik seperti hati berminyak atau hati berlemak, ya. Atau penyakit autoimun, nah, okay. itu ya. Jadi tapi yang paling sering itu adalah disebabkan oleh infeksi virus,
0: okay.
2: yaitu ada macam-macam nama ya, virus hepatitis. Antara lain yang kita kenal yang banyak itu ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, D, E. Tapi yang terbanyak itu adalah A, B, dan C.
0: Yeah.
2: Ya. Setiap jenis dari virus itu memiliki cara penularan dan dampak yang berbeda terhadap kesehatan. Terutama hepatitis B dan C, dia dapat menyebabkan beban kesehatan yang signifikan secara global
0: okay.
2: dengan jutaan kasus kronis dan ribuan kematian setiap tahunnya. Nah, itu bahayanya, makanya kita harus sadar akan bahaya dari hepatitis ini.
0: Oke, okay. Nah ini kan tadi dokter menyampaikan bahwa ada beberapa penyebab ya dokter ya, ada infeksi virus, kemudian juga mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, dan ada beberapa penyebab lainnya. Nah ini saya penasaran infeksi virus ini nih dokter, apakah karena mungkin ke suatu tempat terus terkena virus mungkin gitu ya, dalam bayangan kita sebagai masyarakat awam, atau mungkin karena kebiasaan-kebiasaan kita juga nih dokter?
2: Betul. Ya, mengingat cara penularannya cukup mudah, gampang ya. Jadi semua kita ini bisa akan terpapar virus
0: okay.
2: itu ya. Nah, tapi yang paling berisiko tinggi terpapar virus itu adalah di kita di daerah endemis seperti di Indonesia ini, kita sangat endemis untuk hepatitis A, B maupun C. Beda dengan daerah barat sana ya.
0: Okay.
2: Jadi kalau A itu bisa penularannya melalui makanan, ya termakan makanan yang terkontaminasi virus A, kena ya.
0: Yeah.
2: Sedangkan hepatitis B itu penularannya harus ada kontak darah sama darah gitu,
0: oh.
2: dan juga bisa melalui hubungan suami istri, ya. Dan juga bisa tertular dari seorang ibu yang hamil ke anaknya yang baru lahir langsung sewaktu fase persalinan terjadi. Itu saat itulah pindah virus ibunya ke anaknya.
0: Oke. Oke, berarti ini tidak memandang tingkatan usia ya berarti dokter ya. Bahkan mungkin anak kecil aja bisa terkena juga ya, dokter.
2: Betul. Ya. Tidak memandang usia. Dan juga yang berisiko tinggi itu adalah tenaga kesehatan juga ya. Tenaga kesehatan itu sering kalau ceroboh jarum suntik bekas orang hepatitis B tertusuk secara tidak sengaja ke petugas kesehatan, itu juga akan tertular gitu kan. Juga pengguna narkoba suntik ya, itu juga sering tertular karena dia sering ganti-ganti itu satu bersama jarum suntiknya.
0: Satu ya. Untuk semua ya.
2: Ya, untuk semua okay. ya. Mungkin menghemat ya supaya nggak beli jarum suntik untuk semua gitu. Ya, okay. begitu.
0: Oke, ini termasuk yang sangat berisiko tinggi juga ya dokter ya untuk masyarakat ya. Apalagi kita daerahnya beneran daerah-daerah endemis gitu ya dokter. Nah ini mungkin dokter terkait hepatitis ini mungkin masyarakat biar lebih tahu lagi nih. Mungkin gejalanya nih, gejala awalnya seperti apa nih dokter? Mungkin sama nggak gejalanya dengan penyakit-penyakit yang biasa mungkin seperti kayak flu, kita ngerasa ini flu biasa. Nah kalau dari hepatitis ini ada gejala-gejala awal juga nggak dokter, yang mungkin masyarakat biar lebih aware lagi nih terhadap penyakit hepatitis?
2: Betul, secara ringkas saja saya sampaikan. Biasanya kalau orang terinfeksi virus ya, itu biasanya gejala awalnya sama seperti orang sakit virus influenza gitu ya.
0: Okay.
2: Dia seperti demam meriang awalnya gitu kan, badan pegal-pegal, kemudian atau nyeri-nyeri persendian, mual gitu, nggak enak badan, meriang ya. Tapi setelah itu berlangsung selama 4 sampai 5 hari dan hilang demamnya, baru muncul kuning. Kuninglah matanya, kuning kulitnya semuanya menguning ya. Kemudian juga kuning air kencingnya seperti terpekat gitu. Nah, itu tandanya baru terinfeksi virus hepatitis begitu. Kalau ada seperti itu kecurigaannya udah jelas itu adalah terinfeksi hepatitis virus ya. Begitu.
0: Oke, ini bisa di misalnya kalau ada gejala-gejala ini bisa langsung dibawa ke rumah sakit ya penanganannya ya, dokter.
2: Ya, betul.
0: Oke, ini penanganannya seperti apa kalau untuk hepatitis ini, dokter? Kan ada jenis-jenisnya nih, ada A, B, C. Ini penangannya beda-beda kah, dokter?
2: Ya, kalau untuk hepatitis akut, ya, akut itu adalah baru tertular, ya. Itu tuh penanganannya sama semuanya. Cukup pasien itu istirahat saja, makanan yang bergizi, gitu aja. Dan itu biasanya kalau akut itu cepat sembuhnya, ya. Kurang dari, biasanya kalau hepatitis A, 1 minggu, 2 minggu sembuh sendiri gitu dan tidak akan kambuh lagi ya. Tapi kalau hepatitis B mungkin agak lama sedikit ya. Mungkin beberapa minggu baru dia sembuh. Dan hepatitis B ini yang perlu kita ingat, dia selain dari akut, dia bisa berubah menjadi kronis. Maksudnya kronis ini adalah dia akan menetap virus itu selama hidupnya pada penderita tersebut. Tapi angka untuk kronis ini pada tertularnya hepatitis B akut ya, itu hanya kisaran 5-10% dari populasi gitu.
0: Wah, ini kita semakin tahu ya dokter ya, mungkin seperti apa hepatitis ini. Biasanya kita cuma sering dengar-dengar aja hepatitis, hepatitis gitu. Ada yang mengira nih karena nyamuk ya penyakitnya, tapi ternyata dari infeksi virus dan beberapa kebiasaan-kebiasaan juga ya dokter Saptino.
2: Betul.
0: Oke. Ini dokter sudah ada pertanyaan dari pendengar kita di WhatsApp ini dokter, ada Wahyu di Painan nih dokter yang menanyakan terkait banyak mitos di masyarakat kalau makan makanan berlemak atau santan bisa langsung bikin hepatitis kita makin parah. Nah, apakah itu benar secara medis dokter? Itu pertanyaannya. Silakan dokter Saptino ditanggapi pertanyaannya.
2: Baik. Begini, dengan siapa tadi, Mbak?
0: Ada Nani? Wahyu di Painan, dokter.
2: Terima kasih, Mbak. Pak Wahyu, pertanyaannya bagus ya. Ya, ini ada mitos kalau orang yang sedang menderita hepatitis, jangan makan yang berlemak-lemak seperti santan, gorengan segala macam itu ya. Kalau dulu seperti itu, Mang ya, karena orang yang menderita hepatitis itu ada gangguan dari metabolisme lemak di hatinya. Ya, jadi ini cuma efeknya hatinya menjadi kepayahan bekerja untuk metabolisme lemak tersebut gitu kan. Jadi itu saja. Jadi itu mungkin yang dikatakan pada penderita hepatitis dibatasi konsumsi lemaknya. Itu berlaku untuk hepatitis pada fase akut tadi ya. Pada fase akut dia baru tertular, kemudian ada demam, ada kuning matanya. Nah, itu memang dietnya harus dibatasi mengkonsumsi lemak karena akan memperberat kerja hati. Itu saja sebenarnya, tapi kalau itu sebenarnya tidak terlalu signifikan dalam memperberat penyakitnya, Mbak Rani ya, Pak Wahyu ya. Jadi kalau memperberat mungkin tidak, tapi akan memperlama penyembuhannya mungkin iya nanti ya.
0: Jadi biar tidak lama boleh ditahan dulu ya dokter ya.
2: Dulu minimal, bukan dipantang, diminimalkan.
0: Diminimalisir mengkonsumsi itu ya dokter.
2: Itu selama akut ya, fase akut itu tersebut ya.
0: Itu bisa misalnya di fase akut tuh bisa nanti sembuh total nggak dokter?
2: Betul. Ya, untuk hepatitis A itu 100% penderita hepatitis A itu sembuh total, ya. Dan dia akan mempunyai kekebalan di dalam tubuhnya, antibody. Bila virus itu masuk di kemudian hari, sudah ada yang akan mengeliminasinya, ya, antibody kita. Tapi kalau hepatitis B, yang akan sembuh total pada penderita infeksi akut itu cuma 90-95%. Nah, jadi cukup besar juga, ya. Hanya berkisar 5-10% akan menjadi kronik. Kronik dalam artian itu adalah lewat dari 6 bulan, masih ada virus itu terdeteksi di dalam darah penderita, itu menandakan dia sudah jatuh kepada kronis. Kalau kronis itu biasanya selama hidupnya dia akan menderita hepatitis B. Begitu. Ini yang jadi bahaya. Kalau hepatitis B, kalau sudah kronis, itu akan berakibat fatal nanti bisa orang menjadi sakit sirosis hati, yang dikenal dengan sakit liver pada masyarakat, ya, atau kanker hati, ya. Nah, inilah penyebab kematian akibat hepatitis B yang signifikan akibat dari penyakit sirosis ini dan maupun penyakit kanker hati, ya.
0: Berarti ada tingkatan-tingkatannya ya tadi ya dokter.
2: Betul, betul.
0: Nah, ini biasanya kalau udah di hepatitis B nih, dari kasus-kasus yang terjadi nih dokter, bisa jadi kronis itu karena apa dokter? Kan apakah karena mungkin ada hal-hal yang dilanggar mungkin seperti pantangan-pantangan dan sebagainya dokter, atau seperti apa?
2: Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Ada beberapa faktor kenapa ada yang angka 5-10% itu menjadi kronis. Yang pertama, sistem imun pasien tersebut rendah. Ya. Misalnya pada pasien diabetes, ya. Ada penyakit atau pada pasien-pasien yang menderita penyakit autoimun, ya. Atau pada pasien-pasien dengan HIV AIDS, ya. HIV AIDS. Ya, itu adalah kelompok-kelompok pasien yang punya daya tahan rendah. Dan yang satu lagi yang paling banyak malah ya adalah bayi yang baru lahir. Itu juga punya daya tahan tubuh rendah. Jadi umumnya bayi yang baru lahir itu 90% dia akan menjadi kronis apabila virus dari ibunya, ibunya penderita ini, penderita hepatitis B. Suatu persalinan, nah, dia bisa berpindah melalui perlukaan di bayi itu lahir misalnya langsung ke bayinya. Dan bayi itu belum lengkap sistem imunnya, maka dia tidak melalui fase akut dan dia 90% langsung menjadi kronis. Nah, ini yang berbahaya. Makanya pemerintah sekarang menggalakkan, mewajibkan setiap ibu hamil wajib memeriksakan hepatitis B-nya apakah positif atau negatif di dalam darahnya. Sebab apabila positif, penanganannya ada supaya bayinya tidak tertular dari ibunya, ya. Itu ada cara penanganannya nanti.
0: Ya. Nah, kasus pada bayi ini banyak nggak dokter terjadi di Sumatera Barat secara khususnya nih dokter?
2: Ya, cukup banyak ya, terutama bayi yang melahirkan di daerah-daerah, ya, di desa-desa. Itu kan tidak ada kesadaran dari masyarakat atau ibu hamil itu sendiri untuk memeriksakan apakah isi ibu tersebut sudah menderita atau pengidap hepatitis B apa tidak, ya. Ya, kadang-kadang kan hepatitis B ini kebanyakan tanpa gejala kalau yang kronis itu. Dia ada virus di dalam darahnya hidup, tapi tidak menimbulkan gejala apa-apa kepada si ibu tersebut. Cuma kalau diperiksa positif saja, ada mengandung virus gitu. Nah.
0: Makanya harus sang ibu ini harus diperiksa ya hepatitisnya ya dokter.
2: Betul, itu sudah diprogramkan oleh pemerintah ya, melalui dokter kandungan ya. Setiap ibu hamil itu wajib memeriksakan, namanya pemeriksaannya HBSAG ya Bu Rani.
0: HBSAG ya dokter.
2: HBSAG ya.
0: Oke, dokter, ini sepertinya ada pendengar kita yang menelpon, kita terima dulu dokter Sabtino.
2: Betul, silakan.
0: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Iya, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini, di mana?
3: Dengan Cliff di Manado.
0: Dengan?
3: Dengan Cliff Manado.
0: Dengan Chris di Manado,
3: Cliff.
0: Chris ya.
3: Cliff, iya.
0: Oke, silakan Bang Chris, ada pertanyaan?
3: Enggak, ini pertanyaan apa? Soalnya baru ini tadi ya, Pak.
0: Oh, kita lagi lagi dialog kita, dialog kesehatan.
3: Oh, maaf, dialog kesehatan. Iya. Ini kan prosedur apa kan? Padang kan?
0: Iya, betul.
3: Aduh, maaf, saya kira sudah mulai acara itu, acara apa tuh? Blok Rindu belum ya?
0: Apa, belum. Ada, ya? Ini kita masih dialog. Dialog kesehatan
3: mengenai apa itu? Mengenai hepatitis. Apa tentang apa tuh?
0: Hepatitis.
3: Oh, hepatitis. Narasumbernya apa, siapa?
0: Ada Dr. Sabtino dari Dr. M. Jamil Padang.
3: Oh, oke. Selamat malam, dokter.
2: Ya, selamat malam, Pak Cliff.
3: Kebetulan saya dari Manado ini. Kebetulan baru
2: mulai jauh, tapi
3: tentang hepatitis ya, dok. Karena hepatitis kan ada hepatitis apa ya, B, A, tipe A ya, begitu kan?
0: Iya.
2: Betul.
3: Tipe A, tipe B dan itu. Itu yang membedakan yang hepatitis tipe A dan tipe B itu apa ya? Mm-hmm. Apakah itu kan biasanya disebut itu di kalangan masyarakat itu kalau tidak salah itu liver ya? Liver kan? Yeah. Atau beda lagi? Kayak penyakit kuning-kuning yes. begitu, kayak lihat kuning kan begitu kan?
2: Mm. Betul.
3: Itu yang membedakan. Ah, jadi tolong dijelaskan, dok, saya mau baru monitor yang membedakan hepatitis tipe A dan tipe B itu apa, dan itu gejala-gejala itu karena apa itu sampai mengakibatkan hepatitis, dan apa itu bisa disembuhkan secara apa itu cepat atau perlu proses.
2: Terima kasih pertanyaan Pak Cliff. Yang pertama sekali yang membedakan apa antara hepatitis A B itu jenis virus yang menulari orang itu ya. Virus itu ada yang dinamakan virus hepatitis A. Jika orang tertular, maka orang itu menderita hepatitis A. Kemudian virus hepatitis B, jika orang tertular akan menderita hepatitis B. Itu perbedaan secara penyebabnya. Kemudian juga ada virus hepatitis C. Bedanya kalau fase akut umumnya bedanya sama saja. Tidak ada bedanya fase akut, Pak. Ada gejala demam awalnya gitu kan, meriang, pegal-pegal badan kan. Kemudian timbul kuning, ya. Terutama untuk hepatitis A dan B itu jelas kuning pada mata, kulit, ya, dan air kencing, ya. Sedangkan hepatitis C cuma ada gejala meriang-meriang saja, tapi hepatitis C biasanya tidak begitu jelas ada kuning atau tidak pada pasien itu, Pak. Kemudian beda yang berikutnya adalah hepatitis A bisa sembuh sempurna. Orang yang menderita hepatitis A bisa sembuh dan akan kebal seumur hidupnya, tidak akan tertular.
0: Okay.
2: Sedangkan hepatitis B ada fase akut, ada fase kronisnya. Kalau fase kronis inilah yang akan menjadi penyakit liver yang Bapak sebutkan tadi. Pada masyarakat berkembang istilah penyakit liver. Penyakit liver ini mengancam jiwa ini. Bisa karena orang yang menderita seumur hidup dan meninggal, dan bisa juga terkena kanker hati setelah itu, gitu Pak. Itu adalah terjadi pada hepatitis jenis B dan jenis C, Pak. Mungkin itu bedanya ya Pak ya, Pak Cliff. Ya, terima kasih.
0: Baik, Dokter Sartino, semoga sudah terjawab ya, Bang Kris. Tapi kalau misalnya masih ada pertanyaan, kita masih akan terima hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Baik, Dokter Sabtino, ini masih ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi kita break dulu ya, Dokter. Habis break kita jawab pertanyaan dari pendengar kita. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih akan bersama dalam Ruang Kesehatan bersama dengan Dr. Sabtino. Tapi ada beberapa informasi dulu yang perlu kami sampaikan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami dalam program Ruang Kesehatan.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku. Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.

0: Pendengar, Anda masih dalam program Obrolan Malam.
1: Iya, masih bersama kami dalam program Obrolan Malam Ruang Kesehatan untuk edisi hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Masih dengan pembahasan kita, pendengar, Hari Hepatitis Sedunia, dan tentunya masih bersama narasumber kita ada Dr. Saptino. Oke, dokter, ini kita bacakan kembali pertanyaan yang udah masuk ya, Dr. Saptino. Oke, kita... Baik. Ke pertanyaan dari Ibu Desi di Maransi. Nah, dokter, ini kalau ada anggota keluarga di rumah yang kena hepatitis, apakah alat makannya seperti piring, sendok, dan alat makan lainnya harus dipisah dengan anggota keluarga lainnya? Itu pertanyaannya, dokter. Silakan.
2: Baik, baik, Ibu, apa tadi Ibu?
1: Ibu Desi, dokter, di
2: Bu
1: Maransi.
2: Ibu Desi di Ransi ya.
1: Di Maransi.
2: Baik, Maransi. Oke, itu pertanyaan yang umum ditanyakan oleh masyarakat ya, bagaimana penularannya supaya tidak terisolasi keluarganya ya. Sebenarnya penularan hepatitis ini kalau untuk hepatitis A itu kan lewat makanan ya. Biasanya makanan itu sudah terkontaminasi atau sudah terpapar oleh virus hepatitis A ya. Jadi biasanya orang-orang yang suka jajan di tempat yang kurang bersih atau makanan tidak ditutup dan dihinggapi lalat gitu kan. Karena hepatitis itu banyak di feses atau kotoran penderitanya. Dan ini biasanya terjadi pada daerah yang kumuh, di mana berak sembarangan gitu kan. Kemudian apa lalat hinggap di berak penderita dan lalat tersebut hinggap pula di makanan. Maka orang yang memakan makanan tersebut akan tertular hepatitis A. Jadi begitu cara penularannya. Jadi untuk mencegah supaya terhindar tertular di keluarga yang menderita hepatitis A, itu sebaiknya untuk jaga-jaga saja itu dipisahkan, boleh dipisahkan makanan, sendok, alat makan itu. Tapi kalau untuk hepatitis B, tidak begitu cara penularannya, ya. Tidak gampang lewat makanan, karena hepatitis B walaupun tertelan oleh orang, maka asam lambung kita bisa membunuh virus tersebut, ya. Tidak bisa menular melalui makanan atau mulut. Jadi hepatitis B itu harus kontak darah dengan darah penderita dengan darah korban, gitu. Misalnya melalui transfusi darah, misalnya kan, atau melalui ya tadi ibu. Dari ibu yang melahirkan bayi kan si bayi itu berlepotan berlumuran darah ibunya gitu kan, nah itu pasti akan tertular karena si bayi itu kan kulitnya itu masih halus, berpori-pori, masih gampang virus masuk ya, atau mungkin ada terluka sedikit gitu. Kemudian jarum suntik nah, gitu. Kalau itu hepatitis B ya. Kalau hepatitis A lewat makanan maka boleh menjaga tidak bersamaan anggota keluarga kita yang menderita hepatitis A, boleh dipisahkan alat makannya. Begitu. Ya.
1: Oke, baik. Berarti beda hepatitisnya. Kalau hepatitis A boleh jaga-jaga ya, dokter ya. Tapi kalau ya, untuk hepatitis B, jadi dari jenis penularannya ternyata berbeda gitu, berbeda. Seperti disampaikan oleh Dr. Saptino. Oke, kalau masih ada pertanyaan Bu Desi, kita masih terima juga ya hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita ke pertanyaan berikutnya, dokter, ini ada Ardi di Indarung. Oke, ini pertanyaan dok, apakah orang dewasa yang dulu waktu kecil sudah pernah divaksin hepatitis masih perlu melakukan vaksin ulang atau cek antibodi lagi, dokter? Itu pertanyaannya. Silakan, dokter.
2: Ya, terima kasih Pak Ardi di Darung ya. Tanyaannya bagus sekali ya. Memang pemerintah sejak tahun 1990 itu sudah mewajibkan di Posyandu bayi mendapatkan vaksin hepatitis B ya. Tapi itu tidak bertahan lama antibodi yang ada pada bayi tersebut, dia lama-lama akan berkurang kadar dari antibodi dalam darahnya dan perlu diulang booster ya. Apakah itu pada umur 4 tahun atau umur 10 tahun diulang lagi ya. Jadi diulang tuh supaya kan kita dulu COVID-19 kan diulang-ulang juga ya Burani ya vaksinnya untuk meningkatkan daya tahan atau antibodi dalam tubuh. Begitu juga dengan virus hepatitis B ini ya. Dia sekali vaksin waktu bayi itu biasanya sesuai dengan berjalannya waktu, dia kadar antibodi di dalam badan itu akan berkurang terus. Perlu booster namanya, divaksin lagi ulang. Tapi divaksin ulang itu cukup satu kali suntik saja, Tidak seperti bayi yang harus atau vaksinasi awal kan harus 3 kali penyuntikan dengan jarak waktu 1 bulan, 2 bulan, dan 5 bulan gitu kan. Tapi kalau booster cukup 1 kali suntikan saja untuk meningkatkan kembali antibodi yang terkandung dalam darahnya. Jadi bayi yang sudah mendapatkan di posyandu dulu vaksin hepatitis B perlu diperiksa lagi apakah antibodinya masih ada bersisa di dalam darahnya atau masih ada tapi jumlah sedikit, tidak protektif. Jadi untuk meningkatkan kembali perlu vaksin ulang lagi, tapi cukup 1 suntikan saja ya.
1: Ini biasanya untuk booster ini di mana nih dokter biasanya? Apa harus ke rumah sakit atau bisa di layanan kesehatan lain juga dokter?
2: Biasanya bisa di dokter spesialis anak, di praktek spesialis anak, bisa juga di poliklinik anak gitu kan, kesehatan anak di rumah sakit gitu kan. Bisa juga di praktek-praktek dokter spesialis anak di swasta bisa juga memberikan vaksin tersebut ya. Tapi itu tidak diprogramkan pemerintah. Pemerintahnya memprogramkan kalau tidak salah cuma semasa bayi saja di posyandu itu.
1: Berarti untuk boosternya nih dari kesadaran kita ya dokter ya.
2: Kesadaran kita ya. Enggak mahal kok. Cuma 150 ribuan cuma.
1: Jadi yang belum booster mungkin boleh segera booster ya dokter ya, biar makin ini makin kuat ya. Gitu.
2: Tapi sebelum booster dicek dulu darahnya apakah antibodinya masih bersisa atau ada tapi sedikit jumlahnya gitu.
1: Baik dokter. Nah ini kalau dalam, nah ini kan untuk tahun ini di tanggal 28 Juli ini kan ada peringatan ya dokter ya, hepatitis sedunia. Ada program-program baru juga nggak dokter, mungkin di RSUPM Jamil Padang ada fasilitas atau layanan-layanan terkait hepatitis ini dokter yang diselenggarakan di sana?
2: Ya, kita kalau tahun lalu ya kita ada menyelenggarakan dari penyakit dalam itu di Car Free Day gitu kan, mengadakan pemeriksaan hepatitis B pada masyarakat yang ingin berminat pemeriksaannya di Car Free Day biasanya ya. Kita lakukan itu, rencananya juga akan kita lakukan pada tahun ini gitu kan, tapi mencari waktu dulu ya. Kemudian juga kita akan termasuk ini di RRI ini ya, melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dari hepatitis itu gitu.
1: Baik dokter. Dan ini mungkin dokter untuk masyarakat mungkin yang harus mungkin penanganannya atau standar terhadap pencegahan sederhana mungkin ya di keluarga, di masyarakat ini untuk mungkin memutus rantai penularan, mungkin ada yang sudah pernah kena gitu ya hepatitis A mungkin. Nah ini gimana mungkin pencegahan sederhananya dokter yang dapat dilakukan di rumah masing-masing dulu nih dokter Sabtino?
2: Baik ya, untuk pencegahan tadi kan tadi ada penularannya berbeda-beda antara A, B, dan C ya. Ya kalau untuk pencegahan umum saja untuk di rumahan kita, untuk hepatitis A itu kita berusahalah untuk makan yang bersih atau yang tertutup atau kurangi jajan-jajan di luar gitu kan, karena kita nggak tahu kebersihannya bagaimana, proses pembuatan makanan tersebut apakah higienis atau tidak gitu kan. Jangan sering-sering jajan di luar ya. Yang paling baik itu adalah kita konsumsi makanan yang kita bikin sendiri di rumah.
1: Real food gitu. Ya dokter.
2: Nah, orang sekarang banyak yang apa ya, lewat online aja pesan makanan kan sekarang marak sekali. Itu sangat tidak bersahabat dengan penularan hepatitis A itu ya.
1: Waduh, itu saya
2: kemudian,
1: dokter.
2: Ya, susah kita memutus rantainya ya. Kemudian untuk hepatitis B ya, apabila ada keluarganya menderita hepatitis B atau pernah keluarganya meninggal karena penyakit liver, kanker hati, itu sangat disarankan semua anggota keluarga periksa semua HBsAg-nya, ya, karena penularan dari ibu ke anak itu paling gampang, ya. Itu yang terbanyak penderita hepatitis B kronis dengan menderita sirosis hati dan kanker hati itu umumnya adalah orang-orang yang ibunya ya juga pernah menderita hepatitis B dulunya. Itu kebanyakan. Nah, jadi makanya kalau ada orang tua kita yang menderita hepatitis B atau penyakit sirosis, kanker hati, sangat disarankan semua anak-anaknya diperiksa HBsAg. Seandainya positif, itu harus pergi ke dokter, bagaimana penanganan selanjutnya. Dan kalau masih negatif, sangat disarankan untuk melakukan imunisasi hepatitis B, ya, walaupun sudah dewasa, ya. Kemudian orang-orang yang bekerja dengan risiko tinggi seperti bekerja di layanan kesehatan, ya, atau sering bekerja di luar, ya, yang risiko tinggi tertular hepatitis B, itu disarankan untuk vaksinasi juga untuk hepatitis B tersebut, gitu kan. Dan mohon maaf untuk yang suka jajan apa seks bebas itu sebaiknya dihindari karena itu cara penularan yang sering juga terjadi baik seks bebas laki sama perempuan maupun laki sama laki atau sebaliknya ya. Itu yang harus dihindari gitu ya. Karena itu termasuk cara penularan. Itu termasuk mata rantai dalam penularan hepatitis B tersebut. Dan ingat hepatitis B, hepatitis C itu sama bahayanya dan cara penularan juga sama. Ya.
1: Ini yang harus dipahami oleh masyarakat ya. Oke, ini ada pertanyaan tambahan dari Bu Desi nih, dokter di Maransi tadi. Untuk
2: Boleh.
1: Masyarakat yang ingin melakukan screening awal hepatitis, dokter ini prosedur pertamanya harus kemana dulu nih, dokter?
2: Ya, dikarenakan pemeriksaan screening hepatitis B itu tidak ditanggung oleh asuransi manapun ya, tapi itu biaya sendiri. Itu bisa di mana di labor mana saja sudah banyak tersedia pemeriksaan HBsAg tersebut. Ya, mungkin tidak mahal, mungkin cuma sekitar 40.000, 50.000 cuma satu kali pemeriksaan.
1: Jadi bisa langsung ke ini ya, dokter ya, ke itu ada di mana aja tuh dokter biasanya?
2: Biasanya sudah ada di labor manapun ya.
1: Oh, labor manapun ya.
2: Yang besar Prodia, Pramita, labor yang besar apapun labor-labor yang kecil-kecil itu sudah ada
1: Sudah ada
2: pemeriksaan
1: ya, dokter.
2: HBsAg tersebut ya.
1: Berarti tinggal langsung ke sana aja ya, dokter, yang ingin
2: ya, betul.
1: Screening hepatitis B-nya. Oke, dokter, ini tidak terasa kita sudah di penghujung, dokter, obrolan kita di malam hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri perbincangan kita dalam ruang kesehatan, dokter Sabtino, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar kita di malam hari ini atau ada himbauan juga terkait hepatitis, silakan, dokter Sabtino.
2: Ya, baik. Terima kasih, Bu Rani.
1: Ya.
2: Kepada masyarakat, pemirsa RRI, Padang Pro 1 ya, saya pesankan bahwasanya penyakit hepatitis B terutama ya juga C itu sangat berbahaya ya karena itu bisa menimbulkan penyakit yang berat pada akhirnya itu yang disebut komplikasinya adalah sirosis hati yang dikenal masyarakat dengan penyakit liver ya tidak dapat sembuh ya kalau sudah kena sirosis hati maupun kanker hati itu belum ada sampai sekarang bisa sembuh ya. Itu sangat dekat dengan angka kematian ya, dengan kematian. Mortalitasnya cukup tinggi ya kalau sirosis hati maupun kanker hati tersebut. Jadi dengan kesadaran tinggi masyarakat akan bahaya hepatitis B ini, marilah kita bersama-sama mencegah atau memutus rantai penularan dari penyakit hepatitis ini supaya generasi-generasi kita selanjutnya ke depan tidak tertular dan tidak menderita penyakit sirosis hati maupun kanker hati yang merupakan beban kesehatan yang cukup besar di dunia maupun di Indonesia ini. Untuk itu marilah kita sama-sama sadar yaitu menjaga supaya tidak tertular dan yang masih negatif hepatitis B di dalam badannya itu sebaiknya disarankan sebaiknya dilakukan vaksinasi hepatitis B tersebut sehingga timbul antibodi di dalam diri kita dan kita akan kebal terhadap penularan hepatitis itu nantinya. Mungkin itu saja dari saya.
1: Baik. Dokter Sabtino, terima kasih dokter atas waktunya di malam hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, dokter, sehat selalu.
2: Terima kasih sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian program obrolan malam ruang kesehatan bersama dengan RS UPM Jamil Padang dengan tema kita Hari Hepatitis Sedunia. Dengan narasumber kita ada Dr. Sabtino Miro, SPPD KG Finasim, selaku dokter RS UPM Jamil Padang. Dan mudah-mudahan pembahasan kita di malam hari ini dapat menambah wawasan kita terkait dengan penyakit hepatitis dan tentunya kita semua mudah-mudahan terhindar juga dari penyakit ini dan dilindungi juga ya dari segala jenis penyakit lainnya. Dan pendengar, untuk Anda jangan kemana-mana, karena setelah ini kita juga akan bersama dalam program Ruang Rindu. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Kilas Info.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Penerapan pertanian modern Advanced Agriculture System PMAAS di Sumatera Barat dinilai tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga membuka peluang lahirnya lebih banyak petani milenial. Modernisasi sektor pertanian diharapkan mampu menarik minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian melalui pemanfaatan teknologi dan alat mesin pertanian modern. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BBRMP Sumatera Barat Salwati mengatakan, penggunaan teknologi modern dalam PMAAS membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan berbagai alat dan teknologi pertanian. Menurutnya kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi generasi muda untuk mengambil peran dalam pembangunan sektor pertanian. Salwati juga menjelaskan penerapan PMAAS diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan produksi dan terbukanya lapangan kerja baru di sektor pertanian. Anak-anak petani dan generasi muda memiliki peluang besar menjadi pelaku utama petani modern yang berbasis teknologi. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi

0: sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
2: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu

0: Iya, masih dari Kosan Sudirman 12 Padang, PDKN dimanapun Anda berada. Selamat malam kembali untuk Anda di malam hari ini. Gimana ya kabarnya? Mudah-mudahan tetap selalu sehat, tetap selalu semangat juga dalam menjalankan segala aktivitas Anda di malam hari ini. Oke, kita berjumpa kembali pendengar dalam program Ruang Rindu ya, untuk edisi hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Dan kalau hari Selasa seperti biasa kita akan dengan lagu-lagu pop Indonesia dan mancanegara tahun 2000 sampai 2010. Nah, tadi salah satunya kita sudah dibuka dengan lagu dari Raja, Tulus ya, Tuluskah Hatimu. Wah, kita dibuka dengan lagu dari Raja yang dirilis pada tanggal 1 Agustus 2004 ya pendengar, dan ini sebagai bagian dari album repatch mereka yang berjudul Langkah Baru. 2004 itu umur berapa ya itu ya, masih kecil sekali tuh. Oke, kalau saya ya, tapi nggak tahu nih kalau yang lain gimana, apakah sudah sekolah atau sudah remaja di tahun itu. Dan lagu ini salah satu yang menjadi momen pengingat juga di kenangan-kenangan kita dulu ya. Oke, nah ini kayaknya udah ada yang bergabung, kita terima dulu nih teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu terputus, boleh diulangi kembali di 812878. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu Karani.
0: Oke, halo Bang Hanafi, apa kabar? Ya,
1: baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana?
0: Alhamdulillah, baik dan sehat juga nih.
1: Ini di ada tanding bola biar presiden.
0: Betul. Oke deh.
1: Persib 1-0 gitu.
0: Oke. Mungkin lagi ada yang nonton juga kali ya. Oke deh, Bang Hanafi, gimana udah makan?
1: Udah tadi makan malamnya. Karena ini udah makan malam.
0: Oh, udah juga dong.
1: Ya, terima kasih. Amin. Alhamdulillah, amin.
0: Oke deh, Bang Hanafi mau request lagu apa malam hari ini?
1: Lagu dari ini, Ipang, lagunya Ada Yang Hilang Dari Perasaanku.
0: Judulnya Ada Yang Hilang ya?
1: Ada Yang Hilang.
0: Oke, ada nih lagunya. Lagunya nggak hilang kok, ada nih lagunya. Oke, boleh salam-salam dulu, Bang Hanafi, silakan.
1: Salam pertama buat Kani yang lagi tugas, semoga saya selalu ada aktivitas. Buat Bang Teddy, buat Uncle Gazi, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, Bang Hendra, Bang Tajuddin di Minahasa.
0: Betul.
1: Terus buat Bu Iza Hanum, buat semuanya. Ini Bang Teddy kayaknya mau membahas lengkap tentang pertandingan Piala Presiden. Ini DPM ini kepanjangan apa, Kak Ani?
0: Gitu. Apa?
1: DPM yang tanding sama Persib. DPM, itu
0: oh,
1: aja
0: DPM.
1: Pertanyaannya.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja. Terima kasih. Nanti bisa tanya ke Bang Teddy lebih lanjut. Itu aja. Terima kasih.
0: Oke.
1: Okay. Ya, terima kasih, Kak Ani. Selamat malam, Kak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke WhatsApp dulu ini ya, sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Rani.
0: Mantap nih, ada Ibu Irza, apa kabar Bu Irza?
2: Alhamdulillah baik.
0: Oke, hari ini kemana aja? Di rumah aja kah atau kemana?
2: Oh, tadi Ibu keluar tadi sebentar siang, jemput cucu pulang sekolah.
0: Okay.
2: Dia pulang jam 1 tadi. Minta dijemput.
0: Mungkin ini kangen pulang sama nenek gitu ya.
2: Iya.
0: Oke deh. Itu
2: dia bilang tadi jemput nanti kakak ya oma katanya.
0: Oh gitu.
2: Oke gitu.
0: Oke deh Bu Irza. Ini malam hari ini mau lagu apa nih Bu Irza?
2: Titi DJ Bahasa Kalbu masuk gak Rani?
0: Titi DJ Bahasa Kalbu. Kita cek tahunnya dulu ya Bu Irza ya. Mudah-mudahan masuk nih lagu tahunnya. Sebentar. Titi DJ itu tahun 99 Bu Irza.
2: Oh 99 kurang satu
0: kurang
2: lagi
0: satu.
2: Ya. Anu aja lah Rani, 17 keliru kemarin masuk gak?
0: 17 kemarin kayaknya itu di atas 2010 Bu Irza lagunya.
2: Termasuk
0: itu baru
2: aja
0: ya
2: deh. Apa ya masuk baru tuh ya kemarin tuh yang masuk apa tuh Rani? 17
0: sebentar kita cek dulu ya Bu Irza.
2: Nggak salah ada yang 2008 nggak salah ya.
0: 17 ada Sumpahku Mencintaimu, terus ada mana lagi nih? Menemukanmu ada juga nih Irza. Selalu Mengalah juga ada.
2: Oh, yang mana ya? Bagusnya.
0: Ayo,
2: bingung
0: juga
2: lah.
0: Ya.
2: Iya. Selalu Mengalah enak gak lagu? Biasanya Seventeen tuh Ivan tuh enak-enak lagunya tuh biasanya.
0: Yang mengapa selalu aku yang mengalah.
2: Nah itu aja lah Rani.
0: Pernahkah kau berpikir. Itu aja Bu Irza.
2: Lanjut Rani.
0: Jangan, biar Seventeen aja yang nyanyi ya Bu Irza ya.
2: Itu aja deh.
0: Oke boleh, salam-salam dulu Bu Irza silakan.
2: Salamnya buat Rani yang lagi bertugas, sehat selalu.

0: Ada yang mau masuk tadi ya.
1: Iya.
0: Buatnya ada lagi pendatang baru tuh Chris di NTT kemarin malam juga masuk, salam kenal buat Chris.
1: Oke. Okay.
0: Terus buatnya Tajudin di Minahasa. Buatnya

0: Tak lupa juga buat Pak Agus dan buat DJ dan Union di Ampang. Pokoknya buat semuanya acara nih yang biasa gabung di Pro 1, selalu kompak, selalu sehat selalu.
1: Amin.
0: Makasih Rani. Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Irza Hanum di Parak Pisang, pendengar, menjadi penelpon kedua kita di malam hari ini. Kita langsung ke lagu dulu ya. Lagu dari Ipang dulu nih, requestan dari Bang Hanafi, ada Yang Hilang. Nanti dilanjutkan oleh lagu requestan dari Bu Irza Hanum, ada Seventeen, Selalu Mengalah.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
4: TTS apaan?
3: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
4: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
3: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
4: Sultan Ageng Tirtayasa.
3: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
4: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
3: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
4: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
3: Oh iya, hehehe.
4: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
5: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Pendengar atau kalian masih dapat bergabung bersama kami melalui line telepon, WhatsApp, atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita terima telepon kembali. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Halo, Uncle.
1: Halo juga, Rani.
0: Apa kabar nih, Uncle?
1: Alhamdulillah sehat. Raninya gimana? Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kayaknya udah lama nih nggak ngobrol sama Uncle nih. Kemana aja nih Uncle? Atau Rani yang kemana nih?
1: Sama-sama kemana kita kayaknya?
0: Ya, sama-sama kemana kayaknya? Gimana lagi di mana Uncle?
1: Lagi di Padang Panjang Rani.
0: Lagi di Padang Panjang. Gimana cuaca di Padang Panjang malam ini?
1: Malam ini nggak hujan. Cerah lah gitu.
0: Cerah, aman ya.
1: Aman, di Kota Padang gimana?
0: Oh sama Uncle, cerah juga.
1: Alhamdulillah. Udah makan kan?
0: Udah aman lah, kalau makan, kalau lapar bisa langsung makan aja.
1: 9, 10, 11 nya udah ada kan?
0: Ada, aman Uncle. Aman. Oke deh Uncle mau lagu apa malam hari ini?
1: Memujamu dari Ada Band masuk gak Rani?
0: Memujamu dari Ada Band. Kita cek dulu nih Uncle. Tumben ini gak slang?
1: Boleh ya. Slang ada juga ya. Boleh ya.
0: Slang ada juga.
1: Boleh deh slang. I miss you, I bet you.
0: Oh I miss you but I hate you.
1: Iya benar.
0: Oke. Ada lagunya nih Uncle.
1: Oke deh. Oke, salam yang pertama dan utama sekali buatnya ibu, buatnya ayah, sehat selalu, penjaga mohon rezeki dan bahagia selalu. Buatnya Rani yang lagi tugas, sehat selalu Rani.
0: Amin.
1: Lancar selalu aktivitasnya, mohon rezeki dan bahagia selalu keluarga, sukses selalu buatnya Rani.
0: Amin.
1: Salam buatnya Kakak Mary yang dari Bekasi, semoga lagi dengar lewat streaming, sehat selalu bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Irza Hanum, salam buatnya Ibu Asmara Murni. Salam buatnya Om Anok, salam buatnya Om Ayu, salam buatnya Panton, salam buatnya Pak Saf, salam buatnya Bang Hanafi, salam buatnya Curipo Fitro, salam buatnya Kadiana Kaulan Kaika, salam buatnya Bang Ali, salam buatnya Bang Cid Itamame, salam buatnya Bang Aye, salam buatnya TDT Linda, salam juga buatnya Bang Benijo, salam buatnya ini, buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buatnya Kananta Salila juga di Padang Pariaman, buatnya Bang Firmansyah. Pokoknya salam kompak aja lah buat semua-semuanya Rani, tanpa terkecuali pencinta Pulau Satu Padang. Spesialnya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati Rani. Makasih Rani.
0: Iya, sama-sama Uncle.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncle Gazi ya di Padang Panjang, pendengar. Sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Kita ke telepon kembali ya. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, dengan siapa ini? Di mana?
2: Dengan pendatang baru, Chris Pati, NTT.
0: Oh, ada Bang Chris di NTT.
2: Benar, Marang.
0: Apa kabar salam nih, kenal. Bang Chris? Oh ya, salam kenal kembali. Gimana kabarnya?
2: Kabarnya orang Kupang bilang, orang NTT bilang babasa, baik-baik sayang.
0: Oh, lagu Wali dong itu, baik-baik iya sayang dong. Ya.
2: Itu singkatan dari, tapi ya bukan jiplaknya lagunya Wali, tapi baik-baik sayang.
0: Gak apa-apa, kan itu kata bahasa Indonesia juga kan?
2: Iya dong, terus kalau Mbak Rani gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik-baik juga.
2: baik-baik
0: juga. Gimana cuaca di sana, Bang Chris? Di NTT?
2: Cuacanya, memang sudah musim panas ya, tapi panas, siangnya panas, tapi malamnya atau sorenya sudah mulai dingin.
0: Oke.
2: Apalagi kalau yang lagi jomblo-jomblo dingin ya, mantap. Dingin,
0: karena emang butuh kehangatan ya. Oke, berarti sekarang dingin dong?
2: Sekarang ya dingin karena tapi karena ada Rani.
0: Waduh.
2: Di seberang sana hangat deh.
0: Jauh ya dari NTT ke Sumber nih, jaraknya lumayan ya.
2: Jauh dong kalau NTT. Kalau di NTT kan daerah saya di Sumba Barat, Pulau Sumba, Sumba Barat.
0: Wah.
2: Kabupaten Sumba Barat. Sana Sumatera Barat. Jadi Sumbar, ya,
0: Sumba
2: Sumbar,
0: dan Sumbar.
2: Sumbar sama ya Sumatera sama Sumba.
0: Oke, enggak apa-apa. Cuma beda satu huruf aja itu.
2: Iya deh.
0: Oke deh, Bang Kris mau request lagu apa malam hari ini? Kita lagunya Pop Indo Manca tahun 2000 sampai 2010.
2: Nah, lagunya Naf aja dah. Akhirnya.
0: Akhirnya dari siapa tuh?
2: Naf.
0: Naf. Akhirnya aku menemukanmu. Yang itu ya? Ya?
2: Aku menemukan Rani. Aku menemukan apa lagi di Sumatera Barat ya.
0: Iya. Oke deh kalau gitu Bang Kris. Salam-salam dulu dong.
2: Salam-salamnya. Pertama-tama sekali ada Rahma. Itu ada personil dari RRI. Dari RRI Padang ya.
0: Iya.
2: Ini Rahma jangan... Mbak Rahma ini aku kenal di RRI Denpasar ini.
0: Oh, oke. Okay. Justru ketemunya di RRI Denpasar ya?
2: Ketemu di RRI Denpasar ini.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi sekarang datang ke rumahnya di Padang. Dalam salam persahabatan, salam sehat, dan ya kalau boleh salam manis deh.
0: Oke. Okay. Gak apa-apa nanti salamnya ditambahin gula. Biar manis ya.
2: Terus ada Ibu Hanum tadi ya.
0: Iya.
2: Terima kasih ya, salam kenal kembali Ibu Hanum. Ibu Irsa. Ibu Irsa,
0: iya, Hanum, Ibu Irsa Hanum.
2: Ibu Irsa Hanum ya. Salam kenal kembali Ibu Irsa. Salam sahabat. Ya semoga Kris Pati jadi teman yang baik bagi teman-teman di Pro 1 Padang. Terus apa lagi ya? Dengan semua-semua aja dah pendengar RRI Padang. Salam kenal.
0: Oke deh.
2: Tunggu lagunya Mbak Rani ya.
0: Oke, siap Bang Kris.
2: Makasih.
0: Selamat sama-sama. Malam. Selamat malam juga. Oke, ada Bang Kris ya yang jauh di sana ya di Sumba, NTT sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Oke, pendengar untuk Anda tentunya masih dapat bergabung ya request lagu-lagu pop Indonesia dan mancanegara tahun 2000 sampai 2010 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tapi kita ke dua lagu dulu nih, ada dari Slang, I Miss You But I Hate You, dan juga Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu. Untuk Anda dimanapun berada, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu. I miss you, baby.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
2: Pada zaman dulu, bangsa-bangsa asing datang ke Nusantara untuk berdagang. Selain membawa barang dagangan, mereka pun juga membawa kata-kata baru. Misalnya, kata kemeja. Dulu Belanda memanggilnya hemd, tapi karena kita bicara lebih lambat, jadinya kemeja. Lalu, kata bihun berasal dari bahasa Hokkien, bihun, karena pedagang Tionghoa membawa makanan ini ke Indonesia. Uniknya, kadang mereka juga membuat kata baru dari campuran bahasa. Seperti kata gudang, berasal dari campuran bahasa Belanda, guderen, atau barang, dan bahasa Melayu, gudang, tempat simpan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Pendengar, untuk Anda masih dapat bergabung hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oke, kita bergeser ke WhatsApp dulu ya, pendengar, karena udah ada beberapa WhatsApp yang masuk juga. Saya akan bacakan dulu ini. Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dari Uncu Dipo di 6 suku kota Solo, Sumatera Barat. Request lagu Rosa, Bicara Pada Bintang. Salam untuk semuanya. Terima kasih. Oke, lagunya sudah kita sediakan, Uncu, ditunggu aja ya. Oke, kita terima telepon kembali, pendengar. Oke, halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam, Ruang Rindu, Rani.
0: Selamat malam juga, Bang Tajudin.
1: Benar sekali.
0: Iya, apa kabar malam hari ini?
1: Sehat, kenyang juga ini.
0: Oh, baru siap makan berarti?
1: Iya, tadi jam, itu sih jam berapa, jam 9,
0: setengah 10. Oke, gimana di Minahasa ini cuacanya?
1: Masih panas, ini udah masuk hari ke-24 ini.
0: Oh, oke.
1: Ada hujannya sama sekali.
0: Oh, nggak ada turun hujan ya?
1: Iya, udah 24 hari ini.
0: Oke. Oh, udah lama banget dong itu.
1: Iya.
0: Udah lebih 2 minggu ya?
1: 3 minggu lebih.
0: Tapi gimana, air di sana aman nggak? Air bersih gitu?
1: Air bersih, kalau air minum, air isi ulang. Tapi kalau air buat apa masak sama itu sumur bor gitu.
0: Oh, berarti aman ininya. Airnya masih aman ya?
1: Iya, masih aman.
0: Oke deh, kalau gitu. Oke, Bang Tajudin, mau request lagu apa malam hari ini?
1: Apa kabar dulu Rani sebelum request?
0: Baik, alhamdulillah. Kenyang juga.
1: Sama juga.
0: Oke deh. Iya. Bang Tajudin mau lagu apa? Kita lagunya pop Manca dan Indo tahun 2000 sampai 2010.
1: Iya. Boleh juga Manca sih karena dari tadi Indonesia, tapi saya mau coba mau coba Indonesia tapi yang wanita ya, tadi banyak pria soalnya.
0: Yang mana tuh?
1: Ya, Utopia.
0: Utopia, yang mana judulnya?
1: Seperti Bintang.
0: Seperti Bintang. Sebentar.
1: Semoga ada.
0: Bentar. Kita belum menemukan.
1: Tahan dulu kali ya.
0: Seperti Bintang ini dari Utopia nggak ada deh kayaknya. Nggak ada nih.
1: Lagunya bagus ya itu.
0: Oke. Nanti kita minta MD-nya untuk menyediakan ya.
1: Iya. Tapi Rani tahu kan lagu itu? Kan udah lama tuh.
0: Tahu sih, tahu lagunya, cuma jarang dengar aja kayaknya, Bang Tajudin.
1: Ya, dari siapa ya? Balik lagi ke pria kayaknya.
0: Apa?
1: Balik lagi ke pria kayaknya.
0: Kembali ke pria lagi. Kalau yang cewek apa ya? Kalau yang tahun 2000 sampai 2010 itu maunya band Kotak.
1: Iya, Ungu deh.
0: Ungu yang mana? Seperti Bintang. Bukan.
1: Iya, kalau itu enggak seperti Bintangnya Ungu, enggak terlalu itu, enggak sebagus Utopia memang. Bukan pilihan hatimu, ada.
0: Apa?
1: Aku bukan pilihan hatimu ada.
0: Iya, itu aja. Oke deh, boleh. Salam dulu silakan, Bang Tajudin.
1: Buat Hanafi tadi, buat Ibu Irsa Hanum, satu lagi buat Tahma yang mungkin lagi standby juga antri. Jadi itu aja buat Rani, jaga kesehatan. Besok sore atau apa?
0: Besok alhamdulillah libur.
1: Libur.
0: Iya, kebetulan libur nih.
1: Sehari apa gimana?
0: Apa?
1: Libur sehari apa?
0: Iya, sehari aja. Jumat masuk lagi. Kamis masuk lagi.
1: Kamis masuk apa, belum tahu.
0: Pagi, subuh.
1: Oh, pagi. Terima kasih Rani.
0: Oke, ada Bang Tajudin di Minahasa ya, pendengar, sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Dan sebelum kita putarkan lagu dari requestan para pendengar kita ya, ada dari WhatsApp tadi Uncu Dipo dan kemudian di telepon tadi ada Bang Tajudin. Ada informasi ya pendengar, berdasarkan peraturan Menteri Agama nomor 10 tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia, kemudian beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Berpendidikan paling rendah sarjana, kemudian bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama keanggotaan apabila terpilih, dan memiliki visi, misi, dan program kerja. Dan ada dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi dengan jadwal tahapan seleksi sebagai berikut. Yang pertama, pengumuman seleksi dijadwalkan pada 15 sampai dengan 29 Juli 2026, pelaksanaan pendaftaran 15 sampai dengan 29 Juli 2026, seleksi administrasi 30 Juli 2026, kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi 1 Agustus 2026, seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar dan penulisan naskah 3 sampai dengan 4 Agustus 2026. Kemudian pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah 6 Agustus 2026. Seleksi wawancara 8 Agustus 2026 dan pengumuman hasil seleksi 10 besar 11 Agustus 2026. Dan dengan catatan pendengar, jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman ini dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman https://simzat.kemenak.go.id. Untuk informasi selengkapnya silakan hubungi kontak person tim sekretariat seleksi Jusnimar Esos di 0852-7476-1141 atau Alfajri SHIMHI di 0822-8422-4943.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
2: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur.
3: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
2: Risik, lagi seru nih.
3: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
2: Bawel, diem.
3: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
2: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
3: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
4: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Karena masih dapat bergabung ya, mendengar hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita ke telepon kembali ya. Sudah ada yang berdering-dering ini sepertinya. Oke, halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Halo, waalaikumsalam, Ruang Rindu.
0: Halo, Bang Teddy, apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah baik. Kepadanya gimana?
0: Alhamdulillah baik juga.
1: Pas mantap lah kalau begitu.
0: Mantap ya. Dong.
1: Iya.
0: Gimana?
1: Mohon maaf ya Din.
0: Apa tuh?
1: Trio Macan sama Dua Losong istirahat dulu ya.
0: Oh, mau break gitu ya?
1: Enggak, istirahat aja.
0: Oh, istirahat. Bukan break. Karena, sama dong, break dan istirahat.
1: Iya, karena grup kita ini enggak ada masalah gitu loh. Hubungan kita tetap baik gitu ya, istirahat dulu.
0: Oke.
1: Nah, carikanlah Bang Teddy lagu terakhir buat Bang Teddy hari ini.
0: Oke. Mau lagu apa? Ya. Yang cewek, cowok, Indo, manca?
1: Terserah Dinda mau cari yang mana.
0: Oke.
1: Okelah, kalau salam buat yang biasa gabung ya. Iya, buat Dinda spesial aja malam ini.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy di Rawang ya, pendengar. Sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Kita bergeser ke ini dulu nih. Ke WhatsApp ya. Oke, kita bacakan dulu dari DJ dan Niun di Ampang Padang. Request lagu dari Shell on Seven, Sepia, untuk alumni STM SMK Payakumbuh dan alumni Akademi Penerbangan Indonesia Curug Tangerang dan alumni SMA 1 Pariaman. Istimewa buat Rani dan Ibu Irza Hanum serta seluruh kru dan pendengar setia RRI Padang dimanapun berada, salam kompak, sehat selalu dan selamat malam. Oke. Lagu dari Cell on Seven, Sepia. Kita coba cek dulu ya tahunnya ini masuk enggak ya tahunnya. Sepia malam ini kau takkan datang itu ya. Kita coba cek dulu deh lagunya ya. Sebentar ya. Oke, untuk Anda pendengar yang dengerin di RRI Digital, boleh ya langsung gabung aja. Ternyata masuk nih 2000 ya lagunya dari Cell on Seven. Dan kita langsung ke lagu dulu pendengar, nanti kita akan terima requestan lagi. Tapi kita ke dua lagu dulu, lagu yang udah kita pilihkan untuk Bang Teddy dan lagu dari requestan DJ ya, DJ Danion di Ampang. Ada Sepia dari Cell on Seven. Untuk dimanapun berada, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

0: aku bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Bu, charger aku nggak ada nih. Aduh, mana baterainya tinggal 2% lagi.
4: Oh iya, tadi ibu panggil 5 kali, kamu juga low response.
3: Itu beda, Bu. Ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
4: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, nggak muncul-muncul.
3: Hehehe, ya udah, Bu. Sini aku bantu.
5: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.

0: hujan padat atau langit mulai mendung, tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu ya di malam hari ini. Mendengar untuk Anda masih dapat bergabung di line telepon WhatsApp atau juga di aplikasi RRI Digital. Kita terima telepon kembali. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori lewat lagu bersama Rani.
0: Halo Kak Rahma, apa kabar nih?
1: Halo juga, kabar sehat, alhamdulillah, baik.
0: Gimana di Batu Sangkar cuacanya?
1: Cuacanya pagi ke siang udah cerah dikit, udah sore dan menjelang malam udah hujan.
0: Oke deh, tapi aman kan di sana ya?
1: Aman, cuman malah ini sekarang udah dingin aja.
0: Oh gitu, oke deh. Kak Rahma mau request lagu apa nih malam hari ini?
1: Lagu Bintang dari Anima.
0: Bintang dari Anima, oke, boleh. Salam dulu dong.
1: Salam sehat, sesuai pagi selalu buat Rani. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat keluarga besar Kak Rahma, sehat selalu, malu skala spesial buat Rahma Sisters dan buat kencana kita misi selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Buat Tanjudin, salam sehat selalu di Minahasa. Buat Tampis, salam sehat juga yang ada di Sumba NTT. Buat Ibu Riza Hanum yang ada di Padang, salam selalu sehat keluarga. Buat Hanafi, salam sehat juga. Divo, buat Terinda, buat Ayu Manise, Ayu Sabah, salam sehat juga. Buat Diana, buat Bang Teddy, buat Ika di Batipur, buat Bang Klip di Manado, buat Pak Agus, buat semua-semua yang lagi monitor ya, di malam ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Amin.
0: Oke, Kak Rahma, itu aja?
1: Oke, pokoknya buat semua-semuanya, termega spesialnya buat Rahma Sisters dan Rahma Keki, Kencana Kitami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Kak Rahma di Batu Sangkar. Kita bergeser ke WhatsApp dulu ya, pendengar. Ada siapa ini? Assalamualaikum, selamat malam Kak Rani. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu. Ini dengan Ali di Bodas Simawang. Kak, tolong diputarkan lagunya Shine World Until You. Kalau nggak ada, Avril Lavigne, When You're Gone. Salamnya buat yang telah bergabung tadi Kak, dan juga buat yang akan bergabung nanti. Kompak selalu buat semuanya. Terima kasih ya Kak Rani. Sama-sama Bang Ali ya di Bodas Simawang. Lagunya yang kita pilihkan dari Avril Lavigne ya, When You're Gone. Soalnya yang Until You kita nggak ada nih di bank lagunya. Dan kita langsung ke lagu dulu ya. Ada Anima Bintang, ini requestan dari Kak Rahma tadi di Batu Sangkat. Oke, atau karena dimanapun berada, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

0: sambah je titah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.
4: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
5: Mana sih, Jo?
4: Oh iya, cakep ya.
5: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
4: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
5: Oh.
6: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
5: Iya, Mbak. Euis.
4: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
6: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
4: Muhun, abdi ti Bogor.
5: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
7: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: jalanan padat atau langit mulai mendung, tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini, pendengar. Dan tentunya untuk Anda masih dapat bergabung hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oke, pendengar, di malam hari ini untuk Anda masih dapat bergabung di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666975. Oke, kita terima yang di telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Bang Vino.
1: Iya, Reni.
0: Apa kabar malam hari ini?
1: Baik-baik aja, sehat.
0: Okay.
1: Reni, sehat-sehat aja di sana?
0: Alhamdulillah, sehat juga nih, Bang Vino. Gimana, masih sibuk dengan kegiatannya, pekerjaannya?
1: Lumayan lah, Reni.
0: Sampai malam ini ya?
1: Tadi enggak.
0: Oke deh. Oke, Bang Vino, mau request lagu apa malam hari ini?
1: Sekarang tahun berapa, Ran?
0: 2000 sampai 2010, Manca sama Indo.
1: Manca sama Indo ya. Itu aja lah, Satu Bintang.
0: Satu Bintang dari siapa tuh?
1: Antik.
0: Dari Antik.
1: Antik Band.
0: Antik Kue. Oke, ada nih lagunya Bang Vino. Boleh, silakan salam-salam dulu.
1: Salam pertama buat Rani yang lagi suka.
0: Terima kasih.
1: Terus buat Ibu Irza Hando, Bu Anwar, terus untuk Pak Nokos, untuk Mama Rekan, terus untuk Ibu Asmara Poti, Udayanto, terus Buda Hendra, yang pasti buat semuanya lah, Ran.
0: Oke.
1: Yang masih dengerin Rani malam hari ini.
0: Kita
1: aja, Ran.
0: Oke.
1: Salam
0: Bang
1: buat semuanya.
0: Vino.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Vino di Dr. Sutomo. Kita ke WhatsApp dulu. Ini sudah ada orang yang jauh. Ini ada Kak Dinda di Bogor. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati.
0: Iya dong, harus gitu ya. Walaupun tidak bertemu raganya, hatinya harus tetap dekat ya.
2: Hatinya tetap dekat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu menyatukan kita, kan gitu.
0: Betul, betul. Kak Dinda, apa kabar nih?
2: Alhamdulillah barakallah, Rani sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Gimana nih di Bogor?
2: Logistik aman.
0: Oh, logistik aman, dipastikan aman.
2: Bogor malam ini cukup dingin karena anginnya luar biasa.
0: Oh, angin malam itu.
2: Angin malam aja.
0: Oke deh.
2: Terus siang tadi, siang tadi seharian juga nggak terlalu terik sih. Biasanya teriknya banget-banget, Rani. Padang gimana?
0: Padang juga gimana? Kalau terik nggak juga sih, Kak. Biasa-biasa aja.
2: Biasa-biasa aja. Ya.
0: Aman-aman
2: lagu
0: aja.
2: Dengan...
0: Lagu aman. Apa tuh lagunya? Mau lagu apa?
2: 2010 ya.
0: 2000 sampai 2010.
2: Sampai 2010 dari?
0: 2000.
2: Dari 2000. Kepengen yang ini, Ran. Kepengen yang Everybody Hurts, tapi yang duet.
0: Siapa tuh?
2: Dari R.E.M.
0: Everybody?
2: Everybody Hurts.
0: Bentar-bentar.
2: Tapi yang duet.
0: Yang duet kayaknya kita nggak ada deh, Kak.
2: Nggak ada, adanya yang
0: orinya
2: ya,
0: yang
2: pertama ya. Kalau itu nggak masuk soalnya 90.
0: Iya, betul.
2: Nggak masuk kalau itu. Kalau yang sekarang masuk kan, kan duet.
0: Iya. Nggak ada lagi yang duet di sini. Apa kita aja nih yang duet nih?
2: Boleh.
0: Jangan dong, ntar orang pada kabur ya.
2: Orang pada kabur, ini apaan sih, gak jelas
0: begini. Jelas banget nih yang nyanyi nih katanya ya. Oke deh, Kak.
2: Siapa ya Ran? Aduh,
0: Ayo,
2: tunggu-tunggu
0: coba diingat
2: Ran.
0: dulu aja, Kak. Take your time.
2: James Blunt punya nggak?
0: James, bentar.
2: James Blunt, koleksi James Blunt.
0: James Blunt ya.
2: Adanya
0: James
2: apa?
0: James Blunt. Kita nih di sini tidak ada tahunnya nih Kak. Cuma ada beberapa lagu ini. You're Beautiful. Terus ada Love, Love, Love.
2: Sudah, itu aja yang pertama. You're beautiful.
0: Oh, makasih loh.
2: Untuk Rani, especially.
0: You're beautiful, terlalu beautiful.
2: Iya, dari liriknya yang agak-agak nyentuh-nyentuh gitu,
0: iya,
2: gimana
0: emang
2: gitu.
0: Menggambarkan saya banget tuh.
2: Banget.
0: Oke deh.
2: Apalagi kalau ya ada satu lagu-lagu
0: ada satu lagu lagi. Apa tuh?
2: Ada satu lagu lagi tapi itu masuknya di 90. Ya udah nanti lain kali aja kita ketemu lagi buat itu buat Rani juga tuh. Nanti.
0: Oh, ya udah nanti berusaha untuk masuk di tahun 90-an ya. Oke deh. Kak Dina, salam
2: terbaik
0: salam
2: buat Rani. Pulang hati-hati nanti ya cantik ya.
0: Siap.
2: Salam buatnya yang pastinya yang pertama untuk Aja Uni yang Anggu Kampai juga Mbak Abangku. Mudah-mudahan Anggu sehat ya. Ibu Ida Hanum, ada Fitro juga. Apa kabar Fitro? Pak Agus, ada juga Bang Hendra, ada yang punya Bengkulu ya, Bang Andi Yudhistira, juga yang punya Kupang, ada Diona, mungkin pantau dia.
0: Oke deh.
2: Tapi emang kadang-kadang muncul, kadang kalau lagi muncul-muncul terus.
0: Tapi kalau sekalinya ngilang-ngilang gitu ya.
2: Ngilang terus, begitu biasanya begitu.
0: Oke
2: lah, kalau gitu, oh Rahma ya, ada Rahma juga, ada siapa lagi kah? Uncle Gazi ya. Oke lah, next
0: gabung.
2: Time ya untuk yang lainnya. Oke, okay. Dilanjut Rani. Thank you. Malam, bye-bye.
0: Bye. Kak Rahma di Kak Rahma. Kak Dinda di Bogor ya. Aduh, sorry. Emang suka bingung gitu ya. Oke deh. Dan pendengar, Kak Dinda di Bogor menjadi penelpon terakhir kita juga di malam hari ini dalam program Ruang Rindu ya. Semoga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda dapat menemani segala aktivitas Anda di malam hari ini. Dan untuk Anda yang masih beraktivitas juga tetap selalu berhati-hati pendengar, dan pastikan juga tetap stay tune aja di RRI Pro 1 Padang karena kami masih akan menghadirkan beragam informasi dan juga hiburan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: kopi ini mahal kalau udah di kafe?
1: Ya iyalah, kan udah diolah.
0: Betul, dan jadi enak ternyata ada berbagai varian rasanya juga.
1: Nah, proses mengubah bahan mentah jadi barang siap pakai itu disebut hilirisasi, tahu nggak?
0: Iya, tahu.
1: Ih, pinter. Jadi hilirisasi ini kan membuat hasil alam Indonesia punya nilai jual yang lebih tinggi.
0: Iya, tahu.
1: Baguslah kalau tahu. Yuk, balik. Sekalian bayarin ya minum kita. Kan sekarang giliran kamu yang bayar.
0: Kalau itu aku gak tahu gimana cara bayarnya. Dompet tinggal, saldo kosong.
1: Hah? Maksud?
0: Dompet tinggal, saldo kosong. Gimana tuh?
1: Aduh, ampun.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Minuman tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cemcem, bumbu rujak,

minyak dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di malam hari ini. Tetap selalu berhati-hati untuk Anda yang masih beraktivitas di malam hari ini. Tingkatkan selalu kewaspadaan pendengar, dan jangan lupa juga untuk Anda selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan untuk Anda di malam hari ini juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Pendengar, kami masih akan hadirkan beragam hiburan serta informasi di ruang dengar Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tenaga pendamping UMKM bertugas untuk mendorong transformasi UMKM dari informal ke formal, mengakselerasi digitalisasi usaha, meningkatkan akses kredit ke lembaga pembiayaan, serta membutuhkan wirausaha pemula.
1: Dudu, serius amat. Apa tuh?
0: Ini aku lagi baca nih. Ternyata ada loh yang namanya tenaga pendamping UMKM.
1: Ih, ada lah. Di setiap kelurahan ada kok tenaga pendamping UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM. Kamu kan ada usaha nih. Nah, cocok tuh cari tahu info gimana cara agar usaha kamu tuh bisa berkembang.
0: Yuk.
1: Kemana?
0: Ke kantor lurah lah, cari tenaga pendamping UMKM.
1: Udah malam tahu.
0: Oh iya, besok pagi ya.
1: Ya, sekalian ya, pendamping hidup jangan lupa dicari juga.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Megat merupakan larva lalat tentara hitam atau Black Soldier Fly alias BSF. Ukurannya 0,3 cm hingga 1,5 cm. Kelebihannya, Hermetia illucens ini tidak menjadi vektor penyakit kepada manusia. Meski terlihat menjijikan, bagi sebagian orang, maggot yang disebut juga belatung justru saat ini semakin populer. Banyak yang memanfaatkannya sebagai pengurai sampah, juga sebagai pakan ikan. Larva BSF diketahui memiliki nafsu makan tinggi, bisa makan 2 kali lebih banyak dari berat badannya per hari. Maggot mampu mengurai sampah organik dalam waktu 2 minggu hingga 20 hari. Sebuah penelitian menunjukkan setiap 1 ton maggot membutuhkan 5 ton sampah organik sebagai makanan untuk 2 minggu. Sementara hasil percobaan Institut Teknologi Georgia memperlihatkan 10.000 maggot bisa menghabiskan pizza berukuran 16 inci hanya dalam waktu 2 jam. Maggot merupakan metamorfosis fase kedua setelah fase telur dan sebelum fase pupa yang kelak menjadi BSF dewasa. Maggot bisa dipanen dari usia 10 hingga 24 hari, yaitu saat telur BSF sudah menetas dan masuk fase larva hingga masuk fase pupa. Maggot mengandung 41 hingga 42% protein kasar, 31 hingga 35% ekstrak eter, 14 hingga 15% abu, 4,18 hingga 5,1% kalsium, dan 0,60 hingga 0,63% fosfor dalam bentuk kering. Kini, semakin banyak orang yang berhasil membudidaya maggot. Secara bisnis, budidaya maggot juga pernah diteliti Yayasan Rockefeller bekerja sama dengan International Center of Insect Physiology and Ecology atau ICIPE di Kenya. Maggot dipakai sebagai sumber protein untuk peternakan dan perikanan. Mereka mencoba 28 serangga termasuk jangkrik dan belalang, dan akhirnya pilihan jatuh kepada larva BSF alias maggot.

0: Itu bagus juga tuh. Ah, ya itu juga ya mas. Bungkus. Itu juga deh yang merah. Aduh, bajunya bagus-bagus semua.
1: Ya ampun, ngeborong nih kayaknya. Habis gajian ya?
0: Wow. Enggak, tenang aja. Nah, ya itu juga ya mas ya?
2: Oh.
0: Yang hitam, ya yang hitam.
3: Totalnya 2.300.000 ya mbak?
0: Iya, bayarnya pakai kartu kredit ya?
3: Maaf mbak, limit kartu kreditnya udah habis, jadi kami tidak bisa proses.
2: Huh?
0: Waduh, mau bayar pakai apa nih?
1: Makanya, jangan prioritasin gaya mulu. Tuh kan, jadi malu deh.
4: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
5: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
6: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

kini telah menyentuh bumi. Dan ada waktu sesaat sebelum tidur untuk merenung tentang perjalanan waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu. Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

Pendengar, tuntas pula kebersamaan kita pada hari ini, Selasa tanggal 28 bulan Juli tahun 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Rabu tanggal 29 Juli tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami dan tetap Merdeka.

Dari Sudirman 12 Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kami Pro 1 RRI Padang hadir kembali ke ruang dengar Anda untuk hari ini, hari Rabu tanggal 29 Juli tahun 2026. Pendengar, saya Rita Ismail dan operator Arif Pratama Putra menemani Anda hingga tuntas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum lebih banyak ya informasi akan kami hadirkan, kita akan dengarkan dulu kumandang azan termasuknya waktu sholat subuh untuk kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat subuh untuk hari ini.

Dari Ali bin Abi Thalib, aku akan bersabar, bahkan sampai kesabaran itu sendiri yang kemudian menjadi letih dengan kesabaranku. Sabar saat menahan marah, mencegah ribuan penyesalan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: محمد صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasul-Mu. Dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
3: Dari Sudirman 12, Padang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saat ini kita bersama di Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Rabu tanggal 29 Juli tahun 2026. Dan Alhamdulillah saya sudah lihat narasumber kita di Zoom pendengar, ada Ustadz Dr. Aldomi Putra, STHIMA, yang merupakan dosen pasca sarjana Universitas PTIK Jakarta. Saya akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kabar pagi ini, Ustaz? Sehat, Ustaz?
4: Alhamdulillah,
3: terima kasih sudah menunggu di Zoom dari tadi, saya lihat Ustaz. Oke Ustaz, dan pendengar, hari ini kita berbicara tentang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ngaji tafsir Quran Surah Ar-Rahman mulai ayat 29. Pendengar, nanti Anda bisa bergabung, silakan bertanya melalui telepon 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66975, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital, serta kita live juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Silakan untuk pengantar, Ustaz.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walakibatul al-muttaqin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرق لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. الحمد لله, kita bersyukur kepada Allah atas semua anugerah yang Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Dengan semua anugerah itu, Allah masih izinkan kita beribadah kepadanya. Allah masih izinkan kita bertalabul ilm, bermakrifat dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Salawat dan salam kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, pemirsa RRI dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita melanjutkan surah Ar-Rahman. Sekarang kita mulai dari ayat 29. Allah berfirman, Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Siapa yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepada Allah. Setiap hari dia menangani urusan. Ayat ini dimulai dengan Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Orang yang ada di langit dan bumi, atau siapa saja yang ada di langit dan di bumi, itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ada di langit dan di bumi, min malakin wa insin wa jin wa ghairihim. Di antara yang ada di langit dan di bumi itu, ada malaikat, ada manusia, ada jin, dan selainnya. Semuanya itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu, maka dikatakan oleh Ibnu Najibah, kullu minhum yus'alu hajatahum. Setiap dari mereka, mau malaikat, mau jin, mau manusia, itu meminta hajatnya kepada Allah. Minta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imma bilisani maqal au bilisani hali. Ada kalanya permintaan mereka itu bilisani maqala, dari lisan, dengan lisan, lisan yang diucapkan. Apakah dalam bentuk doa, permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, muncul dari situ. Kita minta, ya Rab, ya. Allahumma inna as'aluka tawbah wal inaba, Allahumma inna as'aluka salamatan fid din. Kita minta kepada Allah selamatan, kita minta kepada Allah untuk dikembalikan. Au bilisanil hal. Terkadang meminta itu dengan lisan hal, dengan perilaku, sehingga Allah tahu gerak-gerik manusia itu, Allah tahu. Jadi dari gerak-gerik itu, dari perbuatan itu akan memunculkan makna, yang mana itu melahirkan apa yang diinginkan oleh hambanya. Terkadang gestur ini itu adalah gestur permintaan. Ya. Cukup dengan gestur saja. Kadang kalau bahasa orang Minang begini, alun takile la takalam. Itu gestur itu bilisanin hal. Nah, kalau kita perhatikan misalnya, ada lagi hadis dari Abdullah ibn Munib, qala tala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-aya faqulna ya Rasulullah wa ma dhalika sya'an, qala أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. Nah, itu hadis tentang sya'an yang sebentar lagi kita mau lihat. Sebelum masuk ke hadis itu, tadi masih ada sambungannya. Permintaan itu ada dengan lisan maqal, dengan lidah diucapkan, diminta. Kemudian ada dengan lisan hal, dengan perilaku, atau dengan reaksi ya, atau dengan gerak tubuh. Itu ahlus samawati, ini apa yang diminta oleh mereka itu apa gitu ya. Dan ternyata permintaan itu juga bervariasi. Ahlus samawati yas'aluhu qutu arwahihi. Ahlus sama, penduduk yang ada di langit. Di langit itu juga ada penduduknya. Apa yang diminta oleh mereka? Yang diminta oleh mereka adalah makanan arwah-arwah mereka. Untuk bagaimana menguatkan ruh mereka. Sementara, wa ahlul ardi huta ashbahihim wa arwahihim. Penduduk bumi itu meminta kepada Allah makanan jasadiah dan makanan ruhiah. Nah, itu yang diminta oleh penduduk bumi. Sedikit berbeda dengan penduduk langit. Penduduk langit itu hanya mintanya bagi makanan ruhnya saja. Sementara penduduk bumi dia minta dua hal. Makanan zahir atau makanan jasadiah, dan yang kedua makanan batin atau yang disebut dengan makanan ruhiyah. Kemudian dilanjutkan ayat ini, kulla yaumin huwa fi sya'n. Bagaimana pemaknaan apa itu sya'annya? Nah, itu hadis yang tadi sudah kita baca. Wa wi'anhu annahu talaha faqila lahu ma hadha sya'an, faqala min sya'nihi an yaghfira dhanban wa yufarrija karban wa yarfa'a qauman wa yad'u akharin. Ya. Jadi dikatakan dari Abdullah bin Munib, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami ayat ini. Lalu kami berkata atau bertanya kepada Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan urusan sya'an? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sya'an itu artinya mengampuni dosa, melapangkan kesusahan, meninggikan satu golongan dan merendahkan golongan yang lain. Itulah yang disebut dengan sya'an. Dan dikatakan juga ayat ini diturunkan kepada orang Yahudi ketika mereka berkata innallaha la yaqdi yawma sabti sya'an. Mereka beranggapan di hari Sabtu Allah tidak bisa, tidak menganggapain gitu. Tidak mengurusin orang, tidak menangani urusan orang Yahudi. Nah, itu sebabnya ayat ini turun. Itu sya'an itu urusan semuanya itu Allah yang ngurus itu. Nah, lalu tiba-tiba dikatakan bagi orang Yahudi, Allah itu tidak mengurusin dia hari Sabtu, katanya begitu. Nah, faradallahu alaihim, lalu Allah bantah mereka. Ya, Allah berantah mereka dengan ayat ini. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Semuanya itu Allah yang ngurusin. Wal muradu bi hadhihi syu'un umuru yubdiha wa la yabtadiha faqad jaffa al-qalam bima huwa kainun ila ma la nihayata lahu wa minhu ma ja'a fil qada' 'ala al-wali fi rahmi bi sa'adatin aw ghairiha laysa dhalika al-qada' insha'an wa ibtida'an wa innama huwa ibda'un wa izharun lil mala'ikati ma sabaqa bihi qada'uhu wa qadaruhu wa huwa masturun fi lawhil mahfuz wa lidhalika ja'a innahu yuqalu lil malak intalaq ila ummil kitab fayantiqu fayajidu qissata dhalika al-akhir wa qila sya'nu ta'ala sawqal maqadir ila al-mawaqid. Nah, itu semua menerangkan tentang syu'unnya Allah, tentang urusannya Allah. Allah Subhanahu wa taala yang nanyain itu semua urusan, dari urusan yang kecil dan besar, dari semua urusan yang kita sebut dari qada dan takdir, ya, qada dan takdir dari permulaan sampai akhirnya, ya, semuanya itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, ya, tertulis semuanya di Lauhil Mahfuz bahwa Allah lah yang ngurusin semuanya. Nah, itu disebut dengan kulla yaumin huwa fi sya'an. Maka dikatakan lagi kulla yaumin huwa fi sya'an itu wa qad saha anna al-qalam jaffa bima huwa kainun ila yaumil qiyamah wa qalu huwa an laysa lil insani illa ma sa'a. Maka bagi manusia itu apa yang mereka usahakan. Maka fayajuzu alla yakuna nadam tauba fi dhalika al-aya wa qila inna nadam qabilun lam yakun ala qatl habil walakin ala hamli wa takfir mashkati wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Jadi ini juga digambarkan bahwa Al-Husain, ya, faqala Al-Husain, Husain berkata itu bolehnya untuk melaksanakan taubat kepada Allah. Jadi ketika seorang hamba bertaubat kepada Allah, yaitu bagian dari usaha mereka, dari apa yang mereka usahakan. Jadi tidak hanya soal menyesali, ya, tidak hanya menyesali. Nah, jadi kalau kita perhatikan di kisah Habil dan Qabil itu, jadi penyesal, sekalipun Qabil itu menyesali, tentu tidak akan terjadi apa namanya pembunuhan Habil, tapi barangnya sudah terjadi. Nah, maka berikutnya dikatakan oleh Allah, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban?" Lalu nikmat Allah mana lagi kah yang engkau dustakan? Ya, Allah menentang jin dan manusia agar mengungkapkan nikmat yang mereka dustakan. Begitu luar biasanya Allah. Allah urusin semua urusan makhluknya. Lalu apapun yang diminta hajat makhluknya, diminta kepada Allah, Allah berikan kepada mereka. Lalu kenapa masih banyak mereka mendustakan ayat-ayat Allah itu? Sanafruhu lakum ayyuhat taqalan. Kami akan mencurahkan perhatian kepadamu, wahai manusia dan jin. Satanjaridu lihisabikum wa jazaikum. Jadi mencurahkan semua perhatian itu berhubungan nanti dengan hisabmu, dengan pembalasanmu. Ta'aru min qawlir rajul liman yatahaddadahu sa'afruhu laka. Aku akan mencurahkan perhatianku kepadamu. Ya. Semua perhatian itu dicurahkan. Lalu bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban. Lalu nikmat Tuhan mana lagi kaya engkau dustakan. Jadi semuanya Allah berikan kepada makhluknya. Nah, lalu dipanggillah oleh Allah, ya ma'syarul jin wal ins, yang disebut dengan ayyuhat tsaqalan. Ayyuhat tsaqalan itu maknanya adalah jin dan manusia. Apa panggilan Allah? In istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bis sultan. Jika kamu sanggup menembus lintas penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan manusia, jin, kata Allah, jika memiliki kemampuan, maka dia bisa menembus langit. Maksudnya apa? Fanfuzu wa khalisu anfusakum an iqabi. Maka bebaskan dirimu dari iqabku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tanfuzuna la taqdiruna ala an-nufus illa bisultan. Kamu tidak akan bisa menembusnya kecuali dengan sultan. Apa makna sultan? Illa biquwwatin wa qahrin. Kecuali dengan kekuatan dan keperkasaan. Wa antum min dhalika mu'adzalun ba'in. Ila yuqalu lahum hadha yawmul qiyamah hina tuhaddiku bihimul malaika fa idza ra'ahum jinnul insi haribu fala ya'tu wajhan illa wajhul malaika ahatat bihi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Jadi ayat ini meniru jin dan manusia. Jika mereka sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi karena takut akan siksa dan hukum Allah, mereka boleh mencoba melakukannya. Mereka tidak akan dapat berbuat hal yang demikian itu. Mereka tidak mempunyai kekuatan sedikit pun dalam menghadapi kekuatan Allah. Makanya sebagian mufassir itu mengatakan sultan di ayat ini maknanya adalah ilmu pengetahuan, yang menunjukkan bahwa dengan ilmu manusia dapat menembus ruang angkasa. Ini disebut dengan sultan. Sultan itu adalah pengetahuan, itu sebagian pasir. Sehingga dengan pengetahuan itulah orang bisa melintasi jagat raya ini, ya, untuk menembus langit. Ya. Secara fakta ini kan sudah mulai kelihatan. Nabi Ayala, Irobikum atau Kaziban. Lalu ayat Allah mana lagi yang kau dustakan? Ini seruan kepada jin dan manusia untuk bertaubat kepada Allah. Nanti Allah akan terima taubatnya. Lalu dikatakan penerimaan taubat itu adalah bentuk dari kenikmatan yang Allah berikan kepada jin dan manusia. Yursalu alaikum syuadzum min nari wa nuhasun fala tantasiran. Kepadamu wahai jin dan manusia disemburkan nyala api dan ditumpahkan cairan tembaga panas hingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri. Nah, ini yursalu alaikum syuazum min nar ay laham khalis minha wa fihi lughatan. Nah, ini berkenaan dengan lughahnya. Jadi Allah tuangkan nyala api laham. Wa nuhasun. Nuhasun itu disini disebut dengan dukhan. Dukhan ya, dukhan itu asap. Nah, ayat ini menerangkan bahwa pada jin dan manusia akan ditimpakan bermacam-macam bentuk azab. Seperti sambaran api yang menyala, cairan yang bercampur dengan tembaga. Mereka tidak dapat melarikan diri daripadanya. Nah, ini bagian dari ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dikalamkan fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadzdziban. Lalu nikmat Tuhanmu mana lagikah yang engkau dustakan? Fa idzan saqqatis sama'u fa kanat wardatan katihan. Maka apabila langit terbelah lalu warnanya menjadi merah mawar seperti kiloan minyak, terjadilah kengerian yang hebat. Nah, fa saqqatis sama'u ay in sada'at yawmal qiyamah. Ini terjadinya di hari kiamat. Nah, bagaimana hari kiamat itu? Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat. Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Iza sama'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Apabila langit terbelah dan patuh kepada Allah, kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan saqqatis sama'u fa hiya yawma idzin wahiyah. Dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Nah, ini Allah menerangkan kepada jin dan manusia jika hari kiamat itu datang. Inilah yang terjadi. Nah, terbelahnya langit, ya. Setelah terbelah, bintang-bintang berserakan, ya. Lalu setelah terbelahnya langit, semuanya orang akan patuh kepada Allah. Jika langit sudah terbelah, langit itu akan menjadi rapuh. Menjadi rapuh langit itu. Lalu katakan, Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Ya, lalu nikmat Tuhan mana lagikah yang engkau dustakan? Ma'idhami sya'niha, sebagaimana besarnya urusan Allah itu. Fa yauma idin, ya, lanjutannya, fa yauma idin la yus'alu an dzanbihi insun wa jan. Maka pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Apa maksudnya tidak ditanya? Li'annahum yu'rafuna bi simahum wa dzalika awwalu ma yakhrujuna min kuburihim wa yusharuna ila al-maut. موقف أفواج على اختلاف مراتبهم وأما قوله تعالى فربك لنسألنهم أجمعين. Jadi mereka itu nanti dibangkitkan. Ketika dibangkitkan, mereka tidak ditanya tentang dosa, sebab mereka yang berdosa dapat terlihat besar kecil dosanya dari ciri-ciri bentuknya. Jadi pas dibangkitkan itu nak ditanya dosanya, karena orang nanti itu ketika dibangkitkan di hari kiamat itu juga menggambarkan dosa yang pernah dibuat, ya. Sehingga dengan dibangkitkannya mereka itu, yang mereka tidak dapat berbicara, ya, sebagaimana dikatakan dalam surah Al-Mursalat itu, hadza yaumun la yantiqun wala yu'a wala yu'zawnu lahum wa ya'takidun. Hari ini saat mereka tidak dapat bicara dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan. Itu di hari kapan yang tadi disebutkan? Itu di hari berbangkit. Ketika hendak dikumpulkan ke yaumil mahsyar. Padang mahsyar. Bahwa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang mereka telah kerjakan dahulu di muka bumi. Ya, pertanggungjawaban tetap harus ada. Harus ada pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi proses yang tadi disebut yauma idzin la yus'alu 'an dzanbi insun wala jan, ya. Maka mereka nanti tidak akan ditanya kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menariknya, tadi kita memulai ayat ini dengan yus'al. Yang tadi kita sebut yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Penduduk langit dan bumi itu meminta kepada Allah. Lalu di bagian akhir ini fa yauma idzin la yus'alu 'an dzanbihi. Ini Allah lagi, Allah tidak akan bertanya kepada mereka pada waktu itu tentang dosanya, dosa jin dan manusia. Nanti akan dipertanggungjawabkan sendiri. Maka disinilah berbedanya kita dengan Allah. Kalau kita meminta kepada Allah hajat kita apapun itu, tapi sementara Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan, karena itu bagian dari sya'annya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengantar kita, Bu Rita.
3: Baik, terima kasih Ustadz Pengar. Demikian pengantar dari Ustadz Aldomi tentang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ngaji tafsir Quran Surah Ar-Rahman mulai ayat 29. Kita langsung terima di telepon Ustadz. 0811-812-878. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Rita.
3: Iya, Pak Arbet.
0: Betul,
3: di Lubuk Buaya. Silakan Pak Arbet pertanyaannya, Pak.
0: Makasih, Mbak Rita. Assalamualaikum, Pak Aldo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya tadi menyimak sedikit. Kamu tidak akan bisa menembus langit kecuali dengan kekuatan. Pernah saya membaca buku, Pak Ustaz. Langit di sini ini, samawat ini, ada yang mengartikan planet yang tujuh. Sementara di kajian lain kita dengar, semua matahari dan planet-planet itu masih baru langit pertama, langit terendah atau langit dunia. Sehingga tidak satu pun manusia yang bisa lebih dari langit dunia, kecuali Rasulullah sebab itu, Isra Mi'raj. Betulkah pemahamannya seperti ini, Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Arbet, silakan Ustaz.
4: Baik. Jika kita lihat definisi langit, langit itu adalah mafaukona. Apa yang di atas kita itu namanya langit. Ya. Kemudian, apakah ketika kita sudah mengatakan lihat di tata surya, kalau kita lihat dalam kajian astronomi ya, itu ada planet-planet ya, lalu ada bulan, ada matahari, ada bintang. Apakah di dalam ketika kita sudah melihat keluar misalnya dari bumi ini, apakah di antara planet-planet itu atau bumi-bumi itu semua sudah berada di langit keberapa? Nah, ini yang ragam pendapat. Maka apa yang tadi didengar oleh Pak Albert misalnya tentang bahwa semuanya gugusan bintang itu berada pada tatanan sama edunia, itu satu pendapat. Kemudian sama edunia, kalau sama edunia apa? Kalau sama edunia itu baru langit pertama. Ya. Kalau kita mau membincangkannya lebih lanjut. Nah, kemudian sisi lain sama ya. Jika seseorang itu Allah izinkan untuk melihat langit sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika dia memandang kepada langit, bulan, matahari, bintang. Itu yang diperlihatkan apa? Itu diperlihatkan oleh Allah malakutiyahnya, alam malakutnya. Nah, artinya ketika Allah singkap yang langit itu, yang sesungguhnya itu, maka di sana akan ada yang disebut dengan hidayatullah akan diberikan kepada orang yang bisa mampu melihatnya. Maka kalau kita perhatikan langit ya, di langit itu karena ada yang tadi disebut penduduk langit ya, ada penduduk langit. Jadi di langit itu ada penduduknya, di antara penduduk langit itu namanya malaikat-malaikat ya. Ma baina sama'i wal ar itu juga ada, antara langit dan bumi juga ada, itulah setan-setan itu. Setan-setan itu, jin, iblis itu ya, itu dia berada di situ. Maka makna langit yang tadi disebut, salah satunya adalah ruang angkasa itu langit. Nah kemudian untuk menembus ruang angkasa itu, nah itu yang tadi disebut dengan bisultan. Maka sultan di situ adalah pengetahuan. Kalau tadi kan disebutkan, sultan itu adalah al-quwah wal-qahar, kekuatan dan keperkasaan. Tapi untuk melihat itu semua, nah ini kan disebut dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Kekuatan ilmu pengetahuan seseorang itu, itulah nanti yang akan dapat menembusnya. Nah, maka makna langit yang tadi disebut ya boleh dimaknai secara zahir, langit itu apa saja di atas kita. Kemudian secara batiniahnya seperti yang tadi, yang terlihat di gugus ruang angkasa ini baru langit pertama. Itu ada pendapat.
3: Oke. Baik, terima kasih Ustaz. Ini karena keterbatasan waktu, sebenarnya masih ada Pak Zul dari Batu Sangkar lewat WhatsApp ini Ustaz. Tapi mungkin lain waktu dan kesempatan saja ya Pak Zul, mohon maaf. Pak Zul di Batu Sangkar, kita harus
4: ke jika berhubungan dengan ini boleh dibacakan sembari
3: ini tentang ya. Bolehkah anak saudara kita nikahkan dengan anak kita? Itu pertanyaannya,
5: Ustaz. Oh, beda,
3: ya, beda soal. Topik, okay. Ya. Oke, okay, baik, Ustaz. Ada 2 menit saja ya, Ustaz, untuk closing statement. Silakan, Ustaz.
5: Oke. Ini bagian akhir. Bagian akhir ini Ibnu Ajibah menyingkapkan kepada kita ada isyarah yang terdapat dalam ayat ini. Isyarahnya apa? Semuanya akan meminta kepada Allah. Jika tadi itu penduduk langit itu meminta kepada Allah apa yang berhubungan dengan rohaniahnya, lalu meminta juga bagaimana Allah bukakan asrarnya, lalu Allah bukakan juga nur-nurnya, maka itu yang disebut dengan da'imun sa'ilun muftakir, maka mereka akan selalu meminta kepada Allah. Maka ini yang harus kita pahami bersama, apapun itu maka kita mesti minta kepada Allah, apapun, termasuk ketika dalam bab zikir pun kita minta bantu kepada Allah. Jadi ini untuk apa? Untuk menghilangkan ego kita, untuk menghilangkan nafsiat. Kalau ego tidak hilang, yang akan muncul akan ada saya dan akan ada kamu. Makanya di sini digambarkan oleh Ibnu Ajibah ada permintaan yang lebih menarik itu. Permintaan menarik itu adalah meminta ruhnya agar dihidupkan oleh Allah, lalu Allah bukakan asrarnya, Allah singkapkan nur-nurnya. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Maka permintaan itu, kata Allah, imma bilisani harihi au bilisani maqalihi. Terkadang itu diminta dengan lisan halnya, terkadang diminta dengan lisan maqalnya. Nah, oleh karena itu, karena kita adalah penduduk bumi, apa yang harus kita minta kepada Allah? Mintalah kepada Allah, satu, urusan agar jasadiah ini dikuatkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, mintalah kepada Allah itu urusan ruhani kita. Kita minta juga kepada Allah. Nah, ada beberapa hal yang berhubungan dengan urusan ruhani itu kita minta kepada Allah. Salah satunya, contohnya adalah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Untuk berzikir, kita minta bantuan Allah. Untuk bersyukur, kita minta bantuan Allah. Dan terakhir, untuk memunculkan rasa rindu, untuk memunculkan rasa ma'rifat kepada Allah dan Rasulnya, itu juga diminta dengan doa, Allahumma innana as'aluka asyauq ila liqa'ika wa ila liqa'i habibika al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rindu ingin bertemu denganmu dan ingin bertemu dengan kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah hal yang harus jadi perhatian oleh kita. Semua hal boleh diminta kepada Allah, tetapi jangan kita sibuk hanya meminta urusan dunia saja, tetapi mintalah urusan akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah menganjurkan kita untuk meminta segala urusan, baik dunia maupun akhirat. Nah, itulah doa yang sering kita baca atau yang sering disebut dengan doa sepujagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikan untuk kami di dunia dan berikanlah kebaikan untuk kami di akhirat. Selamatkan kami dari api neraka. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz. Selamat beraktivitas kembali, Ustaz Aldomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum.
3: Ya, warga dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita di Mutiara Pagi bersama Ustadz Dr. Aldomi Putra STHIMA, yang merupakan dosen pasca sarjana Universitas PTIKI Jakarta. Tadi tentang meminta kepada Allah SWT ngaji tafsir Quran Surah Ar-Rahman mulai ayat 29. Silakan Anda tonton kembali di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Terima kasih sudah bergabung. Pendengar, kita akan segera jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk Warta Berita Daerah.
2: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi. Pukul 6.
6: waktu Indonesia Barat.
3: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
7: Kita akan melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta pembuatan bangunan konservasi tanah dan air.
8: Sudah mulai bermain, semuanya bisa berubah dan semuanya aktif. Tidak ada istilah sekarang oh, pemain bawah, kemudian dia hanya di bawah saja.
9: Di mana pada hari jadi Kota Padang nantinya pada tanggal 7 Agustus akan ada tarif istimewa.
3: Sari Berita. Tahun ini perwakilan dari Mentawai terpilih sebagai calon paskibraka mewakili Sumatera Barat. Kementerian Haji Republik Indonesia dan Komisi 8 DPR mulai mensosialisasikan persiapan penyelenggaraan ibadah haji kepada calon jemaah. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Rita Ismail. Sepasang pemuda-pemudi asal Kabupaten Kepulauan Mentawai terpilih mewakili daerah Bumi Sikere sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun ini. Keduanya telah melewati seleksi ketat hingga di tingkat nasional. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Strategi kita adalah memberikan kepada teman-teman senior-seniornya yang sudah purna paski. Kita suruh mereka membimbing.
11: Aspan Musa Rimata Samongilailai asal SMA Negeri 1 Pagai Utara Selatan dan Desprika Anggun Pangestuti asal SMA Negeri 2 Sipora akan mewakili Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat Provinsi Sumatera Barat pada tahun ini. Keduanya telah mengikuti proses seleksi calon Paskibraka hingga tingkat nasional bersama dua calon lainnya yang akan bergabung bersama Paskibraka di tingkat kabupaten pada Agustus mendatang. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepulauan Mentawai, Joni Anwar kepada RRI di Tua Pejat kemarin mengatakan, keempat pemuda-pemudi terbaik tersebut sebagai bukti proses pembangunan generasi muda yang unggul di Bumi Sikere. Menurutnya, proses seleksi calon paskibraka pada tahun ini lebih merata dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal dimaksud terlihat dari meratanya daerah asal siswa yang lolos seleksi hingga antusiasme keikutsertaan siswa-siswi pada tahun ini.
12: Generasi muda kita yang mewakili untuk tingkat provinsi. Mereka adalah seleksinya itu tingkat provinsi dan nasional. Tapi kita nggak bisa sampai ke nasional, hanya sampai ke provinsi, ya alhamdulillah. Gitu. Jadi dari 4 orang terbaik yang kita kirim ini, lolos 2. Proses seleksi daripada pasukan Paskibra ini, kita mengacu kepada peraturan dari PPIP bahwa ternyata Paskibraka kita ini semua sebutannya adalah Paskibraka Nasional.
11: Joni menambahkan, meski kedua calon pasukan pengibar bendera tersebut akan bertugas di tingkat provinsi, namun secara nomenklatur Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menetapkan keduanya sebagai Paskibraka. Perubahan nomenklatur ini mengacu pada ketentuan resmi dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka serta petunjuk pelaksana dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Hans Primananda melaporkan.
3: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Republik Indonesia bersama Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat DPR mulai mensosialisasikan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah kepada calon jemaah di Kota Padang kemarin. Sosialisasi dimaksud bertujuan memberikan pemahaman mengenai berbagai perubahan regulasi, mekanisme pembiayaan, hingga peningkatan kualitas layanan agar jemaah dapat mempersiapkan diri sejak dini. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
13: Pertama terkait biaya. Sekarang biaya akomodasi naik, kemudian aftur juga naik, sehingga beban biaya penyelenggaraan ibadah haji per jemaah itu juga ikut naik.
14: Evrilen Hafiz dari Direktorat Jenderal Bina PHU Kemenhaj Republik Indonesia saat ditemui RRI Padang usai sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh 1448 Hijriah atau 2027 Masehi kemarin menjelaskan, pemerintah telah mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH sekitar 103 juta rupiah per jemaah. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% akan ditutupi melalui nilai manfaat, sedangkan 40% menjadi porsi biaya yang dibayarkan oleh jemaah. Selain itu, kata Hafiz, hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 menjadi dasar perbaikan layanan pada musim haji selanjutnya. Salah satu aspek yang akan ditingkatkan adalah layanan konsumsi jemaah.
13: Jadi kalau dibandingkan biaya jemaah yang ditanggung oleh jemaah tahun lalu dengan tahun sekarang itu akan lebih kecil tahun ini, walaupun biaya BPIH secara total itu naik.
14: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Lisda Hendra Joni mengatakan, sosialisasi menjadi langkah penting untuk memastikan calon jemaah memperoleh informasi resmi mengenai penyelenggaraan ibadah haji 2027. Menurutnya, berbagai perubahan regulasi perlu dipahami masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak benar.
15: Alhamdulillah dengan adanya sosialisasi ini ya, kita memberikan informasi kepada seluruh calon jamaah haji, baik itu penyelenggaraan haji di tahun lalu yang alhamdulillah berjalan baik, dan tentu kita juga informasikan untuk penyelenggaraan haji di tahun berikutnya. Artinya apa saja yang harus dipersiapkan. Banyak sekali ya regulasi yang berubah, kemudian banyak informasi lain yang tentunya mereka juga harus pahami, sehingga tidak mendengarkan hoax atau lain-lain berita yang tidak benar, dan mereka bisa mendengar langsung, bertanya langsung, memberikan aspirasi, ya, kritik, saran juga kepada baik kami di Komisi 8 maupun juga dari Kemenhan.
14: Selain memberikan informasi mengenai regulasi terbaru, Lisda mengingatkan calon jemaah agar mengikuti 8 kali manasik haji. Hal dimaksud bisa menjadi bekal dalam memahami tata cara ibadah, fikih haji, hingga pembinaan karakter seperti menjaga kebersihan dan nama baik Indonesia selama berada di tanah suci. Melati Oktawina melaporkan.
3: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai BPDAS Agam Kuantan prioritaskan penghijauan kembali hutan dan lahan das kuranji dan air dingin pasca diterjang bencana 2025 lalu. Kajian teknis tengah berlangsung dan inisiasi penanaman bersama masyarakat akan digelar Agustus mendatang. Kembali Hans Primananda menurunkan laporannya.
7: Kita akan melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta pembuatan bangunan konservasi tanah dan air.
11: Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai BPDAS Agam Kuantan Yantes Doniko dalam dialog bercerita bencana RRI Padang kemarin mengatakan, pasca diterjang bencana banjir bandang tahun lalu, sejumlah das prioritas di Kota Padang masih rawan diterjang bencana susulan. Menurutnya saat ini pihaknya berfokus melakukan konservasi air dan tanah, terutama pada kawasan hulu dan hilir di das kuranji dan air dingin. Yantes menjelaskan, kegiatan tersebut berupa pembangunan konservasi tanah dan air pada dam penahan dan guliplak sebagai pengendali jurang. Kegiatan pembangunan guliplak akan difokuskan pada daerah hulu, sementara bangunan dam penahan akan dibangun pada area hutan mendekati area hilir.
7: Untuk tahun ini kita prioritas di yang khusus untuk Kota Padang, das kuranji dan das air dingin. Tahun ini kita lakukan rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan hutan lindung. Saat ini kita masih menyusun rancangan teknisnya, yang insya Allah pada bulan Agustus nanti itu dilakukan penanaman oleh masyarakat karena kita melibatkan KTH.
11: Sementara itu Ketua Forum Das Sumatera Barat, Istril Bert mengatakan kegiatan penghijauan kembali kawasan tutupan hutan pada areal das di Padang penting sebagai mitigasi awal terhadap potensi bencana lainnya. Ia menyoroti kerapatan tutupan hutan pada kawasan hulu das di Sumbar yang saat ini tidak ideal sebagai pancang awal drainase alami pencegah banjir dan longsor.
16: Perlu 40% ya tutupan lahannya harus maksimal ya dalam kondisi baik. Sungai itu sebenarnya adalah drainase alam ya, bahwa sungai itu merupakan indikator dari suatu das. Kalau sungai itu berulah banjir katakanlah sering longsor sedimennya tinggi, berarti das itu tidak sehat.
11: Israel Bert menambahkan, untuk cakupan Sumatera Barat, das prioritas mitigasi bencana harus merujuk pada 5 das penting yang harus segera dipulihkan. Kelima das dimaksud yakni das Anai yang melewati kawasan jalan nasional, das Arau, Tarusan, Gasan Gadang, Kuranji, dan air dingin di Kota Padang. Hans Permananda melaporkan.
3: Layanan transportasi publik Trans Padang memberikan tarif Rp1 saat hari jadi kota HJK Padang ke-357 pada 7 Agustus mendatang. Penumpang dapat mengakses layanan

0: menjadi bentuk perhatian pemerintah, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat dalam memanfaatkan transportasi publik. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk beraktivitas sekaligus ikut merasakan kemeriahan perayaan HJK. Menurutnya, hal ini juga sejalan dengan komitmen Pemko Padang dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang terjangkau, aman dan nyaman bagi masyarakat. Dengan kemudahan akses transportasi, masyarakat diharapkan semakin terbiasa menggunakan angkutan umum dalam mendukung mobilitas sehari-hari.
1: Jadi satu prioritas kayak naik, bayar cukup Rp1 saja. Nah, ini satu bentuk apresiasi pemerintah kepada masyarakat, agar masyarakat juga bisa menikmati kemeriahan dari hari jadi Kota Padang tersebut.
0: Direktur Utama Perumda PSM Alvino Marta mengingatkan, agar masyarakat tidak melewatkan layanan tarif Rp1 untuk biaya Transpadang. Momen ini hanya diadakan sekali dalam setahun. Setelah itu, tarif kembali normal sebesar Rp3.500 untuk penumpang dewasa. Melati Oktawina melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Pelatih sepak bola Sumatera Barat Dian Rama mengapresiasi perjuangan tim nasional Indonesia setelah menang 5-1 atas Kamboja pada laga perdana grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor Senin malam. Iwan Setiawan menurunkan laporannya.
3: Pelatih sepak bola Sumatera Barat Dian Rama Saputra menilai kemenangan tersebut bukan hanya menunjukkan ketajaman lini depan Indonesia, tetapi juga memperlihatkan wajah baru permainan yang dibangun pelatih John Herman. Menurutnya perubahan taktik dan fleksibilitas para pemain menjadi salah satu poin penting yang terlihat sepanjang pertandingan. Dian menjelaskan dalam sistem permainan tersebut, setiap pemain dituntut mampu menjalankan lebih dari satu peran. Dian mencontohkan Tom Haye yang berposisi sebagai gelandang tengah, mampu bergerak hingga menjadi striker ketika situasi menyerang. Menurutnya tidak ada lagi pembagian peran yang kaku karena seluruh pemain harus aktif membantu menyerang maupun bertahan.
4: Hanya formasi awal, tapi ketika sudah mulai bermain, semuanya bisa berubah dan semuanya aktif. Tidak ada istilah sekarang, oh pemain bawah, kemudian dia hanya di bawah saja, kemudian itu pemain depan hanya di depan saja. Tapi seperti apa pergerakan pada saat itu, dia juga harus berfungsi sebagai posisinya di situ. Contoh, Tom Haye tiba-tiba bisa berada di posisi striker, ya dia bertugas sebagai seorang striker.
3: Dalam strategi permainan, Dian Rama juga mengapresiasi rotasi pemain yang dilakukan tim pelatih, termasuk kehadiran penyerang baru yang langsung menunjukkan kualitasnya. Menurutnya, postur tubuh yang tinggi, dipadukan kemampuan duel udara, dan penyelesaian akhir menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya di fase grup. Menghadapi laga kedua melawan Timor Leste yang dijadwalkan berlangsung Jumat 31 Juli 2026, Dian Rama Saputra optimis Indonesia mampu kembali meraih kemenangan. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Tahun ini perwakilan dari Mentawai terpilih sebagai calon paskibraka mewakili Sumatera Barat. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia dan Komisi 8 DPR mulai mensosialisasikan persiapan penyelenggaraan ibadah haji kepada calon jemaah. Demikian warta berita daerah pagi ini, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, berdengar dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 29 Juli. Nah, berdengar hiburan informasi tetap akan kami hadirkan untuk Anda bertepatan juga dengan hari ini yang merupakan peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Jadi peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pendahulu TNI Angkatan Udara, sekaligus meneladani semangat perjuangan mereka dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia. Jadi selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara ya untuk semua ini jajaran di Angkatan Udara khususnya ya. Dan pendengar, informasi-informasi ini bisa Anda baca juga selengkapnya pada portal berita kami rri.co.id. Agar mendengar informasi lain bisa kami hadirkan juga untuk Anda, karena memang banyak sekali ya informasi-informasi yang bisa Anda baca, tapi nanti juga akan kami hadirkan di rri.co.id, atau salah satunya nanti Anda bisa simak terus dalam Padang Pagi ini. Oke, sebelum beralih ke informasi lain, kita akan simak dulu hiburan dan beberapa informasi berikut ini.

0: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kan?

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang, berengar untuk Anda pelanggan Perumda Air Minum Kota Padang. Mungkin ada yang di wilayahnya itu air itu tidak jernih ya, jadi kualitasnya mungkin seperti berwarna coklat. Nah, ini juga dikeluhkan pendengar dalam Halo RRI. Pendengar disampaikan, Perumda Air Minum Kota Padang mengakui proses rehabilitasi instalasi pengolahan air pasca bencana itu menyebabkan gangguan kualitas air di sejumlah wilayah. Nah, sekitar 50 ribu pelanggan terdampak, terutama yang berada di ujung jaringan distribusi. Jadi penjelasan ini disampaikan Direktur Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Febrizal. Jadi pendengar, disampaikan Direktur Perumda Air Minum Kota Padang, kalau gangguan terjadi akibat pekerjaan rehabilitasi fasilitas pengolahan air yang rusak karena bencana. Perbaikan meliputi pembangunan prasedimentasi di intek Kampung Koto, penggantian 12 unit filter di instalasi pengolahan air IPA Gunung Pangilun, serta perbaikan akselerator. Jadi mendengar, yang mengatakan hingga kini 11 dari 12 unit filter itu telah selesai diganti. Sementara perbaikan akselerator ditargetkan rampung dalam 2 hingga 3 minggu, apalagi kondisi cuaca mendukung. Ditambahkan lagi proyek rehabilitasi yang menjadi bagian dari program Kementerian Pekerjaan Umum ini ditargetkan selesai pada 22 Desember 2026. Jadi ia meminta pelanggan yang mengalami air keruh atau debit kecil segera melapor melalui layanan pengaduan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

0: Ya ampun, ini anak barusan habis makan, kok langsung tidur sih? Pakai konser yang fals banget lagi. Bas, Bas, bangun.
1: Apa sih, Yun? Kan tadi udah makan, ya terus kenyang. Ya terus tidurlah, ngapain lagi coba? Aduh, ganggu aja sih.
0: Kok tidur lagi sih? Bangun, Bas. Atau kamu mau masih muda gini kena stroke?
1: Apa sih? Apa? Bentar, stroke? Stroke apa?
0: Gini ya, Bas. University of Lonina Medical School di Yunani meneliti kalau tidur setelah makan dapat meningkatkan penyakit stroke. Makan mendekati waktu tidur juga meningkatkan naiknya asam lambung ke tenggorokan sehingga menyebabkan sleep apnea yang berhubungan dengan stroke.
1: Oh, gitu. Ya, paham lah. Enak juga ya.
0: Bas, itu kan roti aku. Kenapa dimakan sih?
1: Enak soalnya.
0: Bas!
2: Ding, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
3: Iya, Mak. Nantilah.
4: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
3: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
2: Udin, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
3: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
4: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
3: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
2: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
3: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
5: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Memuja bulan yang indah permata.

0: Rin,
1: apa?
0: Aku punya cerita horor deh. Malam kemarin ya, waktu aku tidur, badanku itu terasa berat banget. Kayak ada yang berusaha nekat gitu. Ih, ngeri deh. Pasti ada makhluk halus tuh di rumah.
1: Ya elah Nabil, hari gini masih aja percaya yang begituan. Gini ya, yang kamu rasain itu namanya kelumpuhan tidur atau sleep paralysis. Penyebab utamanya itu disebabin karena proses sinkronasi otak dan tubuh yang sempat terganggu sewaktu tidur. Saat kita tidur, terdapat dua fase yang terjadi, namanya fase rapid eye movement dan non-rapid eye movement. Pada fase non-rapid eye movement, tubuh dalam keadaan rileks. Sementara pada fase sebaliknya, tubuh dalam keadaan rileks tetapi mata bergerak dengan cepat. Pada kondisi peralihan dari kedua fase ini, kadang seseorang terbangun dari tidurnya. Nah, pada saat ia terbangun dalam kondisi peralihan ini, otaknya masih dalam keadaan tidur. Seluruh ototnya juga masih lumpuh karena masih dalam keadaan rileks. Ya, alhasil kita akan merasakan gejala ketindihan seperti tersadar dengan kondisi badan tidak bergerak.
0: Gitu ya. Kirain ada makhluk halus. Habisnya ngeri sih.
1: Makanya mitos terus sih yang dipercaya. Banyak baca biar makin

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

Dari Sudirman 12 Padang. Pendengar, sebagai informasi untuk Anda, kalau jalur Lembah Anai di Sumatera Barat kini kembali dibuka untuk seluruh jenis kendaraan setelah proses perbaikan pasca bencana banjir bandang yang terjadi pada akhir November 2025 lalu. Jadi rampung sepenuhnya ya, pendengar. Pembukaan jalur tersebut mulai berlaku sejak Senin 27 Juli kemarin dan menjadi angin segar bagi masyarakat serta pelaku transportasi. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Sumatera Barat Elsa Putra Friendi mengatakan seluruh pekerjaan perbaikan di ruas jalan tersebut telah selesai 100% sehingga arus kendaraan sudah kembali normal. Nah, itu sedikit informasi pendengar, tapi bagaimana yang lebih banyak ya, lebih detailnya itu akan kita bahas nanti pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat dalam Padang Menyapa. Itu tentang napas baru transportasi Sumatera Barat, jalur Lembah Anai kembali dibuka. Oke, jangan lupa Anda bisa bertanya kepada tiga narasumber kita. Ada tiga narasumber kita nanti ya. Ada dari Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional, kemudian Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Barat, serta pengamat transportasi. Bagaimana informasi lengkapnya? Jangan lewatkan di Padang Menyapa nanti pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota, tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Dari Sudirman 12 Padang Perengar, dimanapun Anda berada, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Tadi satu lagu dari Noah dengan judul Menghapus Jejakmu, itu mengantar kita ke pukul 6:59 waktu Indonesia Barat. Oke, kita akan menambah informasi-informasi terbaru yang sama-sama akan kita dengarkan dalam Porta Berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.